I know you love me. Yang pun lepak kan yang.

Sungo, dialog dengan judul Ibadah Sosial Jalan Terbesar Meraih Nilai Kebaikan, yang nantinya narasumber akan hadir ke studio, yaitu Tengku Haji Adnan Ali SPDI. Warilun Nacit Ndrepo Siblah Wate Indonesia Barat Talk Show di Propecit dengan judul Ekonomi dan Kewirausahaan, yaitu menggali potensi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Nah, nanti Warilun jid nendengo di FM 88,6 dan di live YouTube RRI Banda Aceh live ya. Nanti Anda juga bisa mendengarkan streaming YouTube-nya atau live YouTube-nya di RRI Banda Aceh live. Yang akan hadir atau yang narasumbernya yaitu dari Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Syekh Kuala, dan yaitu Bapak Profesor Ali Asuddin PhD, dan juga hadir yaitu Bapak Samsul Bahri SAG SEME, yaitu Bendahara Umum MES Aceh Besar ya, atau menjabat sebagai Sekretaris Umum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh Besar. Juga nanti hadir juga ke studio kita yaitu Ibu Mauliana ya, yaitu dari Kas Songket ya. Sangat menarik talk show kita untuk hari ini yang akan kita hadirkan yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, yaitu dengan topik ekonomi dan kewirausahaan ya. Anda nanti mungkin bisa mendapatkan hal-hal dan juga informasi-informasi terbaru tentang ekonomi kreatif ya, itu ya yang berbasis budaya lokal, dan tentunya itu juga merupakan prospek untuk masa depan. Dan mungkin Anda yang ingin membuka usaha atau memulai usahanya di tahun ini ya, Anda bisa mendengarkan dialog pada hari ini. Baik, jangan Anda lewatkan di jam 10 yaitu Petuah MPU dengan judul Ibadah Sosial Jalan Terbesar Meraih Nilai Kebaikan bersama narasumber Tengku Haji Adnan Ali SH SPDI, dan juga di jam 11 tentang talk show ekonomi kewirausahaan ya. Baik, jangan Anda lewatkan di kesempatan hari ini. Dan tentunya bagi Warihlun yang saatnya mentong bersama Proput RRI Banda Aceh, kembali kamu hadirkan berdua-dua lagu yang akan menemani suasana pagi menjelang siang nanti hingga ke pukul 10 waktu Indonesia.

0: Banda Aceh di FM 88,6 MHz. Saatnya di studio kami menunjukkan wate kapo siplu lewat 5 menit wate Indonesia Barat. Lagi yang katanya janjikan Mbak Waridon Mamandum di kesempatan uronyo di pos siplu wate Indonesia Barat tanya na dialog interaktif yaitu bekerjasama dengan MPU Kota Banda Aceh dengan acara yang kita hadirkan yaitu Petua MPU. Dan Warihlun, topik yang akan getanyo sampaikan Mbak Uronyo yaitu ibadah sosial jalan terbesar meraih nilai kebaikan. Warihlun, Mbak studio getanyo Mbak saatnyo kehadir yaitu Tengku Haji Adenan Ali SPDI. Assalamualaikum Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Good. Warihlun, ba kesempatan uronyo bagi urang-urang yang na kena interaktif ataupun kena tanyong tentang judul yang akan kita bahas ba uronyo. Urang-urang jeut ane hubungi di pesawat di line telepon yaitu di 0651-7055 dan di WhatsApp di 0811671338886. Baik, untuk kesempatan hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang dengan Ustadz ataupun dengan Tengku Haji Adenan Ali SPDI. Tengku, sesuai dengan judul kita hari ini yaitu ibadah sosial merupakan jalan terbesar meraih kebaikan. Baik, apa saja yang termasuk ataupun yang dimaksud dengan ibadah sosial itu sendiri, Tengku?
1: Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya pada kita sehingga kita bisa berjumpa.
2: Mungkin di, saya mau tanya
1: di layar apa namanya? RRI pada pagi hari ini. Salawat dan salam pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema hari ini adalah ibadah sosial jalan terbesar meraih nilai kebaikan.
0: Yeah.
1: Artinya ini baik ibadah sosial itu sendiri ataupun ibadah pribadi kita tapi kita sosialkan.
0: Yeah. Ya,
1: dia ada dua model. Ada nilai ibadah kita hari-hari, tapi untuk memperganda pahalanya bisa kita jadikan sebagai ibadah sosial. Ataupun memang ibadah sosial itu sendiri. Mm. Pertama sekali, bagaimana ibadah mahdhah kita? Untuk memperbanyak nilai, ya dengan cara menjadikan nilai ibadah itu menjadi ibadah sosial. Yang pertama adalah ibadah-ibadah hari-hari kita, apa zikir kita, tasbih kita, kan? Ya, tentunya pahala itu 1:10. Ya. Tapi kalau kita memperbanyak itu, bisa saja kita menjadikan ibadah sosial. Salah satunya, contoh yang sering Ustadz apa namanya bicarakan di pengajian-pengajian, seluruh amal ibadah kita, yang pribadi kita baca Quran kita, salat duha kita, mungkin apa namanya yang sifatnya pribadi dulu. Itu kita niatkan ke salah satunya kepada orang tua kita.
0: Itu
1: sudah menjadi ibadah sosial. Dimana kalau kita niat untuk kita sendiri, nilainya paling-paling 1:10. Tapi kalau kita niat kepada orang tua kita, ini bukan 1:1000, bahkan satu tidak bisa dikali lipat lagi. Karena dalam hadis, satu hadis birrul walidain, ini pertanyaan Anas kepada Rasulullah, birrul walidain am ahabbu ilaika ya Rasulullah min alfi san, min ibadati alfi sana. Wahai Rasulullah, sekali berbuat baik kepada dua orang tua, ya, yang tentunya berbuat baik kepada orang tua kalau masih hidup, nah kita berbakti secara

0: nyata ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau dia sudah meninggal, kita berbakti dengan cara mengirim apa namanya ke doa-doa ataupun pahala-pahala yang kita miliki. Nah, jadi salah satu termasuk kita berbakti pada orang tua yang telah meninggal adalah apapun yang kita mendapat pahala untuk kita, tapi kita alihkan kepada orang tua kita. Yang kalau kita kerjakan sendiri paling-paling 1:10. Katakanlah 1:100. Tapi dikala nilai itu kita jadikan sebagai perbaktian kita kepada orang tua kita, dengan arti kata kita meniatkan seluruh pahala kita kepada orang tua kita, apapun kita buat, Rasulullah menjawab, jangankan 1000 tahun kamu banding berbakti kepada orang tua, sekali kamu berbakti kepada orang tua lebih kusukai daripada 1000 tahun.
1: Ya.
0: Itu ada hadis. Ya. Bahkan hadis ini ada yang meragukan ya, karena saking banyaknya. Ya. Itu. Jadi padahal kita baca sekali Al-Fatihah ataupun sekali kita baca Qul Hunu sendiri. Jadi jangan kita nyak sendiri ataupun katakanlah kita baca Yasin malam Jumat. Itu kan amal ibadah pribadi.
1: Ya.
0: Ya, jadi kalau kita niat enggak niat siapa-siapa itu merupakan ibadah mahdhah. Tentunya sesuai dengan ibadah mahdhah. Tapi dikala ibadah mahdhah itu kita sosialkan, yang paling besar nilai kita sosialkan adalah kepada dua orang tua kita.
1: Ya.
0: Itu justru bukan berkali lipat, beribu bahkan berjuta kali lipat nilai pahala. Padahal bacaannya sama, durasi yang kita pakai sama. Nah, tapi dikala kita jadikan ibadah sosial, sudah menjadi
1: niatnya.
0: Niatnya sudah apa namanya?
1: Berubah pahala, nilai pahala itu sendiri.
0: Itu porsi besar.
1: Ya.
0: Ada porsi kecil lagi. Ya. Kita niat pahala biasa bacaan ibadah mahdhah kita. Tapi dikala kita meniatkan kepada orang lain, ya biasa Ustaz, karena pernah membaca satu hadis, salah satu ada 10 golongan ataupun macam manusia yang termasuk dalam manusia-manusia yang hidup dalam kebinasaan. Salah satunya dan nomor satu yang perlu kita bahas hari ini adalah orang yang sering melalui perkuburan apa namanya? Ya,
1: melewati kuburan.
0: Melewati kuburan muslimin.
1: Ya.
0: Tapi kita tidak pernah mengucapkan sesuatu.
1: Ya.
0: Padahal mereka seolah-olah kan orang dalam kuburan itu seolah-olah dalam keadaan apa namanya? Karam di laut. Padahal di kita yang melewati itu, baik kita melewati jalan kaki ataupun berkendaraan, kita punya pelampung.
1: Ya.
0: Punya pelampung yang kita bawa. Sekali kita selawat aja kita niatkan mereka jadi pelampung. Satu kulu mungkin kalau kita baca Fatihah mungkin enggak terlalu lama sambil kita berkendaraan, sambil kita lewat begitu kita kuburan kita baca la ilaha illallah, kita niatkan kepada mereka.
1: Ya.
0: Itu pahalanya 10 kali lipat dibandingkan dengan pahala yang kita dapat. Misalnya kita pahala itu 1000, kalau kita niat kepada orang lain, walau orang lain yang meninggal itu bukan siapa-siapa kita, karena masuk hadis itu, itu maka nilai kita sudah menjadi 1:1000. Ya. Kalau untuk pribadi 1:100, dikala kita alihkan niat menjadi 1:1000. Kan kenapa? Karena ibadah mahdhah telah kita sosialkan. Maka itu satu amalan Ustaz yang dulu ini pengalaman. Sebelum mengamalkan itu paling takut kuburan.
1: Ya.
0: Kalau lihat kuburan, lagi tanya puluh, cok silop peluang, gitulah. Kalau di Berawi itu jalan Seranti itu apa namanya gah enda. Tapi dikala mengamalkan hadis itu, kuburan itu menjadi kawan.
1: Yeah.
0: Artinya setiap melihat batu nisan itu, itu menjadi kayaknya apa? Mendapat sesuatu. Artinya sudah ada apa namanya tempat untuk kita berbuat
1: kebaikan.
0: Bahkan Ustaz di Berawi, dari rumah ke masjid itu ada kuburan. Kalau enggak ada orang, Ustaz bercakap-cakap dulu dengan kuburan itu.
1: Yeah.
0: Saking tidak takut lagi kuburan. Padahal penakut sekali kuburan. Kenapa? Karena mengamalkan itu, kita baca selawat ke dia, kepada salam, kita baca kulhu sekali, dan yang bagi baca sapa. Artinya apa? Ini contoh kecil lah.
1: Yeah.
0: Artinya nilai ibadah mahdhah yang kita apa namanya? Yang kita niatkan menjadi sosial dari 1:10 atau 1:100 dikali 10 lipat menjadi 1:100 atau 1:1000. Itu baru nilai ibadah mahdhah, belum lagi ibadah sosial.
1: Ya. Ya. Jadi ibadah sosial itu sendiri perbuatan yang kita kerjakan dan juga bermanfaat untuk orang lain dan juga kembali kepada kita dengan nilai yang lebih besar. Dan itu mungkin pendengar sering juga mengalami hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan juga mungkin ibadah-ibadah yang lain Ustaz, ibadah-ibadah sosial yang lain, apa kita memberikan sedekah di jalan, ada orang yang minta-minta sedekah, apa itu juga dimasukkan dalam ibadah sosial Ustaz?
0: Ya. Sebenarnya itu yang maksud kita itu.
1: Ya.
0: Yang itu sudah ma'ruf semua itu masuk sosial.
1: Yeah.
0: Yang di awal dulu Ustaz, ini ibadah pribadi bisa disosialkan, apalagi memang ibadah sosial.
1: Yeah.
0: Ini sebelum kita mengurasin tentang itu, ada satu hadis. Ini yang sangat sesuai dengan judul apa namanya? Memperbanyak nilai kebaikan melalui ibadah sosial.
1: Yeah.
0: Ini cuplikan hadis saja. Ada apa namanya? Ini ujung hadis saja. Diriwayatkan dari Sabit Al-Bunani bahwa Rasulullah bersabda, "Innal ibadata asyaratu ajza." Ini sesuai dengan tema. Sesungguhnya nilai kebaikan yang kita kumpulkan di dunia ini tentunya kita mau persembahkan kepada Allah yang semua kita dari pagi, malam, sore selalu mencari kebaikan. Walaupun kita datang ke kantor ini, yang tetap kita yang mencari nilai kebaikan, yang mencari pundi-pundi kebaikan yang tentunya menjadi amal ibadah kita yang akan kita persembahkan kepada Allah. Rupanya Rasulullah mengatakan, pundi-pundi kebaikan itu yang kita kumpulkan sehari-hari untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada 10 bagian.
1: Ya.
0: Dibagi 10. Mungkin di ceramah-ceramah Ustaz sering mengatakan ini. Tis'atu fital bil ma'isyah. 90% nilai kebaikan, pundi-pundi kebaikan yang kita kumpulkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah melalui menuntut kehidupan. Yang maksud di sini adalah kehidupan sosial, kehidupan kita dengan manusia, ya. Kehidupan kita dengan tetangga, kehidupan dengan kita dengan keluarga, dengan teman sekantor dan dengan alam sekitar. Itu nilainya 90%. Wa wahidatun fil ibadah mahdhah. Hanya 10% pundi kebaikan itu terdapat pada ibadah pribadi kita dengan Allah. Ya. Ibadah mahdhah. Salat kita, bukan ini maksudnya ibadah mahdhah yang sunat ya. Kalau wajib enggak bisa diningi. Salat tahajud kita, apa nama baca Quran kita yang sifatnya pribadi. Artinya sebanyak apapun kita mengerjakan amal ibadah pribadi, tahajud tiap malam, duha tiap pagi, baca Quran apa nih, khatam 10 hari sekali, pokoknya sebanyak apapun tidak melebihi batas 10%. Ya, tidak melebihi batas 90%. 10%. Tiap hari, tiap waktu kita kerjakan ibadah mahdhah, tapi nilainya tidak melebihi 10%, apalagi tidak. Tapi nilai yang paling banyak adalah dikala kita bisa menjaga tata kehidupan kita yang bagus. Fitol bil ma'isyah. Kehidupan kita dengan alam sekitar, kehidupan dengan tetangga, kehidupan dengan apa namanya, dengan keluarga, kehidupan dengan teman sekantor. Disitulah yang paling, bahkan kategori 90% itu kita dapati melalui ibadah sosial. Salah satu contoh yang mungkin kita tidak mengetahui itu ibadah. Salah satu dengan keluarga. Ya, ini kan sosial juga. Anas bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, julusus sa'ah ma'al ayyal am ahabbu ilaika min i'tika fi masjid. Wahai Rasulullah, duduk sejenak dengan anak istri, ya, tentunya membahagiakan mereka. Mana lebih engkau cintai Rasulullah daripada i'tikaf di masjid? Anas bertanya kepada Rasulullah, so senang tu, tak duduk dengan anak, tak mukim-mukim kak dengan anak dibandingkan dengan i'tikaf di masjid. Maka apa jawab Rasulullah? Wahai Anas, jangan duduk sejenak dengan anak istri, jangankan dibandingkan dengan i'tikaf di masjid biasa, dibandingkan dengan i'tikaf di masjidku, Masjid Nabawi, lebih kusenangi kamu sempat duduk dengan anak istri. Artinya beile yang masjid biasa tanya itikaf, nge masjid Nabawi tanya itikaf, Rasulullah tetap gesenang sempat membahagiakan keluarga walau dengan duduk sejenak. Artinya bukan ini bukan menunjukkan minimnya pahala-pahala itikaf. Tidak. Yeah. Itikaf merupakan satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, kan? Yeah. Ha, lebih-lebih kita itikaf di Masjid Nabawi, ya. Yeah. Lebih-lebih itikaf di 10 yang akhir Ramadan. Tapi ada lain lagi yang lebih besar, yaitu dikala kita bisa membahagiakan anak istri kita walaupun dengan sempat duduk sejenak. Beda fikirnya duduk kemkak dengan anaknya maya yang anak itu bukan ibadah. Yeah. Justru ibadah yang paling besar. Nilai kebaikan yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala paling banyak melalui kita bisa membahagiakan keluarga. Yeah. Ya pemenurinang tepun ya. Yeah. Ya berbaik-baik berbahasa-bahasa yang santun dengan keluarga, hantum bengi-bengi dengan keluarga. Kalau memang keluarga masih kecil kita jadi sebagai kuda anak sebagai itu. Tapi kepunya ibadahnya, senang kali anaknya. Yeah. Itu justru dengan itikaf, hanya nyata pegawai orang itikaf. Artinya Rasulullah mengatakan sebanyak-banyak nilai ibadah madah tidak bisa dibandingkan dengan ibadah sosial.
1: Yeah.
0: Bahkan ini mungkin banyak yang nggak setuju ya. Bahkan ada 24 masalah yang lebih sunat mendahulukan sosial dulu ketimbang sholat wajib.
1: Ya.
0: Ya. Sholat wajib. Bahkan dia ada yang wajib. Nah, misalnya ada banyak. Salah satu contohnya adalah ada orang sakit. Ya, ada orang sakit berbetulan dengan azan dikumandangkan di awal waktu berjamaah. Sedangkan orang sakit itu sangat mengharapkan seseorang itu ada di sampingnya. Maka jauh sekali nilai kita mendahulukan menjaga orang sakit ketimbang kita mengejar sholat berjamaah di awal waktu. Bahkan ada 24. Nah, kalau nanti ada yang mempertanyakan, siap dibuktikan. Artinya ada 24. Termasuk ada orang berkelahi.
1: Ya.
0: Urung peking urinau.
1: Ya.
0: Yang bila hana tepu bulan adanya, dia ke Sabah malah berdaka. Bahkan kita sendiri tanya pakai gorinang, dawang gorinang, ya. Azan katruk, tanya ahli masjid. Tapi dalam dan kita, kalau kita tinggalkan tayak semayang, ini pasti akan terjadi masalah besar. Nah, urup juga lah ya. Bukatuh lah kokonya lah segala macam. Akhirnya kita pulang nanti habis salat, kampung kau hijau luar.
1: Kamu tak mahu berat.
0: Tapi kalau kita tinggalkan salat dulu, nanti kita kerjakan salat, kita tuntas dulu, mungkin sudah adil. Sudah peluk-pelukan, sudah maaf-maaf, baru anda pakai celok leh.
1: Ya.
0: Ah, gitulah. Bahkan itu ada 24 masalah itu. Itu semua dibandingkan ibadah sosial. Sudah, itu salah satu. Kemudian dikembali lagi kepada kenapa banyak sekali pahala salat berjemaah? Kalau salat berjemaah itu semua sebab kelebihan berjemaah itu diasbabkan sosial. Karena ada unsur sosial di situ. Mana unsur sosial katakanlah? Kita yang sering dengar adalah kelebihan berjemaah itu 27.
1: Iya. Yeah.
0: Kan? 27.
1: Iya, 27.
0: 27 itu apa maksudnya? Apa 27 keping? Rupanya dengan kita berjamaah ada 27 kelebihan yang bisa kita sebut satu persatu. Bisa ini bersama imam, artinya bisa kita laksanakan 27 macam keunggulan gara-gara berjamaah. Tapi yang bukan itu yang Ustaz mau katakan. Sebelum kita bahas hadis 27, ada tiga kelebihan berjamaah secara mutlak. Ada tiga. Ya, pertama, kenapa berjamaah ini sangat besar pahalanya? Karena pertama, qiyamin nidamil ulfah. Karena dengan berjamaah akan terbentuk persatuan yang lembut. Persatuan bukankah itu sosial? Yeah. Nah, dengan kita berjamaah terjadi persatuan yang adem ayem, yang tidak ada persatuan di yang selain sholat berjamaah. Yang kedua, kelebihan berjamaah itu disebabkan karena orang-orang yang berjamaah itu akan mendapatkan ilmu dari satu jemaah pada jemaah yang lain. Mutlak semayan tiro kadang dua orang ada dua. Tapi dengan berjamaah, kelebihan berjamaah akan apa namanya, akan mendapatkan ilmu dari satu, misalnya ada jemaah depan ada yang tidak benar aurat, dibenarin oleh orang yang di belakang. Artinya banyak sekali jamaah-jamaah yang mendapatkan ilmu di kala berjamaah. Artinya kan ada hubungan satu dengan yang lain. Kelebihan yang ketiga, yang tiga itu adalah dengan berjamaah akan Allah Ta'ala menerima sholat itu sepaket. Artinya sepaket, kalau memang ada di dalam berjamaah itu ada orang lebih, ada orang soleh, ada orang yang khusyuk. Di dalam berjamaah juga itu ada orang yang biasa-biasa saja, tapi sah sholatnya. Dengan berjamaah itu, karena apa namanya, ada kegiatan sosial, sehingga Allah menerima sholat secara apa namanya, secara majmu. Artinya sama.
1: Ya, disambarkan.
0: Diterimakan secara mujmal. Ya, tapi kalau satu-satu, jadi makanya akan turun kelebihan orang-orang yang soleh kepada orang yang biasa. Bukankah itu sosial? Artinya sholat berjamaah itu besar sekali pahalanya, karena di situ adalah terkandung nilai-nilai sosial.
1: Ya, udah. Berarti sangat banyak sekali nilai-nilai sosial yang bisa kita dapatkan dalam keseharian kita, ya Ustaz. Dan tentunya juga ada satu lagi nih Ustaz, yang mungkin orang sering mengatakan kalau pahala yang tidak akan pernah habisnya, yaitu pahalanya pahala wakaf, Ustaz. Yang kita wakafkan itu dan terus mengalir, baik itu yang kita wakafkan itu ilmu, atau juga yang kita wakafkan itu adalah harta, dan juga mungkin pengetahuan yang kita sampaikan kepada orang lain. Apakah juga itu merupakan ibadah sosial, Ustaz?
0: Kalau itu bukan sosial lagi. Karena barang siapa yang menginsyakan kebaikan kepada orang lain dan orang lain mengamalkan ibadah itu, maka seberapa dia dapat akan kita dapat. Makanya kelebihan seorang guru itu sangat besar. Seorang guru, seorang mubalik memberi satu amal ibadah kepada seorang ataupun mengajar, selama dia mengamalkan ibadah itu, selama itu pula orang yang mengajarkan itu akan mendapat pahala. Maka sering Ustaz sering mengatakan kepada yang belajar, baik anak-anak ataupun ibu-ibu, kalau memang sebagaimana contoh biasa, orang ibu-ibu di masjid-masjid itu banyak yang terbuka aurat, tak kalah juga orang laki-laki, kita tegur dia. Kalau asbab kita tegur itu dia perbaiki dan dia melaksanakan sholat seumur hidup dengan kebenaran yang kita berikan, maka seumur hidup dia sholat itu ada imbas pahala kepada kita.
1: Luar biasa.
0: Apalagi ya berbentuk barang, berbentuk pahala, misalnya kita wakaf sesuatu. Itu kalau di segi ilmu. Begitu juga di segi keburukan. Kalau kita insya keburukan, akhirnya keburukan itu diteruskan orang lain, maka persentase keburukan itu akan kembali kepada kita. Intinya dalam sosial ini adalah di mana kita bisa memberikan nilai kebahagiaan pada orang lain. Makanya untuk kita yang kehidupan sehari-hari di luar ini, tidak mesti kita cari nilai kebaikan itu di masjid. Allah mengumpulkan nilai kebaikan di mana posisi kita. Posisi kita di kantor kebaikan, megat-megat dengan sesama, menyayangi bawahan, menghormati atasan. Kehidupan kita di pasar, berumekat, berbaik-baik dengan penjual, tidak marah orang enggak jadi beli. Kehidupan kita dengan masyarakat begitulah. Termasuk tadi adalah kebaikan kita dengan keluarga.
1: Baik, bagi Warilun yang tanya-tanya dengan Ustaz bah kesempatan ceruronyo, dia menghubungi di line telepon di 0651 7055 atau di line WhatsApp di 0811 67 1-800-273-8886. Nah, yang ka bergabungnya Ustaz.
0: Ya,
1: kita terima deh. Get chat. Nah, halo. Halo. Halo. Halo.
2: Halo,
1: ya. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ngan sonyo.
2: Nyan Yana di Lambaro, Bang Dian.
1: Ya, Yana di Lambaro. Get. Nyona ngan Ustaz Tengku Haji Adnan Ali. Topik urangnya yaitu dengan ibadah sosial merupakan jalan terbesar meraih kebaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
2: Ya, terima kasih, Bang Dian.
1: Ya.
2: Nyona pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lendingnya Bunda Ustaz, bahasa apa Bang Dian, bahasa Indonesia, Ustaz?
1: Aceh, bahasa Aceh aja, bahasa Indonesia aja.
2: Di Jampu ya. Bunda, tadi saya dengar Ustaz bilang melewati area perkuburan ya Ustaz ya, bisa kita baca Al-Fatihah, apa? Al-Ikhlas.
3: Apa gitu, saja
2: ya?
3: Boleh.
1: Apa saja boleh.
2: Jadi ya, saya ada melewati area perkuburan sering, nggak bisa misalnya entah pulang kampung, entah kemana ke tempat teman gitu, sering lewat yang kuburan-kuburan di pinggir jalan tuh saya lihat. Saya membaca Al-Fatihah terus meniatkan untuk semuanya sambil jalan dengan kereta gitu dengan Honda tuh Ustaz. Saya niatkan untuk semuanya, apakah itu sampai untuk mereka? Karena saya pernah bilang kalau saya bilang sama teman, saya ajurkanlah untuk baca. Pun dia baca anak tadi punan jisobin itu katanya gitu kan. Terus saya berpikir iya juga ya, karena kan setiap tahlilan kan pakai bin atau binti ya, itu dengan ya, namanya itu kan
1: khususannya khususan.
2: apakah bisa ya seperti yang saya lakukan ya, itu Ustaz?
1: Baik ya, baik.
2: Terus satu lagi orang tua, ini teman orang tua udah dua udah tiada, tapi si anaknya ini sholatnya Senin Kemis gitu Ustaz. Masih berbuat yang hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Apakah di saat dia sholat Senin Kemis tuh katanya dia lagi berdoa tuh, apakah sampai untuk orang tuanya Ustaz sementara dia sholatnya Senin Kemis gitu Ustaz?
1: Ya, baik.
2: Itu saja Ustaz, Bang Dian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh langsung saja jawab ya.
1: Atau na sabote Ustaz.
3: Ya boleh. Ya boleh.
1: Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, ngensonyo.
4: Pak dari Ujaya Jaya.
1: Ngenso, Pak?
4: Dari Ujaya Jaya.
1: Sari'u.
4: U-S.
1: Oh, Sari'un.
4: Ya.
1: Nah, di Aceh Jaya sana apa ya?
4: Ya.
1: Get nah kena sampaikan ke Ustaz atau pertanyaan silakan.
4: Saya bertanya. Babi nyemerang di atas sungai.
1: Nyebrang di atas sungai, babi nyebrang di atas sungai.
4: Ya. Orang mandi di bawah ini. Haram apa enggak?
1: Ya, mungkin itu sebenarnya lari dari topik hari ini, tapi enggak apa-apa, nanti akan coba Ustaz sampaikan mungkin ulasannya sedikit. Yeah. Mungkin ada pertanyaan lain?
4: Lain tidak ada.
1: Ya. Baik, itu aja Pak Sariun.
4: Ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ustaz. Jadi nah pertanyaan Bruno dari Yana di Lambaro untuk mengirim Al-Fatihah ke orang yang ka meninggal ataupun melewati kuburan, tidak menyebutkan ataupun tidak menyebutkan nama Ustaz akibat. Silakan Ustaz.
3: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Padahal yang ditanyakan itu persis sebagaimana Ustaz amalkan. Ibu itu mengatakan dia membaca Al-Fatihah sekali niat untuk semua. Ustaz Pegahuno nyolun kutiga kurnya ke awak dro mendum, kan sama juga. Artinya itu tidak ada masalah karena kita tuju kepada tempat yang tertentu. Tentunya kita melewati makbarah itu, kita baca sekali la ilaha illallah atau bismillah, kita niat untuk semua. Ya pasti ya, insyaallah sebagaimana kita anut, sebagaimana apa namanya itikad kita ataupun pemahaman kita, semua itu akan merasa. Walaupun tidak sama dengan kiriman kita kepada orang tua. Yeah. Karena kalau kiriman orang tua itu tidak ada apa namanya 100 per 100 diterima. Hmm. Nah, artinya beda pengiriman kita kepada orang tua, tapi itu diterima. Hmm. Hmm. Nah, dan boleh karena kita sudah khusus tempat.
1: Yeah.
3: Ya. Ya kita baca sekali Al-Fatihah, mungkin kalau kita berdiri boleh sekali Al-Fatihah, tapi kalau sambil jalan kan kalau Al-Fatihah kita baca di sini mungkin setengah kilo lagi baru habis ya. Yeah. Ya. Hmm. Kalau memang kita berdiri ya cocok lah Al-Fatihah. Hmm. Lebih-lebih lagi rumah kita di samping kuburan ya.
1: Yeah.
3: Ya. Artinya apa? Apa beda kita niat kepada mereka? Janji tadi kita menggandakan amalan.
1: Yeah.
3: Kita baca sama juga sekali pahalanya tetap kalau untuk pribadi ya, menurut pribadi. Mm. Kalau kita niat sosial jadi sosial.
1: Yeah. Ya.
3: Intinya boleh. Yang kedua, anak berdoa kepada orang tuanya padahal anak itu tidak taat-taat kalilah. Tidak salat. Kan bukan taat itu kan? Yeah. Memang anak bermaksiat. Bermaksiat itu termasuk enggak salat. Ya, tapi kalau kepada orang tua itu tetap doa anak orang tua, doa orang tua anak diterima. Ya, tetap diterima. Ya, cuma apa namanya? Anak kurang taat itu pasti doanya tidak sama dengan orang yang taat berdoa ya.
1: Iya.
3: Sebaliknya, mungkin ada pertanyaan tadi. Kalau anak itu berdosa, apakah membawa dosa kepada orang tuanya?
1: Iya.
3: Nah, ini kita lihat. Kalau perbuatan dosa itu asbab orang tuanya tidak peduli waktu kecil, itu berisiko. Mm. Tapi kalau waktu kecil kita sudah memberi pendidikan, kata di Jaudaya, kata pekuliah, dia bermaksiat di akhir di apa namanya?
1: Dia tahu kalau yang dia buat itu salah.
3: Salah. Nah,
1: tapi dia tetap mengerjakan.
3: Dia tahu itu san pribadi.
1: Yeah.
3: Tapi punya mana itu pun kayak ino. Hanya jawaban ini.
1: Yeah.
3: Dia berbuat salah. Enggak salah dari kecil enggak salah. Itu kurang efek pada orang tua yang telah meninggal.
1: Yeah.
3: Ya mungkin itu untuk pertanyaan ibu pertama. Untuk pertanyaan bapak yang kedua. Ini mungkin pada topik ya. Tapi masalah juga.
1: Agak melenceng sedikit.
3: Yeah. Babi berenang.
1: Yeah. Kau
3: benar nih?
1: Yeah.
3: Ya. Kita di bawah. Apa ada masalah? Kalau dalam air yang banyak.
1: Yeah.
3: Kalau air yang banyak, jangankan sungai, air dua kulah aja, kita pegang babi aja dalam air itu nggak apa-apa.
1: Yeah.
3: Kecuali lepas ke atas.
1: Yeah.
3: Itu dan itanya bebek pegah abu lah. Karena babi nggak ada istilah babi peliharaan. Yang ada anjing peliharaan.
1: Anjing, ya
3: status. Yeah. Anjing peliharaan kita bawa dan pelingke ke ruang. Boleh kita pegang di kakinya, nggak apa-apa. Asalkan jangan lepas di air banyak. Kalau lepas air banyak harus sama. Mesti kadang-kadang ada pecah ke daerah kamu but. Tapi kalau begitu sampai ke pinggir sungai kita lepas, selama tidak tidak lewat air itu tidak ada masalah.
1: Yeah.
3: Ya. Yang kedua, apa hubungan dengan air lain? Dia kecuali bangkai babi atau bangkai anjing yang berpengaruh kepada air yang kita pakai.
1: Yeah.
3: Itu bangkai buih itu. Mube itu pengaruh. Tapi kalau enggak ada bau, enggak ada masalah.
1: Ya.
3: Enggak ada masalah. Dengan babi, apalagi tadi ditanyakan hubungan babi berjalan sendiri dengan
1: kita sendiri.
3: Dengan kita.
1: Terpisah.
3: Baik. Dan itu nanti ada satu waktu kita bahas tentang itu, tentang permasalahan hati najis maafkan seperti kita ada banyak anjing sekarang kan.
1: Ya.
3: Ate mute ujilom. Oleh ija ate lam imerek-rek kena buat jalannya.
1: Ya.
3: Kemudian kita pun jalan di jalan situ bagaimana hukumnya nanti ya. Nanti kita
1: akan
3: buat
1: ada pembahasan lebih
3: pembahasan kita topik nanti mungkin ya.
1: Baik, Ustaz. Jadi untuk Ibu Yana tadi sudah terjawab ya dengan pertanyaannya. Baik, kita terima lagi penelpon yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, ngenso nyo. Ya, ngenso.
5: Dari Makcik di Lamara.
1: Makcik Lamara ya. Kibar Makcik, silakan nak pertanyaan.
5: Assalamualaikum Nengku Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, pun tanya macut.
1: Ya.
5: Mati sama yang pajat baca hat gitu lebih kali bang pulih gue bang. Sama pajat tubuh.
1: Kiban cina ulang.
5: Mati sama yang pajat tubuh tu kali bang tu gole bang.
1: Ya, salat fajar ah.
5: Ha.
1: Ah, segolom azan pu oh lihat azan.
5: Aku segolom azan. Ya, pun tanya. Cuma tiap waktu Atik nak kena semayang, gigit pagi haba dan kuat nak mik pagi haba dan pagi yang kuat-kuat ni pagi.
1: Ya, ya. Batik dan tu semayang pun jidat pagi
5: haba. Pagi haba, ni orang bukan makrau hanya. Cuman saya nak tengku betul.
1: Good, good. Good, Mi. Terima kasih, Mi. Nyaman tak?
5: Terima kasih banyak, Tak Tengku. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nak bertanya. Mungkin ada yang lain yang kena tanya di lain WhatsApp di 0819713886 atau di lain telefon di 0651470555. Ya Ustaz, nah pertanyaan mungkin nyopi agak melenceng
3: maju. Judul mereka puji kan.
1: Ya, ya, ya. Yang penting yang bisa kita jawab kita jawab ya. Tentang salat fajar apakah setelah azan atau sebelum azan. Ya, silakan Ustaz.
3: Ya. Ya, sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi ini kan sosial juga. Ya. Kita menyenangkan ya,
1: memberikan
3: kesenangan kepada orang lain ya. Ya. Ini termasuk ibadah sosial juga nih.
1: Ya.
3: Walaupun judul kita tentang sosial tidak ada masalah.
1: Ya.
3: Pertama sekali namanya sunat fajar, tentunya sudah fajar.
1: Ya.
3: Waktunya bukan keterkaitan dengan azan.
1: Ya.
3: Waktunya keterkaitan dengan waktu. Kalau sudah fajar, azan tidak adzan, sudah sunat salat. Kalau belum waktunya, belum sunat. Jadi bukan pegaruh di azannya. Ya, jadi asal sudah ting masuk waktu, sudah waktunya salat mana sebelum subuh ataupun salat fajar.
1: Yeah.
3: Dan ketahui kala salat fajar itu sangat besar pahalanya. Ya. Bahkan ya, ini menjadi ilmu juga ya. Kalau kita tak sempat sholat fajar di sebelum subuh, itu syarat memberi waktu kita untuk sholat fajar setelah subuh.
1: Ya.
3: Nah, misalnya kita terlambat mungkin ke toilet, tahu-tahu sudah ada adzan dari kamar, enggak sempat sholat fajar. Kita disunatkan sholat fajar kemudian. Begitu besar pahalanya, tapi jangan di depan orang. Karena orang pada orang pada tahu semua setelah subuh dia ada sholat.
1: Tidak ada salah sunat. Ya,
3: salah sunat. Tapi kalau kita memang salat di rumah ataupun salat di ataupun sudah sama-sama maklum yang bahwa sunat fajar itu kalau memang enggak sempat sebelum boleh. Artinya apa? Tapi bagi orang yang biasa, makna biasa orang pernah nyonyo pun depegoknya hananya hati. Jadi dalam kaidah agama adat itu pernah.
1: Ya.
3: Bukan nyonyo adat nyonyo aja kan kebiasa, enggak. Ya. Sekali aja buat sudah dianggap adat.
1: Ya.
3: Jadi boleh. Kedua produknya mana? Berbicara lagi wudu ya. Sebenarnya sedang wudu itu dimakruhkan bicara. Bahkan salam aja sunat jawab setelah wudu. Kecuali ada suatu mudarat, ada ular ataupun ada suatu bahaya. Kadang belum kena suru. Itu beda. Tapi kalau orang ngomong ya namanya makruh ya. Tadi kalau sudah ada orang ngomong tapi tidak ngomong, tidak kita jawab, itu mendapat pahala. Tapi kalau kita buat juga enggak mendapat dosa. Segera makruh ya. Cuma jangan kita biasakan. Apalagi anak-anak ya, pada anak yang jawab. Kita bahasakan, kita isyarah. Yang menuduhkan nanti, jangan sekarang. Yang itu berarti bukan haram tapi ukuran makruh.
1: Ya. Ya. Baik, sudah beberapa pertanyaan sudah kita dan sudah dijawab oleh Ustaz tadi. Baik, yang ingin bertanya kembali kami persilakan di line telepon di 0651470555 atau di line WhatsApp di 0811671388. Mungkin Ustaz ada sekarang akan banyak yang mengasuh anak, misalnya anak-anak yang kurang mampu ya, dan ada orang tua asuh atau juga mungkin orang tua yang menyekolahkan anak-anak tersebut tanpa diajak tinggal bersama, hanya diberi biaya untuk sekolah, apa juga itu termasuk dalam ibadah sosial tadi misalnya.
3: Ya, membantu orang lain intinya ya. Intinya kalau ibadah sosial ini memberi kebahagiaan kepada orang lain. Lebih-lebih kita beri bahagia ini kepada anak-anak yang tidak ada yang beri bahagia, layaknya anak yatim. Tapi ini yang kita bantu bukan saja anak yatim ya. Tidak ada anak-anak fakir miskin tapi
1: yang kurang mampu ya.
3: Misalnya kalau sekarang kalau kita mau ambil anak yatim itu enggak diterima. Tapi enggak dikasih. Artinya ada cara lain. Maka mengasuh anak yatim ada beberapa pola.
1: Ya.
3: Ya, kan? Pertama ada pola-pola membuat panti, kan? Nah, tapi ada pola yang paling baik lagi adalah dia tetap bersama bersama
1: walinya,
3: orang tuanya.
1: Ya.
3: Karena kebanyakan yang meninggal itu adalah orang tua laki-lakinya. Tapi kita apa namanya? Mengasuh secara non panti itu sangat bagus.
1: Ya.
3: Misalnya kita berkemampuan, kita nekat setiap bulan untuk dua orang anak seluruh kebutuhannya kita bantu. Itu sangat bagus. Kenapa? Karena ada juga negatifnya kita apa namanya menitip anak di panti asuhan.
1: Ya.
3: Nah, ini sebagian. Kenapa? Karena anak itu udah yatim. Kalau kita titip di panti asuhan jadi piatu lagi dia.
1: Ya.
3: Ayahnya enggak ada, mamanya enggak ada. Alangkah indahnya kalau memang ada anak-anaknya, lebih-lebih mamanya orang yang aktif, mamanya orang yang amanah. Ya, seluruh apa namanya pendidikannya diurus oleh mama, tinggal kita bantu mengasuh saja. Itu yang paling bagus.
1: Memberikan biaya.
3: Memberi biaya. Ini bukan sosial lagi ini.
1: Ya.
3: Ah, bahkan kalau memang anak yatim ya, sebagaimana Rasulullah katakan, barang siapa yang mengasuh, sebenarnya mengasuh itu bukan mana mengasuh tiap peng si ribe itu rojo peng si peribe itu dulu. Mengasuh itu sangat biasa. Yang mengasuh artinya ada beban hidupnya.
1: Ya.
3: Kita tampung. Bila perlu kita titik samanya. Nyopu yang perlu yang neron begawalun.
1: Ya.
3: Nah, bukan jadi kita ayah ya.
1: Ya.
3: Nah, nanti takut-takut jadi kita ayah, mamanya jadi. Artinya.
1: Ya.
3: Artinya kita membantu. Oh, enggak sanggup apa namanya dua orang satu orang, tapi betul-betul mengasuh. Nah, kita satu orang, nanti orang lain satu orang, itu luar biasa. Tapi kalau memang bagus, mungkin mamanya kurang amanah, mamanya kurang aktif, itu lebih bagus kita titipkan di pondok-pondok. Jangan kita sekarang jangan mengatakan apa panti asuhan, karena panti asuhan anak-anak apa namanya secara publik ini ada menilai sedikit apa namanya. Negatif ah.
1: Ya.
3: Mati punya panti asuhan si anak-anak yatim pun. Tapi kita ke pondok.
1: Ya.
3: Maka sekarang kita seperti di Tubul kayak ini itu enggak kita lihat panti asuhan, tapi kita bilang di Pak Dayatu.
1: Ya.
3: Pada itu dikumpulkan anak-anak yatim. Nilainya beda. Kita kita bilang panti dengan dengan daya itu grade-nya panti.
1: Ya.
3: Itu nilainya rendah sekali. Tapi kalau kita daya, padahal di panti itu tak kurang lebih juga dengan daya. Ada pengajian kan? Ya, itu betul sekali. Makanya bagi kita salah satu apa namanya untuk mencari nilai sosial yang paling banyak adalah kita sisihkan. Ya. Dan tidak saja anak yatim, bisa kita bantu fakir miskin.
1: Ya.
3: Jadi kemudian kalau kita bantu baik fakir miskin atau anak yatim itu tidak bagus secara apa namanya? Kalau tiba-tiba itu apa namanya? Surprise itu enggak bagus.
1: Ya.
3: Ya. Yang bagusnya adalah kita bahagiakan dari lo. Si contohna urang ngati itu lo. Dapun urang janda ka kaiplo na ko. Sebulan sebelum megang itu kita bilang, nyo megang ke nya kabere betu sawar.
1: Ya.
3: Ya. Jadi dia jauh hari udah senang. Ketimbang dengan hari H itu
1: kita kasih
3: yang dia mungkin dua hari yang lalu sudah ada yang utang keno, ada yang utang gede, ya produk aja. Harun yuk kalimau anak-anak dulu. Makanya kita kalau komitmen tahun ini siapa bantu cerita pun nyontu drone mak megang.
1: Anak yang dipilih.
3: Pada jauh hari kita bilang sekarang sebulan sebelum kita juga 200 kasih secara surprise pun.
1: 200.
3: Jadi enggak bagus secara supaya kena urus anak pegah-pegah dia aja. Enggak senang dia. Pakon kalau maling urus, kalau imo anak kali itu. Mak anak baju baru. Oh, anak peng anak. Lu anak baju baru. Hai mereka ada pegawai. Kalau tanggung lepak dia, kalau tanggung lepak dan nanti nama tang tidak pegah kat raya. Makanya itu perlu kita. Itu trik sosial kita. Tetap apa namanya pengorbanan kita sama tapi nilai kebahagiaan orang
1: ya
3: itu kan salah satu
1: ya.
3: Nilai sosial aja bisa kita apa namanya dari nilai yang kecil bisa kita besar
1: ya.
3: Contohnya adalah nilai kecil itu kita tanggung
1: ya.
3: Kita apa namanya bicarakan jauh hari apalagi tanggungnya uang tikulan drone titonnya lun tanggung ya Allah. Well, padahal kita tiap bulan ada mengasihkan juga. Nah, berarti kalau sosial ini enggak bagus, apa namanya?
1: surprise.
0: Ya.
1: Dadakan.
0: Enggak bagus.
1: Iya. Baik. Baik Ustaz, tentunya sudah panjang lebar nih kita bahas di kesempatan hari ini. Judul kita yang tadi kita sudah sampaikan itu ibadah sosial, dan banyak sekali hal-hal yang sudah saya sampaikan, baik itu ibadah bersedekah, berwakaf, dan juga tadi menolong kesulitan-kesulitan orang lain. Itu juga ibadah-ibadah yang sangat besar pahalanya. Dan tentunya juga dengan kita berdoa dan kita niatkan kepada orang tua. Mungkin ada satu lagi nih Ustadz yang ingin saya tanyakan tentang kita mengirimkan doa kepada orang tua, atau kita mengirimkan doa kepada keluarga kita dan kita niatkan langsung kepada orang itu, dan itu seperti yang saya sampaikan tadi, doanya akan langsung diterima dan disampaikan kepada yang kita niatkan. Apakah betul seperti itu, Ustaz?
0: Ya, dalam keseharian kita, kita sering berdoa pada orang lain.
1: Ya,
0: ya sama dia. Cara mengirim doa beda.
1: Ya.
0: Allahumma ausilis sawaba mislas sawabi. Artinya apa? Wahai Allah, kirimkan seumpama pahala yang aku baca. Jadi menyerta kirim ke goblik tanya bukan pahala, seumpama pahala yang kita dapat. Mesti bak bacaan itu pahalanya 1000 ke kita. Seumpama 1000 itu, ya Allah tolong sampaikan kepada orang yang kita pulan bin pulin itu. Nah, makanya orang, kalau kita undang orang berdoa itu orang-orang yang kira nilai doanya banyak.
1: Yeah.
0: Mau menyuruh doa nak sembahyang. Yang dikirim seumpama pahala dia dapat. Kadang pahala dia nol dapat. Kadang mungkin anak regira. Ya, ke orang tua kita nol.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau doa kepada orang tua kita enggak pakai ausilis. Allahumma ausilis sawaba ma qara'nahu. Ya Allah sampaikan apa yang aku baca. Jadi menyukurun si kita jo, kan seumpama pahala ni apa? Kita enggak dapat pahala.
1: Ya.
0: Misalnya kita baca Yasin malam Jumat ke orang tua, kita enggak dapat pahala Yasin itu.
1: Hmm.
0: Seluruh pahala Yasin itu bulat-bulat kepada
1: orang tua.
0: Kita apa juga dapat? Kita nilai pengabdian.
1: Hmm.
0: Jadinya makanya nilai anak orang tua itu enggak ada hijab. Bulat yo. Ciribe pahala materi be korunsi. Tanya mana pahala bapak baca Yasinnya. Tapi kita mendapat pahala di segi kita pengabdian kita yang berjuta-juta itu. Makanya Ustaz sendiri sering apa zikir selawat segala macam sejam sekali ini, kalau teringat aja, kalau enggak yeah. juga ya Allah pahala selawat saya ke orang tua saya. Maka pahala selawat itu besar, tapi untuk kita perbesar lagi kita enggak dapat pahala selawat itu tapi kita dapat pengabdian. Kalau mengumpul berjuta-juta itu tetap seluruh amalannya. Contoh amal nyutnya kan istilahnya kebentuk juga pengajian lah. Ya Allah, kalau memang ini dapat pahala, ya Allah kirimkan kepada dua orang tua saya. Yang paling mudah lagi dikala kita, kalau kita enggan bersedekah, makanya kalau dikala kita enggan bersedekah, ingat orang tua kita. Nyuti urau dan nyoba yukupi tapi. Enggak. Hana cerita, tak ijak kena nyo, tapi ya, tapi ingat orang tua. Nyo tak pernah biasa. Nyo tak bawa gelas kopi mpik kok, ya Allah. Nyo tikan gelas apa, ya Allah. Kumak tikan gelas ke abu, tikan gelas. Menyo tak bayi kopi dua bawa gelas, benar latih ni. Nyo pahala jiku, abu tak bawa gelas, kumak tak bawa gelas. Kalau itu judul yang kita bawa tiap hari, enggak pernah berat kita bersedekah. Kenapa? Karena pahalanya enggak dapat di kita. Enggak dapat di kita. Glanto tayak puo saka tayak puo bubungoh kurunsi tayak bi kupi ke go. Itu bulat, itu ada pahala di kita. Kita pahala apa juga dapat?
1: Pahala pengabdian.
0: Pahala pengabdian yang ditanya Anas tadi, dengan 1000 tahun ibadah, tapi Allah menjawab jangankan 1000, alfi-alfi. 1000-1000 tahun lebih besar nilai pengabdian
1: pada orang tua.
0: Anak pada orang tua.
1: Ya. Baik. Terima kasih Ustaz, sudah begitu banyak sekali hal-hal yang sudah kita dengarkan pada kesempatan hari ini, dan tentunya ini juga merupakan amal yang bisa diamalkan orang lain, dan juga merupakan pahala yang sangat besar kepada Ustaz yang telah menyampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa kita jalankan, dan tentunya ini merupakan hal-hal yang baik yang bisa kita jalani, dan mungkin hari-hari kita jarang kita dapatkan informasi-informasi seperti ini. Dan tentunya dengan kerjasama kita dengan MPU Kota Banda Aceh, akan ada lagi hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada pendengar. Mungkin ada satu hal yang ingin Ustaz sampaikan sebelum kita akhiri pada kesempatan hari ini.
3: Ya, kesimpulan pada hari ini adalah nilai yang paling banyak adalah dikala kita bisa membahagiakan kehidupan orang lain. Barang siapa yang memberi kehidupan, memberi kebahagiaan kepada kehidupan orang lain, Allah akan bukakan kebahagiaan kepada kita. Dan tidak bisa kita, pada prinsipnya kita tidak bisa membahagiakan diri sendiri, tapi cara membahagiakan diri sendiri adalah dengan membahagiakan kehidupan orang lain. Paling tidak setiap pagi kita membahagiakan keluarga, setiap hari paling tidak kita pernah membahagiakan orang lain, walaupun dengan secangkir kopi, walaupun dengan sekali senyuman, walaupun dengan sekali pelayanan. Lebih-lebih kita di orang perkantoran ini, pelayanan itu sangat menentukan untuk kebahagiaan orang lain. Orang lain keluar daripada kantor kita dengan lega, dengan kebahagiaan yang penuh. Mungkin disitulah Allah memberikan kebaikan kita pada hari itu. Mungkin ini saja daripada Ustaz. Semoga lebih kurang Ustaz minta maaf. Mungkin ada yang apa namanya keluar pada jalur topik kita hari ini. Ini mungkin bisa dimaafkan. Adanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Warihlun, bincang-bincang kita pada hari ini dengan topik ibadah sosial jalan terbesar meraih kebaikan, itu kerjasama dengan MPU Kota Banda Aceh, dan insya Allah di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada

0: setiap ahli waris dalam hal ini terkait tentang tanggung jawab seorang wali
1: karena panas gesekan
0: untuk
1: udara.
0: Menjaga anaknya tim yang ditinggalkan oleh almarhum karena secara hal mereka dapat bahkan lebih banyak hak mereka daripada istrinya.
1: Tahu, Boeing dan maskapai Amerika melobi habis-habisan agar Concorde

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan. Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: apa?
1: Misalnya animasi, animasi kan termasuk kreativitas. Ya. Kita banyak cerita-cerita pejuang ya. Kita dulu kan Hikayat Aceh dan sebagainya. Kalau kita angkat ini ke animasi, itu kan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini masyarakat baru ya, maksudnya kalau jangan orang tua mungkin sudah lewat ya. Anak-anak muda bisa berperan dalam kegiatan seperti ini. Nah, ekonomi digital sebagai basisnya ekonomi kreatif.
0: Baik. Jadi ini seperti ada hal-hal yang harus diperbaiki dulu untuk mendapatkan perbaikan ekonomi ke depannya, khususnya di ekonomi kreatif ini ya, ya. Gitu Prof.
1: Itu kan kita punya cerita Laksamana Malahati. Kenapa enggak kita angkat ke film animasi? Itu kan satu-satunya admiral di dunia. Ya, Amerika belum ada, tapi kita sudah punya panglima perang
0: perempuan.
1: Angkatan laut perempuan pertama di dunia. Nah, itu kan cerita menarik. Jadi kita kemas dalam bentuk digital ya. Kita buat dalam bentuk animasi. Sekarang kan ceritanya sudah ada. Ini kita kita aktualisasikan dalam bentuk film digital sekarang. Jadi kita manfaatkan cerita banyaklah, hikayat-hikayat perang sabi dan sebagainya itu luar biasa ya kita punya, dan itu sangat banyak sebagai ladang ekonomi. Karena ini kalau dia bergerak sedikit itu yang dia tarik banyak. Karena gerbongnya besar ini. Karena kalau pariwisata itu gerbongnya panjang dan besar, termasuk kerajinan. Nah, orang datang ke sini, saya mau belilah apa khas
0: kain
1: Aceh.
0: Songket ya, khas kain songket Aceh.
1: Ya, nah, jadi kita punya animasi, kita punya pantai, kita semua. Jadi kita bisa manfaatkan itu sebagai ladang untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau kita mengharap misalnya gas, bukan kita menolak gas ya. Gas itu memang punya waktu tertentu saja. 40 tahun selesai dia. Ya. Kita sudah punya pengalaman PT Arun. Setelah Arun habis, kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau ini dia jangka panjang, sustain ya. Jadi kita bisa memanfaatkan potensi ekonomi kreatif ini dalam jangka panjang dan tidak merusak alam.
0: Ya.
1: Nah, demikian.
0: Oke, kita ke Pak Samsul Bahari. Kita juga pengen tahu tentang peran ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan usaha kreatif yang berbasis budaya lokal. Ini seperti apa menurut Pak Samsul?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih yang kami hormati Bapak Prof ya, yang hadir bersama kita, Bu Maulina dan Ibu Presenter. Baik, dari perspektif MES, budaya tidak hanya dipandang sebagai warisan yang harus dilestarikan, namun lebih dari itu merupakan aset untuk pengembangan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta aktivitas ekonomi yang menjadikan kekayaan budaya, baik itu seni, adat istiadat, kuliner, hingga kearifan lokal yang sumbernya tidak boleh terpisah dari nilai tambah berupa syariah. Sebagaimana kita lihat di Aceh ada kanun syariah. Oleh karenanya nilai-nilai syariah ini yang perlu kita munculkan, tertunjulkan, sehingga orang akan menarik. Dan orang datang ke Aceh hari ini tidak perlu meragukan lagi halal tidaknya. Karena kenapa? Kita nanggro syariah. Barangkali itu.
0: Baik. Berarti itu menjadi salah satu mengukur bagaimana peran ekonomi syariah untuk mendukung pertumbuhan usaha kreatif ini ya, ya Pak. Dan untuk Bapak sendiri atau di MES, masyarakat ekonomi syariah, bagaimana untuk seperti akses pembiayaan bagi pelaku UMKM kreatif di Aceh saat ini menurut Pak Samsul?
2: Jadi MES ini kita lembaga organisasi, lembaga sosial. Kita tidak menyediakan modal, tapi kita memberikan akses, peluang, dan branding terhadap UMKM. Jadi hari ini UMKM kita mungkin ada kelemahannya untuk akses perbankan. Jadi di sini MES memberikan edukasi, literasi kepada pelaku-pelaku UMKM ini, bagaimana dia mensiasati bisa membuat laporan keuangan, karena seperti itu. Begitu juga dengan legalitas usaha. Jadi kita berharap UMKM ini sudah ada legalitas usaha sehingga dia bisa mengakses kepada perbankan. Jika pun tidak ada, jadi kita berharap UMKM ini bisa akses kepada lembaga BMT, Metulmal, lembaga pembiayaan yang sifatnya non perbankan gitu. Jadi MES hanya bersifat sebagai perantara, mediator gitu.
0: Mendampingi juga begitu, iya. Pak Samsul.
2: Benar. MES selalu memberikan pendampingan kepada UMKM yang binaan kita. Itu termasuk Bu Molina barangkali ya. Jadi kita memberikan pendampingan kepada mereka untuk katakanlah marketing, pemasaran. Kita kemarin itu misalnya di ada ikut Halal Makkah Forum di Arab Saudi. Itu kita bawa sampel-sampel yang dari Aceh ini, kita bawa ke sana supaya kita pamerkan kepada masyarakat luar. Dan alhamdulillah hal itu langsung disambut. Misalnya ada minyak nilam, kopi yang kita bawa itu ke Songket termasuk juga. Itu kita bawa ke Arab Saudi. Itu langsung dapat ininya, dapat respon dari masyarakat internasional. Cuman hari ini kadang kita seolah-olah ekspor itu harus ada satu kontainer.
0: Oke.
2: Padahal tidak, boleh bercampur. Jadi dicampur aja, dibawa, mau dibawa ke Arab Saudi, ke Singapura dan sebagainya. Jadi jangan kita harus ada satu ini kontainer baru bisa bawa. Jadi ini mindset barangkali. Mungkin sebelumnya seperti itu.
0: Berarti sebelumnya ada peraturan seperti itu atau bagaimana Pak Samsul?
2: Itu mungkin pemahaman dari pelaku-pelaku yang belum pernah berkecimpung ke situ. Karena ada teman-teman kita yang dia ekspor itu bukan satu jenis bahan. Gitu. Jadi ada beberapa jenis. Jadi ada dapat satu kontainer, mungkin kalau nggak cukup satu itu digabung dengan yang lain, itu dikirim by pesawat gitu.
0: Baik, berarti sampai tempat pengeksporan pun MES terus mendampingi, iya, UMKM.
2: Kita MES tugasnya gitu, cuma hanya memberi kesempatan kepada pelaku UMKM ini supaya dia bisa akses pasar keluar. Itu baik langsung dengan acara-acara pameran, misalnya seperti yang di Halal Makkah Forum hari itu, nah kita bawa sampelnya aja. Jadi untuk selanjutnya tinggal kita koneksikan antara pelaku UMKM ini dengan buyernya.
0: Baik, itu sudah memudahkan UMKM kita untuk menembus pasar internasional juga begitu ya.
2: Benar, Pak
0: Samsul. Ya. Baik, kita ke Kak Maulina. Tapi nggak adil kalau saya manggil bapak-bapak, kakaknya kakak ini, ibu ya. Baik, Kak Maulina, bisa mungkin sedikit diceritakan bagaimana awal mula mendirikan usaha Kas Songket ini? Kenapa sih Kak Maulina tertarik memilih Kas Songket? Ini kan budaya lokal, benar sekali. Terjebak ya. Kenapa bisa memilih Songket sebagai UMKM atau usahanya Kak Maulina sekarang ini?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kalau pertanyaan gimana sih
0: kok awal mula mendirikan gitu ya? Kenapa bisa milih?
3: Emang ini pemilihannya unik lah. Mungkin jaga jebak seperti Bapak bilang tadi mungkin ya. Tapi itu berpandang dari jangan yang lain. Kalau Kas sendiri sebenarnya itu terjalin semua dari adanya Kas Songket itu dari sebuah pelatihan.
0: Pelatihan.
3: Hadirnya Kas itu dari sebuah pelatihan sehingga jadilah yang namanya brand Kas Songket. Dari pelatihan itu saya sendiri menarik ya, awalnya berpikir sih ini agak rumit gitu ya, tapi setelah menekuni dari sehelai kain lembaran benang gitu ya yang disusun, kalau bahasa kita itu menghani gitu ya, sampai menghasilkan sebuah kain itu makin lama kok makin unik gitu. Setelah melihat dari keunikan itu juga dengan motif-motif. Di sini kita ada motifnya flora fauna ya, ada hewannya, ada tumbuhannya seperti pucuk rubung gitu ya, pucuk rubung atau bunga mulu gitu. Nah, itu ada juga yang kayak kaki merpati, itu banyak motif-motif yang lain gitu. Dan kita motif kita memang di sekitar Aceh yang khas Acehnya gitu.
0: Okay.
3: Akhirnya dengan keunikannya sendiri dan ini memang memiliki nilai tinggi budaya kita ya, warisan yang nilainya tinggi, terus yang memang yang harus kita melestarikan budaya kita ya, khususnya di Songket itu sendiri, karena dari sudut pandang yang kita lihat dari Songket itu khususnya itu udah SDM-nya itu udah kurang ya, SDM-nya itu, jadi jangan sampai di generasi kita berikutnya nanti itu udah akan punah atau hilang. Di situ titik akhirnya saya sendiri terus menekuni Songket itu dan memilih ini adalah memang yang harus dilestarikan dan dijaga budayanya kita khususnya di Songket gitu. Karena banyak sisi lain dari Songket itu sendiri yang dari masa kesultanan memang Aceh sudah memiliki adanya Songket gitu. Namun di desa kita itu ya mungkin saya merasa beruntung ya bisa ketemu dengan sosok wanita yaitu Nyak Mu, di mana beliau itu pada tahun 1973 itu sudah ada Songket Aceh. Sebelumnya udah dengan neneknya beliau dengan Nenek Naim, pada masa itu masa pemakaian sendiri, tidak ada penjualannya. Namun di masa Nyak Mu terus berproses ya, Songket itu kembali berkembang, dicari dari luar juga dengan bahan baku yang luar biasa ya, dengan sutra pada masa itu ya, alhamdulillah. Dan pasarnya pun bisa sudah menembus pasar dunia juga. Di sini makin menarik bahwa memang kita harus menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri, dan kita benar-benar mencintai produk kita, khususnya di Songket juga khas-khas yang lain tentang Aceh.
0: Baik budaya lokal tapi nggak ketinggalan zaman juga.
3: Iya,
0: kalau kita ngomongin Songket ini pasti kan apa yang membuat Songket kita ini, yang Kak Molly bawa ini ada contoh ya, iya, dari khas Songket ya, yang membuat Songket di depan kita ini punya nilai ekonomi yang tinggi. Tadi apa Kak, coraknya atau
3: iya, motifnya juga,
0: motifnya
3: dengan nilai-nilai itu, filosofinya itu ada di situ.
0: Oke, dan itu yang membedakan kain Songket Aceh dengan kain-kain Songket lainnya. Baik, dan kenapa tadi ada kata-kata bahwa ini ingin dilestarikan dan jangan sampai masa-masa kedepannya nggak kenal lagi sama Songket Aceh. Berarti Kak Molly pengen ngajak Gen Z di rumah dan yang dengerin untuk bisa menenun songket atau membuat mencintai produk lokal?
3: Iya, terus mencintai produk lokal ya, khususnya songket juga ya, dimana generasi-generasi ini kan mungkin ada hal-hal yang kalau mendengar kata songket itu terlalu kuno ya istilahnya ya. Tapi di sini kita justru membuat inovasi-inovasi di mana bisa terjun ke masyarakat luas, dalam artian kita bisa ada produk-produk turunan gitu ya. Nah, itu yang kita terus berinovasi dengan songket-songket. Jadi dikenal songket ini tidak hanya formalitas aja pemakaiannya, tapi di mana di Gen Z ini bisa seperti turunannya ada tas ya, ada gantungan kunci ataupun yang memang pasar itu menembus di pasar yang luas gitu. Karena di sini memang memiliki nilai tinggi ya, dan nilai budaya tinggi yang memiliki oleh songket itu sendiri. Gitu.
0: Baik, kalau untuk kasongket sendiri sudah menembus kemana nih, Kak Molly?
3: Iya, salah satunya mungkin ya udah dari binaan dari
0: Wah, juga ya. Udah ngikut kemarin ke Arab Saudi berarti?
3: Produknya ya.
0: Oke, okay, iya. Produknya.
3: Dari Mbak sendiri juga bisa bawa pengrajinnya lah sekalian gitu.
0: Pengrajinnya, oke, okay, untuk mengenal ya. Baik, itu sekalian ya, bagus ya Pak ya, sekalian nyelam dapat minum air ya. Berarti dan itu ingin Kak Molly perkenalkan sekarang atau terus berusaha dikenalkan dengan kaum Gen Z dan penerusnya? Atau ada buka pelatihan khusus untuk teman-teman yang muda-muda untuk bisa gabung sama Kak Molly untuk Kak Songket ini?
3: Kita salah satunya selain mungkin itu ada penerimaan anak magang ya. Itu salah satu kita memperkenalkan kepada tidak hanya di kawasan luar aja, tapi di kampus juga mengenal bagaimana menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri. Kalau misalnya memang di kampus ini ada sebuah ruang khusus ya, dek komputer gitu ya, kita mau adanya juga songket itu untuk perkenalan untuk bagaimana bisa menjaga dan melestarikan budaya Aceh sendiri gitu. Jadi khas kita itu tidak hilang di generasi berikutnya gitu.
0: Luar biasa. Baik, kita ke Prof. Menurut Prof, potensi budaya lokal tadi udah salah satu songket. Apa aja Prof yang paling menjanjikan untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif yang mungkin masih jarang dilakukan di Aceh ini ya, atau ditekuni oleh pengrajin yang ada di Aceh, Prof?
1: Ya, kalau kita lihat ya, dia tidak hanya benda ya. Jadi ekonomi kreatif tidak hanya benda. Seperti tadi animasi itu belum ada kan?
0: Belum ada ya Prof?
1: Belum
0: ya?
1: Ada, sepertinya kan misalnya cerita tentang Hang Tuah misalnya, cerita tentang Cut Nyadin yang dijadikan dalam bentuk animasi, cerita tentang Laksamana Malayati, tentang songket ini ya kan?
0: Tapi dibuat dalam bentuk digital,
1: animasi ya,
0: ya
1: kan?
0: Benar nah,
1: itu
0: sekali
1: kan, kalau anak muda sekarang kan lebih cenderung ke digital dia ya. Nah, seperti tadi misalnya ya perlu kita lab komputer misalnya, membuat desain yang lebih pro kepada anak-anak muda, supaya anak muda juga gandrung dia untuk menggunakan produk ya. Kalau kita kan seperti kopi itu kan juga kemarin saya baca ada 10 kopi terbaik di dunia, itu kita termasuk nomor 5. Memo 5. Artinya dari segi produk sudah ada kita. Yeah. Nah, sekarang kita mau meningkatkan nilai tambah. Nah, terakhir-terakhir ini perajin kopi kita sudah menjual gross. Nah, itu kasihan kita. Gross itu artinya dipetik langsung jual. Enggak ada pembentukan nilai tambah di dalam daerah. Nah, kalau tidak ada pembentukan nilai tambah daerah, daerah rugi. Ya, jadi kita bisa membuat turunan kopi. Satu hari saya di Penang, saya buat tuh Gayo Coffee. Masuk saya ke kafenya itu. Mm-hmm. Saya tanya, apa betul nih dari Gayo? It was. Waktu ini dulu betul tanya kan. Tapi sekarang, karena harga kopi Gayo sangat tinggi, mahal, kami tidak sanggup beli. Nah, tinggal mereknya aja. Artinya kita sudah punya nama. Ya seperti tadi. Mungkin ini kalau pameran kan hanya sekali ya. Mungkin Mes juga bisa membantu misalnya showcase-nya. Di bandara Dubai misalnya kan kita kerjasama. Nah, inilah negara Islam, bantulah Islam gitu. Kita minta numpang showcase-nya aja di sana ya kan. Okay. Nah, kemudian showcase dalam bentuk digital. Nah, ini yang mungkin perlu dibuat ya. Nah, kalau kita minta pengrajinnya buat, dua kali capek dia.
0: Yeah.
1: Capek buatnya, capek merancang showcase-nya secara digital lagi ya kan. Nah, mungkin di sini pemerintah daerah bisa berperan. Keberpihakan pemerintah juga perlu kepada UMKM kita supaya mereka bisa mengembangkan berbagai produk kreatif lokal kita.
0: Jadi menurut Prof, belum terlalu banyak kebijakan pemerintah yang pro kepada para UMKM kita dalam hal ekonomi kreatif ini, Prof? Nah,
1: nanti kita bilang marah pemerintah, ya kan? Tapi kenyataannya ya seperti itu. Artinya keberpihakan itu penting, ya kan? Nah, kita jangan hanya mohon maaf ya, apa namanya, pokir itu hanya untuk yang remeh-temeh ya. Ini kan pelestarian, pelestarian ini kan penting ya. Yeah. Kan? Kita maksudnya kalau kita bantu, katakanlah Songket ini kan banyak kan saya tadi tanya, ada Aceh Selatan juga, ada Aceh Barat kan. Kalau kita bantu satu, itu berapa pengrajin yang bisa terbantu? Kemudian di belakangnya ada petani yang menghasilkan apa namanya inputnya. Jadi gerbongnya lebih panjang lagi dibandingkan hanya kita hanya untuk beli pangki misalnya ya. Misalnya program beli pangki dibandingkan ini kan. Ini kan jauh lebih besar dan uangnya masuk di daerah sendiri. Kalau kita beli cangkul uangnya mungkin dari daerah lain. Jadi kalau kita bantu ini, kita bantu keterampilannya tadi, desain secara grafisnya tadi. Kan sekarang kan teknologinya kan sudah canggih ya. Nah, jadi kita bisa katakanlah misalnya jurusan informatika atau desain grafis membuat desain ini bagus, lalu dia tampilkan ke pasar, kira-kira mana yang lebih disukai oleh masyarakat internasional. Nah, di tempat lain itu ada saya lihat pengrajin songket itu memberikan akses kepada turis untuk melakukan apa namanya, dia menyongket sendiri. Nah, jadi itu sebagai daya tarik mereka untuk datang sehingga dia bisa nanti melakukannya ya, belajar dia. Sebenarnya kita bukan itu yang kita kejar. Dia akan menceritakan kepada kawannya bahwa ada loh di sana songket yang berbeda dari ini. Nah, kemarin itu saya lihat ada sarung ya. Lambangnya itu pintu Aceh.
0: Oke.
1: Tapi saya lihat produksinya Banjarmasin.
3: Banyak, nanti malah kita teriak sendiri ya Pak.
1: Ya, makanya saya juga sedih juga saya lihat ya. Punya Aceh, punya Aceh. Kita jadi gitu ya. Punya Kalimantan, bukan berarti kita melarang orang Kalimantan menggunakan identitas lokal kita. Tapi artinya, kita punya itu mempunyai nilai jual yang besar. Hanya saja kita tidak mau memanfaatkannya. Nah, ini akan berpihakkan pemerintah daerah untuk membantu para pengrajin supaya dia bisa berkembang.
0: Itu tadi ya Prof, kata-kata kayak kita bukan tidak mau memanfaatkan juga ya Kak Moli, mungkin Pak Samsul, ketika para UMKM ini kebentur seperti tadi Pak, mungkin membutuhkan
1: sendiri,
0: ya, membutuhkan hal-hal yang susah dan tidak bisa dijangkau, yang mungkin pemerintah memang harusnya begitu Pak.
1: Ya kalau showcase tadi misalnya di bandara internasional, kalau kita sewa sendiri mahal ya. Di Cengkareng itu 1 meter persegi itu 1 miliar setahun.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita suruh UMKM bayar itu mati 3 kali hidup lagi dia datang bayar juga dia kan. Ah, jadi dia buat apa? Kerjasama. Artinya di sini kita anggaplah bahwa ini CSR-nya bandara untuk menyediakan tempat showcase-nya. Oh, inilah songket Aceh, ini songket ini. Jadi ada showcase bagi masyarakat. Karena kalau kita harap UMKM kan tidak mungkinlah kita memberikan beban yang tambahan dalam bentuk biaya sewa kepada pelaku UMKM.
0: Baik, itu dia tujuannya juga Warhilun. Artinya apa yang sampaikan Prof tadi juga, tahu harapan dari Kak Moli sebagai perwakilan UMKM pemerintah bisa membantu bagian-bagian terpentingnya tadi untuk perkembangan ekonomi kreatif tadi. Oh, kita sudah ada modalnya tapi tidak ada ya tadi dukungan dan support yang kuat dari pemerintah kita sendiri.
1: Coba misalnya kita lihat pariwisata kita. Luar biasa potensinya. Saya pergi ke Bali, saya bilang, "Ah, ini dapur saya lebih cantik daripada Saya mohon maaf saya bilang, dapur rumah saya itu di pinggir laut, jauh lebih cantik daripada yang kamu kasih nampak malam merah mukanya kan. Tapi kita enggak ada, Pak. Pertama promosi kurang. Yang kedua, Pak, infrastruktur pendukung seperti tadi ya. Kalau kita pergi Pasir Putih itu kan harus menghadapi malaikat maut gitu waktu turunnya kan. Artinya kalau kita bangun sarana pendukung, jadi UMKM sana kan bisa hidup dia. Itu kan ekonomi kreatif juga. Benar. Kalau pariwisata bergerak, semuanya bisa bergerak. Artinya orang datang itu dia nyaman. Kita kan enggak ada pungli itu. Alhamdulillah. Benar. Kali enggak ada pungli ya kan, enggak ada aneh-aneh ya kan. Artinya budaya lokal kita itu sangat mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Nah, sekarang pemerintah kita berharap memainkan peranannya. Kalau kita lihat Labuan Bajo dulu, tidak ada siapa mau datang. Tapi yeah, sekarang dengan dibangunnya bandara internasional, hotel-hotel luar biasa berbintang 5, sekarang kita tidak sanggup lagi ke situ. Karena biayanya juga luar biasa mahal. Kenapa? Karena yang datang juga orang yang punya duit lagi. Yeah. Bukan lagi yang orang yang kecil-kecil. Jadi ini dampaknya lebih besar lagi kalau pemerintah mau berpihak kepada UMKM.
0: Mau turun kita, tangan ya. Begitu, Prof. Begitu. Harapannya masyarakat. Begitu. Baik, kalau Mes tadi Profesor sempat menaruh harapannya untuk hal-hal yang bisa dilakukan. Mungkin Mes dia akan di masa akan datang gitu. Kalau selain itu Pak Samsul, untuk perkembangan dari UMKM atau supaya UMKM yang ada di Aceh Besar itu khususnya berkembang, bagaimana, apa aja bentuk pendampingan dari MES atau yang dibutuhkan UMKM sekarang ini yang Pak Samsul ketahui?
2: Jadi MES selama ini hanya bersifat katalisator, pendampingan. Jadi kita dengan serba keterbatasan, kita kerjasama dengan Pemda, dengan Pemkab misalnya, kita cuma bisa membuat secara seminar begitu. Jadi dari seminar itu kita ajak UMKM mengikuti seminar. Setelah itu implementasinya itu ada lembaga-lembaga keuangan yang kita bina, itu mereka akan membina UMKM-nya. Misalnya saya ada koperasi, saya ada kebetulan ada koperasi Pak di Lambaru, itu kita bina UMKM-nya. Inyaknya itu kalau misalnya kita kasih pembiayaan katakanlah musyarakah, itu hampir tidak bisa. Yang pertama sekali trust-nya Pak, kepercayaannya. Mereka tidak bisa membuat laporan keuangan. Bagaimana dengan membayar bagi hasil kan gitu? Kalau misalnya akan musyarakah. Jadi hari ini di koperasi-koperasi itu umumnya, walaupun di perbankan umumnya ya banyak itu murabahah. Jadi beli dapat keuntungan untuk lembaga keuangan, jelas berapa diambil keuntungannya, sekian persen. Memang kalau orang sekilas melihat itu kalau persen itu kan seolah konvensional,
1: sama ya.
2: Seolah-olah kan, padahal tidak. Misalnya ilustrasinya begini, ini ada Aqua. Aqua ini kita harga pokoknya berapa? Katakanlah misalnya satu kardus itu 40.000. Tentu ketika kita jual itu kan ada keuntungan yang kita ambil. Kalau misalnya di lembaga keuangan disebutkan persen, kenapa? Yang kerja itu bukan pemilik. Jadi disebutkan dengan persen ini, yang kerja itu tahu dia sekian persen yang ambil. Tapi kalau kita pemilik, kita nggak bilang sekian persen, nggak bilang 10%, nggak bilang ini saya jual 45, minta kurang, boleh saya 43. Kan 3.000 itu berapa persen? Nah, itu 44.000. 4.000 itu berapa persen? Kan gitu. Itu prinsipnya. Jadi UMKM yang kita bina ini, kita berharap bisa membuat laporan keuangan. Itu satu. Tapi kalau kita lihat yang kecil-kecil itu nyak-nyak itu tidak sanggup.
0: Oke.
2: Nah, tidak mampu dia dengan serba keterbatasannya. Nah, tapi yang agak sedikit ke atas, misalnya katakanlah yang sudah usaha kecil, itu dimungkinkan. Karena kenapa? Kalau dia tidak bisa membuat laporan keuangan, artinya dia tidak tahu laba ruginya, dia tidak bisa mengakses kepada perbankan. Nah, gitu. Jadi kita ajari mereka buat laporan sederhana sehingga dia bisa akses ke lembaga keuangan yang perbankan ataupun BPRS gitu.
0: Baik, berarti Pak Samsul atau di MES sendiri punya tantangan untuk ini ketika ketemu dengan UMKM-UMKM yang memang tidak bisa sama sekali membuat laporan-laporan keuangan tadi seperti Bapak bilang.
2: Benar sekali. Jadi di koperasi kami ini, kami semua itu nasabah murabahah semua. Jadi dia beli nyak-nyak di Lambaro itu, kita kasih 1 juta, dia minta 1 juta untuk apa uangnya? Mau beli tomat, mau beli kentang, berapa harganya? Nah, gitu. Kita pastikan seperti itu. Dia buat pengajuan, kita ngambil nanti 10% keuntungannya. Jadi kalau misalnya modal dia habis nih 1 juta, berarti nanti kita kasih uang 1 juta balik ke kita 1 juta 100 dengan jangka waktu tenarnya mungkin 3 bulan. Jadi khusus koperasi kami, kita sebenarnya memberantas rentenir, Pak. Karena rentenir itu dia kasih uang di hari ini minta langsung dikasih. Dia enggak mau tahu untuk apa penggunaannya, enggak mau tahu kalau rentenir. Kalau kita enggak, kita akan murabahah. Dia pengajuan ke kita, prosesnya hampir sama, maksudnya cepatnya. Jadi kalau di kami melihatnya, kalau yang baru itu dia sudah memiliki usaha jangka waktu misalnya 6 bulan, hampir setahun. Okay. Tapi kalau dia baru datang itu enggak. Pengalaman di kami itu dia pindahan, pelarian. Dia dari Mahira ke Lambaru, lari dari Ketapang ke Lambaru, tiba-tiba ambil pembiayaan di kita. Nah, ini pengalaman. Jadi berdasarkan dari pengamatan kita, wajib dia memiliki usaha minimal 6 bulan dan konsisten, nah, tidak pindah-pindah. Nah, kemudian kita juga mengedukasi wajib murabahah jual beli, karena di situ sudah jelas akadnya dan tidak mau melanggar dengan syariah. Kalau misalnya ambil mudharabah, dia nipu kita, ini keuntungannya berapa? Udah, barang udah habis, keuntungan udah jelas, tahu dia, walaupun dia tidak tercatat, tapi karena takut minta besar kali sama kita.
0: Okay.
2: Jadi dibuat kecil, jadi kan ujung-ujungnya kan menipu. Jadi daripada menghindari hal itu, makanya kita sepakat murabahah gitu.
0: Baik, kalau kita boleh tahu nih Pak Samsul, berapa banyak binaan UMKM di bawah MES Aceh Besar untuk saat ini?
2: Kalau UMKM mungkin yang terdata yang sering itu sekitar 35 yang sering kita bawa. Tapi ada juga tukar-tukar gitu. Mungkin sekitar 70 ada.
0: Wow.
2: Karena itu memang kita ada divisi UMKM-nya. Dia ada binaannya, itu binaannya sampai dia bawa ke pameran. Kalau misalnya RRI ada buat acara pameran, dia ajak nanti. Kalau misalnya ada undang MES pasti membawa UMKM. Berapa ada stand-nya gitu. Setiap ada acara kita bawa UMKM. Seperti yang kemarin tuh, waktu kita buat acara seminar kemarin tuh, kita juga bawa UMKM. Jadi MES ini karena keterbatasan, Pak. Kita lembaga sosial, kita cari dana, sulit juga dengan kondisi saat ini. Jadi walaupun terasa kecil, tapi heboh, tapi meriah gitu. Kita bawa UMKM. Itu UMKM free tuh, kita nggak bayar. Paling kita kasih sedikit uang transport aja. Jadi alhamdulillah UMKM kita tuh antusias.
0: Tapi MES lebih terasa keberadaannya ya daripada mungkin yang diharapkan UMKM atau masyarakat kita ya Pak. Mungkin pemerintah belum harus nyontoh MES gitu.
2: Harusnya pemerintah lebih, ini seperti kata Pak Prof. Harusnya pemerintah, dia tidak punya waktu, kita punya waktu, dia punya
0: diberikan
2: dana,
0: kepada
2: support MES. Supportlah MES nih. Karena mereka punya dana kan, kalau kita punya tenaga.
0: Gitu. Wah, luar biasa.
2: Jadi kita combine, kita kolaborasi, insya Allah akan berhasil. Itu Pak Prof.
4: Ya, betul. Setuju.
0: Baik. Kita ke Kak Moli. Kalau kita ngomongin tantangan, semua hal punya tantangan. Nah, yang Kak Moli rasakan untuk mempertahankan ya usaha songket ini dan tantangan itu seperti apa, Kak Moli?
3: Ya, tentunya di mana-mana bisnis kita pasti ada tantangan ya Pak ya. Itu pasti. Kalau bicara dengan masalah songket itu sendiri, kita lebih tantangan di SDM-nya sih.
0: SDM-nya yang,
3: ya, yang penuh
0: kurang.
3: Ya, yang sekarang di mana untuk sebuah songket itu atau yang menjaga

0: pelatihan putus, dalam artian buat pelatihan udah ya, ini udah selesai dengan hanya untuk formalitas kantornya, pelaporannya. Tapi UMKM-nya kemana gitu, itu yang gak terarah. Kalau kita terus bungkam istilahnya, itu gak ada penyelesaiannya. Mungkin ini salah satu yang saya rasa ya, mudah-mudahan mewakili juga gitu. UMKM itu tanda kutipnya tidak butuh itu yang sebenar-benarnya, tapi pasar yang udah dibuat, proses, itu ada yang membantu untuk memasarkannya gitu. Itu tantangan. Mungkin itu dari UMKM itu sendiri ya. Kalau bahan baku kita mungkin masih bisa, tapi lebih ke pemerintahnya untuk melirik dan membantu apa yang dibutuhkan UMKM itu sendiri. Misalnya di fashion nih, oh kita butuh kain, ya kain atau benang. Tapi di daerah kita di Aceh ini susah. Salah satunya juga di Songket ya, kita bahan baku masih di luar. Nah gitu,
1: baik.
0: Itu tantangan juga salah satunya. Jadi kalau kondisinya kita harus berpihak di UMKM sendiri bergerak, apa sih kerjaan pemerintahnya? Itu pertanyaan lagi gitu kan. Apa sebenarnya? Itu harus dibuka. Saya sebagai UMKM, jujur sih pemerintah masih sangat kurang. Datang di saat kita sudah bertumbuh, datang kami bindanya. Itu ya, itu sakit sebenarnya sih Pak.
1: Oh, okay.
0: Ya benar, ya kita ngeklaim gitu. Gitu. Mm-hmm. Kita sudah bertumbuh, sudah bertati-tati dari nol sampai sudah mau berhasil, datang hanya untuk pelatihan, habis itu ngeklaim ini bindaan kita. Itu
1: oh,
0: salah satu baik. Juga ada kejadian ya.
1: Nah, oh, berarti itu pernah begitu ya Kak Moli ya?
0: Itu kebanyakan dari kita. Kita kan ada pertemuan nih, kalau ada pertemuan dengan UMKM ya, pasti itu apa yang kita bahas, apa kekurangan kita ya. Karena UMKM di sini kan nggak bisa dihitung sebenarnya. Yang menjadi potensi untuk perekonomian sebenarnya juga hadir dari UMKM itu sendiri gitu. Nah, kuliner, fashion, craft, dan semuanya kan itu. Semoga nantinya lah setelah ada yang mendengar lah istilahnya ya, pemerintah itu buka mata juga dengan pasarnya. Kita tidak hanya UMKM itu dibina, terus dibina, tapi hanya putus istilahnya untuk pelaporan kantornya atau apa udah gitu. Tapi bantu juga promosi.
1: Mm-hmm.
0: Terus memang kalau misalnya di fashion, alangkah intensi-intensi itu ada yang pakai seragam di satu hari misalkan, bordir, atau di songket, atau apapun. Karena banyak juga pelatihan yang dibuat misalnya. Sementara di Aceh kan ada Pak yang produksi tas ya atau apa-apa. Tapi pas pelatihan kita lihat tasnya bukan dari UMKM sendiri yang dipakai. Mending ambil di luar gitu ya. Tapi gimana akhirnya UMKM itu tidak tertampung hasil yang dia buat gitu. Itu juga harus kendala juga bagi UMKM. Kita produksi banyak, maunya kan dari intensinya buat pelatihan ya, ambil tas dari UMKM-nya atau apapun yang diproduksi, baik itu kuliner ataupun fashionnya atau apapun gitu. Mungkin itu dari pihak pemerintah mungkin yang harus melihat itu.
1: Baik. Kalau kita ngomongin songket lagi nih, memang kalau nanya kurangnya banyak kali kurangnya ya begitu ya, Prof. Ngomongin songket lagi, supaya diminati kayak tadi kita tahu ini adalah tradisional atau budaya nih Kak Moli, dan bagaimana untuk menggabungkannya dengan mungkin motif yang lebih modern supaya lebih diminati mungkin sejauh ini yang dilakukan Kak Moli?
0: Benar, kita tentunya di bisnis apapun ya, kita terus berinovasi ya, termasuk salah satunya di songket. Kita terus berinovasi dengan motif-motifnya gitu ya. Kita yang udah sekarang menggunakan desain itu menggunakan digital Pak, dengan ada aplikasinya tersendiri untuk motifnya bagusnya bagaimana yang diminati oleh anak-anak muda. Tentunya bisa dikenal dengan masyarakat luas ya, tidak melihat sesuatu itu adalah hal yang dipakai ini harus diformal atau ini hal yang kuno gitu ya. Tapi terus berinovasi dengan motif modern dengan nasional juga, dalam artian tidak meninggalkan khas Acehnya. Jadi ada produk atau yang turunannya seperti tas, seperti tadi ya, ada tas, ada baju ya, ada gantungan kunci. Jadi kalau misalnya ada yang datang pun di acara event-event ya, ada yang dibawa pulang dari khas Acehnya, dalam artian harganya masih terjangkau. Jadi kalau misalnya hanya setelannya ya, itu mah setelan songket sama selendang kan agak berat, tapi ada yang benar-benar datang ke event itu dibawa dari khasnya, paling tidak ada gantungan kunci sekecilnya, itu bisa memperkenalkan khas Acehnya, ada tetap tidak meninggalkan budaya dan khasnya di situ.
1: Walaupun mengikuti perkembangan zaman,
0: iya,
1: tapi
0: tetap menjaga
1: khas Acehnya itu.
0: Tetap harus ada.
1: Oke, baik, siap. Prof, seberapa penting kolaborasi, Prof? Mungkin dari perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, komunitas yang ada di sekitar kita dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif kita.
2: Kita tidak bisa lepas ya, namanya ABG itu ya, academician, business.

0: government. Ya, memang seharusnya kita bersatu. Ya. Karena kalau tadi kita ada konsel di teknik itu, dia memang ahli ini. Jadi dia ahli digital printing ini untuk ini. Jadi beliau tu kuliah dulu di UM, masukkan gambar Mahathir Mohamad, Tun Mahathir, itu langsung di print jadi di kain songketnya jadi gambar Tun Mahathir. Artinya dia peran ilmu pengetahuan itu sangat besar ya, karena tadi itu digital apa kreatif itu pengetahuan harus masuk. Ya mungkin bisa ketemu sama beliau tu.
1: Boleh Pak, memang ada kesempatan
0: Pak Aca itu memang dia ahli bidang ini, memang ahli di bidang printing ini dia. Artinya kita kan sudah punya alat itu, kita punya ahlinya, punya mesinnya, jadi kita bisa lebih maju ya. Nah, saya satu hari pergi ke Singkil ya, di sebelah hotel tuh ada pengrajin sepatu. Kasihan juga lihatnya sepatunya tidak laku, karena kalau kita berharap sama apa pembeli lokal itu kan tidak mungkin ya. Songket ini kan bukan kebutuhan harian. Sepatu juga tidak mungkin tiga kali sehari kita pergi beli sepatu ya kan. Artinya kita perlu pasar yang luas. Nah, kalau pasaran yang luas berarti peran digital marketingnya besar. Jadi mungkin dari perguruan tinggi menyediakan konsep digital marketingnya, prasarana-sarananya disediakan oleh pemerintah. Jadi kita bisa saling membantu. Jadi kalau kita berdiri sendiri mungkin berat ya, tapi kalau kita bersama-sama kita bisa membuat yang lebih ringan. Seperti tadi mungkin kalau kita jual yang ini kan anak-anak muda sepertinya agak berat ya. Tapi kalau kita buat pernak-pernik, misalnya apakah itu misalnya gelang sini ya, gelang atau yang pakai yang di kepala ya kan, jadi itu lebih modern dan lebih ke anak muda ya. Jadi kita tidak terpaku kepada songket aja. Nah, ini mungkin acara-acara adat aja kita gunakan ya. Tapi kalau kita buat yang lebih pernak-pernik mungkin pasarnya jauh lebih besar. Nah, di sinilah kita perlu digital design tadi, digital marketing, jadi keberpihakan dari kelompok ini. Nah, cuma kalau di perguruan tinggi juga dananya juga tidak ada juga. Jadi kalau kita berharap dananya dari sini tidak ada, makanya pemerintah daerah bisa menyediakan dana, kita bisa bekerja sama. Ya, ahlinya ada di universitas, dananya ada di pemerintah daerah, dan pelakunya ada di masyarakat. Jadi ketiga pihak ini bekerja sama. Saya pikir pasar kita bukan hanya pasar domestik, kita bisa menembus pasar internasional. Karena sekarang kan tidak ada batas ya. Saya beli sepatu, beli semuanya kan online tuh. HP saja saya beli online, tidak malah saya ke pasar. Ya, kalau kita ke pasar Aceh sekarang banyak orang jualan di TikTok itu kan. Yang jual-jual kain itu banyak. Artinya kita harus memanfaatkan media yang ada. Nah, disinilah peran semua pihak untuk membantu UMKM-nya. Karena saya kalau bergerak ini pasti lebih besar lagi pengaruhnya. Jadi jangan lagi kita menganggap bahwa biarlah mereka berjuang sendiri. Kita ambil nama pada saat dia sudah maju, lalu kita kenakan pajak saat-saat dia sudah punya dapat duit untuk, ya kan. Untuk begitu laku barangnya, ini pajaknya mana? Itu tidak fair juga kita kan. Seharusnya kita bantu dari awal, begitu udah berhasil, baru kita minta pajaknya. Kan fair ya?
2: Ya, fair.
0: Nah, ini waktu di ujungnya, ini pajak belum bayar nih. Itu dikejar-kejar sama pajak lagi sekarang kan. Jadi, ya saling bantulah kita. Bukan kita menyalahkan, tapi kita alokasikanlah sebagian uang itu untuk membantu pelaku usaha kecil daerah ya. Karena kalau dia maju, kan yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua mengurangi kemiskinan. Jadi, ini langsung ya. Jadi semua pihak bisa berperan menurut kadarnya masing-masing.
2: Biar sesuai sama tagline-nya Kota Banda Aceh, kota ya, kolaborasi begitu. Ya, ya Prof.
0: Dan kolaborasi itu mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Ya.
2: Dan untuk hal ini memajukan ekonomi kreatif belum pernah berkolaborasi begitu Prof sejauh ini. Atau baru di tahap
0: ini nampaknya hanya bersiap parsial-parsial aja. MES melakukan pekerjaannya sendiri, universitas pekerjaannya sendiri, UMKM melakukan pekerjaan sendiri. Tapi kalau kita integralkan ini semua, semua pihak bergerak bersama, dampaknya kan jauh lebih besar. Nah, kalau kita sendiri sama seperti lidi kan, mudah dipatahkan ya. Tapi kalau lidi itu sudah digabung, bisa jadi sapu dia, bisa jadi lebih kuat ya. Jadi tidak bisa lagi kita MES biarin aja dia bergerak sendiri ya. Mati juga MES itu, uangnya tidak ada ya kan. Jadi kalau kita bergerak bersama sepertinya jauh lebih efektif dibandingkan dengan kita hanya sendiri-sendiri. Mungkin
2: Baik, kita masuk mungkin di sesi terakhir dan kita pengen tahu dari Pak Samsul. Kalau kita ngomongin tadi harapan pasti banyak ya Pak ya. Kalau harapan pasti kita tahu dari pertama harapannya kemana. Supaya MS tidak berdiri sendiri, dibantu dan disokong oleh pemerintah dan juga mungkin ada organisasi-organisasi lainnya yang punya visi dan misi sama untuk menggerakkan ekonomi kreatif Aceh ini lebih baik kan, bisa bekerja sama. Apa pesan Pak Samsul juga, kalau pemerintah udah nyampe tadi Pak, bagi masyarakat juga yang ingin memulai usaha kreatif tapi masih terkendala juga dengan mungkin modal dan juga pengalaman yang minim Pak Samsul. Pengen maju tapi ragu-ragu. Ada juga yang ragunya bukan ragu sama diri sendiri, ragu tidak ada pendukung di sekitarnya. Salah satunya adalah pemerintah misalnya.
3: Baik, silakan, Pak. Sebenarnya kita waktu mulai usaha itu kita harus tekun. Jadi kita berharap anak muda jangan takut memulai usaha. Itu yang artinya harus ada niatnya dulu. Jadi jadikanlah budaya Aceh itu sebagai inspirasi inovasi. Ini di Aceh ini kita cara Islam ini menjadi suatu nilai tambah. Jadi oleh karenanya manfaatkan teknologi digital seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Jadi jangan terpaku pada klasik. Jadi jual offline. Hari ini orang sudah online via TikTok, Facebook, marketplace dan sebagainya. Kemudian yang paling penting itu kejujuran, amanah, profesionalisme serta semangat belajar menjadi karakter utama sebagai seorang wirausahawan. Jadi jangan kita stop sampai di situ ketika ada suatu tantangan dan berhenti. Jadi kita berharap semangat inilah sehingga dengan ada semangat pasti ada tujuan yang akan dicapai. Jadi dengan nilai-nilai syariah kita di Aceh hari ini, dari itu kita akan lebih mudah meyakinkan orang. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, orang ada kuliner kita di sini, misalnya kuah belangong. Jadi orang nggak tahu, nggak ragu lagi halal atau tidak. Tapi kalau kita ke Medan kan kita nggak tahu kan.
0: B2
3: ya. Jadi nilai-nilai kuah belangong ini, jadi orang dari Jakarta, dari luar Aceh datang ke sini mau ke pramugari, kenapa? Ada ayam pramugari itu udah halal. Di situ ada kuah belangong kan gitu. Jadi nilai-nilai ini yang perlu di branding. Jadi peran pemerintah juga hari ini seperti misalnya Poki dan sebagainya dari Pak Prof. Jadi ada sebagian orang cuman dia buat proposal. Dia ada usaha cuman untuk cari proposal. Nah, setelah itu habis selesai lah. Jadi sebenarnya usaha yang benar-benar seperti Bu Molly sudah lama dia berkecimpung. Jadi bukan hanya memberikan modal usaha tapi bisa membuka layanan. Oh ini ada tempat, Bu Molly bisa taruh di sini. Jangan sewa dulu 3 tahun pertama. Mungkin hal-hal seperti ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi memberikan kesempatan membuka jaringan usaha. Oh branding, biar kami yang branding. Ya, begitu. Jadi kadang-kadang enggak perlu finansial, uang cash. Jadi dengan lokasi usaha, tempat usaha dan sebagainya. Artinya dengan ada seperti itu, Bu Molly akan merasakan, oh inilah apa itu peran pemerintah untuk membina UMKM. Jadi tidak serta-merta pada finansial. Saya pikir seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Samsul. Kak Molly punya harapan pesan nih pada generasi muda yang sekarang ini supaya bisa ikut melestarikan budaya Aceh kita melalui dunia usaha?
1: Iya benar, itu harapan besarnya ya. Semoga kedepannya anak muda tidak hanya dengan songket khususnya, tapi dimanapun usahanya ya, tetap menjaga budayanya, tidak lari dari yang harus mesti kita lestarikan, namun tidak pernah ragu dengan apa yang kita mau gerakkan. Tentang masalah bagaimana kembang dan besarnya nanti usaha, itu dari komitmen kita sendiri sebenarnya. Masalah gimana nanti akan ditempuh, itu juga komitmen kita sendiri. Namun intinya ada kolaborasinya yang dengan seperti kita bicarakan tadi ya, kolaborasinya itu tetap ada, pemerintah tetap terus membina dalam artian mempromosikan apa yang menjadi UMKM gerakan. Jadi UMKM itu sendiri tidak hanya bergerak sendiri, tapi saling berkolaborasi dengan adanya UMKM ini karena potensi besar perekonomian. Devisanya juga ada di UMKM, lebih besar. Nah, jadi jangan sampai dimanapun nanti UMKM bergerak itu akan punah tanpa ada akhirnya di mana nanti misalnya di Songket ini. Motif-motif ini sudah diambil orang, baru kita teriak ini punya kita Aceh, setelah diambil baru ngaku gitu. Tapi kemana kemarin-kemarin setelah kita memang benar-benar mau melestarikan, tapi di UMKM itu sudah nggak mampu istilahnya. Jadi kalau misalnya memang pemerintah ada terjun, ada kolaborasi dengan UMKM-nya, itu akan terjaga apapun dari yang harus kita lestarikan khususnya Aceh gitu. Jadi budaya kita nggak hilang, pelestarian wisatanya juga, nilai yang wisata tingginya, terus kita bisa juga dengan ada produk-produk Aceh yang dikenal khasnya juga ya, itu kan bisa juga dari wisata asing. Nah, itu kan bisa kita hadirkan kemari dan mereka pulang pun menceritakan bahwa di Aceh itu tidak hanya ada kopi gayonya juga, tapi ada kulinernya, ada khasnya yang lain, fashionnya juga ada gitu. Di harapan kita UMKM itu teruslah berjalan, teruslah berlanjut, apapun yang terjadi insya Allah kedepannya pasti akan berkembang adanya dengan adanya kolaborasi dengan pihak dan pemerintahnya juga. Ada beberapa nantinya mungkin dari intensi-intensi lain itu akan terus berkembang. Untuk UMKM tetap semangat dan pasti akan ada hasil di saat kita terus komitmen untuk melanjutkan apapun yang kita tekuni.
2: Baik, luar biasa. Prof, mungkin pesan juga nih Prof untuk generasi muda supaya tertarik juga menjadi wirausaha ya berbasis budaya lokal. Ya.
0: Saya kembali dulu ke Pak Samsul tadi ya. 2017 kita melakukan evaluasi terhadap bantuan sosial. Ya, betul dibilang Pak Samsul tadi, itu yang betul-betul bergerak di bidangnya itu survive dan berkembangnya. Nah, jadi kalau kita mau bantu anak muda, itu yang betul-betul punya passion dia di situ. Jangan nanti yang hanya tahu dia buat proposal, setelah dapat uangnya hilang juga dia dari peredaran. Jadi anak muda juga punya komitmen yang besar ya, bahwa ini ada pasar yang besar ini. Pasar yang besar yang belum tersentuh ya. Kalau warung kopi sepertinya hampir semua sudut ada sekarang ya. Tapi kegiatan animasi mana?
2: Tidak ada.
0: Ya, itu kan bisa kita garap itu. Banyak itu. Hikayat-hikayat kita ya. Banyak sekali hikayat Aceh itu yang masih bisa kita belum tersentuh itu. Sama sekali belum tersentuh. Nah, kalau kita sekarang kita lihat ya film Dracin ya. Dracin itu sudah mulai menggunakan AI. Ya kan, dalam 10-20 episode itu sudah menggunakan AI. Artinya apa? AI-nya sudah ada sekarang, anak mudanya mana? Kan mereka lebih ahli dari kita, karena mereka apa? Mereka itu adalah muhajirin apa namanya? Ansar digital. Kita ini muhajirin digital. Artinya kita lahir dulu baru ada digitalnya. Mereka itu digital dulu baru ada mereka. Artinya ini ada nih, AI sudah ada. Cerita masyarakat sudah ada, cerita rakyat. Nah, kenapa tidak dikembangkan ini menjadi salah satu produk ekonomi kreatif? Nah, nanti di dalam ceritanya apa kamu masukkan ini ada Songket asli, ini ada kopinya. Jadi kita ramu semua cerita itu dengan produk-produk yang sudah ada. Jadi semua pihak bisa berkembang. Contohnya misalnya film Korea, itu ada Kopiko di dalam. Ya kan ada tuh beberapa film Korea itu ada Kopiko. Akibatnya apa? Penjualan Kopiko di dunia itu naik. Sama seperti Indomie. Ya, jadi kita buat animasinya, jangan lupa juga ada produk-produk lokal yang bisa kita masukkan, nebengkan lah di dalam itu. Misalnya pemerannya menggunakan Songket dan sebagainya. Jadi anak muda, marilah kita di sini jangan berpikir bahwa ini pekerjaan kecil. Nah, ini pekerjaan besar. Ya, kalau dia buat hasilkan ini ditaruh di YouTube, dia juga bisa menghasilkan pendapatan. Karena yang penting kita, identitas kita ada dan dia unik. Nah, maka orang akan memanfaatkannya. Nah, itu adalah sumber pendapatan yang besar. Demikian.
2: Baik, terima kasih. Kita ucapkan dulu untuk ketiga narasumber kita luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof, Pak Samsul, Kak Moli, ini menjadi inspirasi bahwa budaya lokal itu bukan cuma warisan yang harus kita jaga, tapi juga punya potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Dan mudah-mudahan tadi dikasih tips-tips dari Prof tadi bisa dilakuin. Ya, kedepannya ada animator-animator yang luar biasa di Aceh untuk menggarap budaya lokal yang ada di Aceh juga. Dan tentunya juga terima kasih kepada kru dan juga sekali lagi pada narasumber untuk atas waktu dan pemikirannya pada hari ini. dan juga kepada Warhilun RRI yang sudah mengikuti talk show hari ini. Dan sebelum saya pamit, kita sampaikan terima kasih kepada Prof dulu ya. Saya nyari dan namanya Prof Aliasudin ya. Prof Aliasudin PhD, Pak Samsul Bahari SAG SEMA dan juga Kak Mauliana. Dan sehat selalu untuk ketiga narasumber kita, sukses selalu, dan kita akan ikuti juga untuk program acara lainnya di RRI tentunya. Saya Deci Chaniago ucapkan terima kasih untuk hari ini. Sudah siang Pak ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
5: Jangan lupa
4: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
6: Assalamualaikum.
4: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
7: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
8: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
4: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, pusat siaran budaya dan pendidikan.

0: Warelon kata lengo pada domboh lagu yang ban sanyok talengo yaitu dari Muslim be tak kenang get warelon yang mantan mendengar di proper dari Bandar Aceh saatnya kapoh 12 lewat maksud kamu kapoh 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat dan warelon untuk wilayah Kota Bandar Aceh dan sekitar ji untuk hari ini salat duhur akan kita tunaikan pada pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat dan tentunya untuk kita yang sedang beraktivitas dan juga sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin bisa beristirahat sejenak sambil kita sama-sama menunaikan ibadah sholat duhur kita untuk hari ini yaitu di hari Rabu 15 Juli 2026.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
3: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
4: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
2: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Assalamualaikum.
0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
4: Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Anum. Kak Anum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepas sama bapaknya gitu kan ya. Kanun, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30, kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya, ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau nggak macet nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: GRT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi tuh nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Bata atau di Mandailing, di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari

0: di ada pengaruh bahasa Minang, busana itu sanak itu ya,
1: Sana,
0: sanak family.
1: family, iya.
0: Itu kerabat.
1: Kerabat ya.
0: Gitu.
1: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi MAPSI ya.
0: Iya.
1: Boleh deh dijelasin ini MAPSI ini apa gitu dulu ya Pak ya.
0: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan, perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
1: Iya.
0: Ya, ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, apa Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
1: Pasisi,
0: Ya,
1: ya.
0: ini mereka yang mendiami kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
1: Banyak berarti ya Pak
0: Banyak.
1: ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus,
0: Ya.
1: Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
0: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
1: Iya.
0: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
1: Iya. Apa
0: Apa
1: di situ, Pak?
0: yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur ya.
1: Kapur Barus ya,
0: Kapur
1: Pak.
0: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di
1: Di
0: berbagai tempat di rumah kita.
1: iya.
0: Nah, bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat apa ya, besar. Sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang, mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga, ya gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian parfum. Nah, itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
1: Samudra Hindia.
0: Iya, gitu. Itu dia.
1: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya sebelum Islam masuk.
0: Iya.
1: Nah, setahu Hanum ya,
0: ya,
1: Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
0: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
1: Pertama masuk ya.
0: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
1: Bongal.
0: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil apa namanya hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan apa ya, makam para ulama seperti yang ada di Barus. Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
0: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
0: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu, Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah, walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
0: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
1: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
0: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara Yang berdagang itu kan di pinggir, pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Nah, sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli
1: Siapa?
0: Tengah itu Batak.
1: Enggak juga.
0: Nah, enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir ini.
1: Pesisir, pasisi lah
0: Nah,
1: ya.
0: pasisi. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
1: Fansur.
0: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada
1: Di
0: orang-orang di kawasan pesisir
1: pesisir.
0: ini. Maka disebutlah orang pasisi.
1: Orang pasisi
0: Ya,
1: gitu ya.
0: orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
1: Iya.
0: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu, ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya,
0: Nah,
1: dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu, Pak.
0: iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam atau menganut agama Islam, maka di Sumatera apa di pantai barat Sumatera Utara itu pantun tadi diubah sedikit.
1: Iya.
0: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
1: Iya.
0: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fadlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya, Pak ya.
0: Nah, jadi saya Piliang.
1: Piliang Minangkabau.
0: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
1: 1200-an, Pak.
0: Nah, jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih apa? Masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Eropa, orang Eropa bukan, orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson, ya angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Ya, karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
0: Ya. Nah, nanti ketika Januari baru mereka balik
1: ke sana.
0: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, nah, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Gitu. Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
0: Nah ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi,
1: asimilasi
0: ada yang sebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia apa ya, tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
1: Iya.
0: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang begitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di Saudara Hanum nih ada di Sibolga, dia marga Pasar Ribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
0: Iya, jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
1: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya.
0: Betul.
1: Salah satunya Owi Dusana itu ya.
0: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang.
1: Dunsana.
0: Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
1: Mbak Hanum.
0: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
1: Nah, jadi apa panggilannya itu?
0: Uning.
1: Uning.
0: Iya.
1: Oh.
0: Kalau saya, Oge.
1: Berarti manggil Oge dong ini.
0: Iya, boleh.
1: Gak enak tapi manggilnya
0: Oge. Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
1: Ada.
0: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida.
1: Sida
0: itu kalian.
1: Kalian.
0: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
1: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
0: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
1: Hamuna.
0: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
1: Oh, muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya.
0: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
1: Kasiko itu bahasa Minang.
0: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
1: Melayu kuno.
0: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
1: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
1: Orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang.
0: Nampaknya.
2: mak bapak awak orang Padang kadu-duonyo. Oge, panggil siapa? Oge ya kalau di situ ya.
1: Oge, ini ya. Kapten Oge.
2: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
0: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
0: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto ya. Gitu ya.
0: Caniago.
2: Caniago, ya benar-benar. Ya.
0: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, orang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
0: Ajo Piaman Laweh.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti buaya Manjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
0: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
2: Oke.
0: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada. Tapi ada konsep yang
1: mirip
0: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke. Okay. Nah,
0: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan, laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
0: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat. Dari
1: Minang.
0: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Nah, oke.
0: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
2: Ya. Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
1: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge.
0: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
1: Minangkabau.
0: Minangkabau banyak. Melayu ada. Mandailing.
1: Mandailing banyak.
0: Kola. Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
1: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
2: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
0: Iya mungkin Betawi lah begitu mungkin. Iya,
2: kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik, baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Abang Po. Oke. Ya, oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
1: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-61-44248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
1: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-61-44248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-112-4928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran

0: bawah. Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada. Ya.
2: Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Ya. Dari siapa?
3: Enggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belaem-belaem.
2: Waalaikumsalam. Masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya Pak?
2: Pak Zahrin.
3: Pak Zahrin.
2: Oke itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Oh, abang ya.
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pun panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: abang kok. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
4: Mpok sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak ke Hanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya,
2: ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Ogi tadi, kita bahasa Melayu. Bahasa ya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitulah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.
4: Oke dan Pak Nova itu aja. Yuk. Salam buat semuanya aja ya.
2: Ya, salam juga, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, Langsung ya?
3: Langsung aja ya. Pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap OG di situ kan?
3: Iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya?
3: Apakah cuman dibuat kilometer gitu aja gitu ya?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga
5: itu
3: gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
5: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan, karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak
3: ya. Nah,
5: tapi sebetulnya
3: ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya, jadi Mahkamah Ligai misalnya itu juga, karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Mahkamah Ligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam papan tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica, di Bone. Ya,
2: dari Ica di Bone.
5: Jauh, Sulawesi. Iya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu, ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu. Terang, ya. Sehingga disebut, loh ini dari mana kau? Gitu. Ini Medan Bung, katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita apa namanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-jua, Enjuah-jua, Yahu
3: yang dari Nias ya.
5: Yang dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
5: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya,
2: dari Bone. Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan. Medan, kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, belum ada. Itu
3: telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-3504510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo? Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku, tengah.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Tol Batara Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Kita mendengar suara ya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ke Pak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih Barus ya? Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah cetak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa Barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa Barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh, ya udah kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya. Boleh Pak Zahrin.
5: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni.
5: Masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
3: ya,
5: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Jadi tepian disau gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling tadi memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
5: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
5: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Gitu.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus.
5: Kapur barus tadi.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Iya.
2: Enggak juga. Oh,
5: enggak juga. Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Banyak, semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum, terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Bangpok Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan bendungan Uai Apu di Kabupaten Buru, Maluku rampung pada 2027 untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi bagi 10.000 hektar lahan pertanian. Kemarin Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold Aristoteles Palapna Ritiau mengatakan bendungan berkapasitas tampung sekitar 50 juta meter kubik itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjadikan Kabupaten Buru sebagai sentra produksi beras.

Kita beralih ke berita lainnya, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPU Tendean di Jakarta Selatan telah rampung kemarin malam. Aktivitas di sekitar lokasi pada tadi pagi terpantau kembali normal dengan arus lalu lintas di kedua arah berjalan lancar. Petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta juga merapikan tanaman median jalan serta memasang kembali pagar yang sebelumnya dibongkar untuk mendukung proses pekerjaan. Kondisi ini menandakan selesainya proses pembongkaran JPO Tendean tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang kami ucapkan untuk wari-wari yang selalu setia memantau dimanapun berada. Baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, semoga selalu terhibur dengan lagu-lagu juga siaran yang kami hadirkan untuk Anda, tentunya yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13. Warihlon, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia menjalani hari. Dan di siang hari ini kembali kami informasikan bahwa di Kota Banda Aceh sendiri untuk cuaca saat ini sedang berawan ya Warihlon ya, cerah berawan dan dengan sedikit angin sepoi-sepoi yang tentunya bisa mengademkan hati ya, mendinginkan jiwa mungkin ya. Dan untuk wari-wari yang ingin bepergian di hari ini, sangat bagus cuacanya untuk bepergian ya wari-wari ya, yang ingin melakukan perjalanan jauh atau mungkin yang ingin berolahraga sekedar untuk menikmati suasana di Blang Padang, mengelilingi lapangan boleh juga ya Warihlon ya, mengingat kebugaran juga penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan semoga Anda selalu sehat dan bahagia tentunya. Warihlon, tetap kami temani aktivitas Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Aceh, juga lagu-lagu Nusantara, serta saya Nurul Jumita masih akan terus menemani aktivitas Anda hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang saat ini sedang merasakan rindu, yang mungkin membutuhkan obat entah itu berjumpa atau sekedar mendengar suara, satu nomor lagu bersama Ayu Amanda dengan judul Rihun kami hadirkan untuk menemani ya hati Anda yang sedang kerinduan.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Demikian Warhilon 1 Tembang bersama Fahmi Puto Harapan sudah kami hadirkan untuk menemani suasana siang menuju sore hari ini. Saat ini sudah 26 menit terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Warhilon semalam yang sudah datang ke RRI mewarnai kegiatan nonton bareng tentunya ya. Semoga Anda sudah berbahagia. Dan yang belum sempat untuk bergabung semalam mungkin bisa debar aja ya, dengar bareng ya, semifinal Piala Dunia 2026 yang tentunya digelar di RRI Banda Aceh, di halaman kantor RRI Banda Aceh semalam. Dan Warhilon, untuk warga-warga yang datang memadati lokasi menyaksikan laga sengit antara Spanyol melawan Prancis. Dan di dalam laga tersebut Warhilon, Spanyol menang dengan skor meyakinkan yakni 2-0 atas Prancis. Dan kemenangan tersebut tentunya memastikan tim Matador melaju ke partai final Piala Dunia 2026. Kemeriahan acara turut dihadiri Ketua DPRK Banda Aceh Irwan Syah yang ikut berbaur bersama masyarakat menyaksikan pertandingan, di mana politisi partai PKS tersebut mengapresiasi inisiatif RRI Banda Aceh yang menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat Kota Banda Aceh dan tentunya sekitarnya ya, yang menikmati pesta sepak bola dunia. Dan Warhilon, Irwan Syah juga mengaku menjagokan Spanyol, di mana beliau mengungkapkan terima kasih kepada RRI Banda Aceh yang telah menyelenggarakan kegiatan nobar dan debar Piala Dunia. Masyarakat sangat antusias, euforianya sangat terasa, apalagi tim Spanyol berhasil meraih kemenangan. Dan beliau juga mengajak masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya kembali hadir pada pertandingan semifinal yang mempertemukan Argentina melawan Inggris. Dan tentunya nanti malam ya Warhilon ya, untuk wari-wari yang ingin bergabung silahkan saja. Dan bisa membawa tikar ya Warhilon ya, dipersilakan untuk membawa tikar keluarga, bisa nonton bareng di sini di halaman depan RRI Banda Aceh. Buat wari-wari yang saat ini sedang memantau, semoga terus berbahagia ya. Dan juga untuk wari-wari yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk Anda yang juga sedang dalam perjalanan, kami temani perjalanan Anda dengan satu tembang bersama Syakir Daniel, Wayang Setia. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Borisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Warhiloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Rabu 15 Juli 2026. Bagi Warhiloni yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Kita seru-seruan dangdutan bareng. Dan tentunya request lagu ya. Request lagu salam-salam juga untuk warih-warih kita. Yang sudah bergabung, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warilun.
0: Kak Yana, gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, baik banget.
0: Alhamdulillah.
1: Dirimu seperti apa?
0: Baik juga, sama kayak Kak Yana.
1: Alhamdulillah, semoga baik-baik selalu ya.
0: Amin. Kak Yana, hari ini cuacanya masih sama kayak kemarin?
1: Masih dong.
0: Ada jalan-jalan hari ini?
1: Ada dong.
0: Udah pulang ya?
1: Ke pasar sih tadi.
0: Oh, itu bukan jalan-jalan, mah. Kalau itu bukan jalan-jalan.
1: Kan jalan juga kayaknya dari satu gede ke gede yang lain, dari satu penjual ke penjual yang lain.
0: Oh iya juga ya. Jalan-jalan cari belanjaan ya. Belanja apa aja hari ini?
1: Banyak deh, kalau Kak Yana sebut satu persatu, ntar Nurul ada yang ngiler lagi.
0: Waduh, ya udah deh. Jangan ya, demi kebaikan bersama. Kak Yana yang capek, Nurulnya ngiler di sini.
1: Itulah, mana yang dingilerin pun udah abis gitu.
0: Aduh,
1: kan?
0: Sedihnya, ya ampun.
1: Itulah.
0: Oh iya, belanja mingguan, belanja gimana?
1: Kayaknya belanja harian sih, 3 hari sekali.
0: Oh, 3 hari sekali.
1: Nggak sampai seminggu, Aw, gimana tuh sayurnya di dalam tuh ya.
0: Terus berat juga ya, kalau dibawa banyak pasti ya.
1: Betul. Kan kebetulan kayaknya kan dekat dengan pasar, jadi nggak perlulah banyak-banyak dibawa, pada ntar layu lah, busuk lah, segala macam kan.
0: Iya, mending seger-seger ya, kayaknya 3 hari masih seger.
1: 3 hari kalau sayur masih segar kan. Kalau udah 4 hari kayaknya udah kuning-kuning deh.
0: Kalau dalam kulkas kayaknya enggak deh, tapi layu doang sih. Enggak enak
1: layu
0: juga.
1: Layu sih, kayaknya pernah 4-5 hari itu kan, kayak kemarin tuh buat kuapli kan 3 hari bertahan, kena banyak. Terus pas hari keempatnya buat sayur bayam. Tengok udah lemah, lusuh deh gitu kan.
0: Udah letoy deh jatuh ya.
1: Terus hari kelima buat kangkung. Si kangkung pun untuk bergerak pun udah sangat sanggup lagi dia.
0: Tak cincang lagi ya.
1: Layu selayu-layunya dia. Lemah cawat katanya gitu.
0: Kak Yana. Kak Yana, ini hari ini lagu-lagu apa kita putarkan?
1: Dari Bang Ipul aja deh hari ini kita ya.
0: Bang Ipul, judulnya udah dapat?
1: Judulnya? Udah dapat dong, tapi jangan bilang-bilang.
0: Oh, jangan bilang-bilang. Bukan TTM lagi ya, TTS, apa sih kemarin?
1: TST.
0: Oh iya, betul.
1: Kayaknya nggak ada yang masukin deh ke YouTube. Kayaknya kan dulu nontonnya di CD.
0: Gitu.
1: Makanya nggak dapat.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau dapat jangan bilang-bilang ya.
1: Jangan bilang-bilang juga, biar Kak Yana aja request sama Nurul, jangan orang lain ntar yang request gitu kan.
0: Ini udah ada lagunya Kak. Ada salam-salamnya?
1: Oke, salam pertama buat Nurul. Keluarga semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Semoga cepat kepelaminan ya.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Ngom juga, semoga cepat sembuh. Kalau lagi sakit, kalau tak sakit lah, biar kita pergi jalan-jalan.
0: Betul.
1: Gitu kan?
0: Pokoknya kalau nggak sakit nggak usah di rumah deh, jalan-jalan aja ya kan. Nikmatin alam yang Allah sudah sudah ciptakan ini.
1: Allah begitu indah menciptakan alam lautnya gitu kan.
0: Kita malah gak jalan-jalan, aduh sayangnya.
1: Malah kita gak lihat. Asik dalam kamar kaca gitu kan.
0: Iya Kak Yana, boleh dilanjutin. Nur barusan mau senyum loh ya. Langsung tersinggung saya. Ini hari-hari ada aja. Hari-hari ada aja yang ngerosting ya. Nasib ya nasib.
1: Aduh, sorry deh kalau gitu.
0: Kenalkan niatnya untuk warga-warga yang lain, jangan kena rule dong. Masa gitu sih, berkhianat ih. Sedih Nurul.
1: Terus
0: nah kan?
1: Pipinya sampai
0: urut dulu, urut. Pakai minyak, minyak urut.
1: Iya nanti kayak urut. Ini lagi mau ketawa soalnya untuk nggak pakai masker. Soalnya nggak kayak mana?
0: Retak masker ya?
1: Retak semuanya, hancur rapat gitu kan. Terus buat Betty juga sama anak inongnya. Terus buat si Mamat, Kak Eli, Kak Inong, semuanya. Oh, Bu Jaria, Bu Titaya ya.
0: Oke, siap. Terus buat
1: semuanya. Terima kasih Nurul sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warehlon ya, alias Lembaru, Cili. Yang hari-hari jalan-jalan ya. Hari ini jalan-jalannya ke pasar. Di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Dengerung.
0: Masuk cepat, sampai lupa ini ya, lupa password ya, Pak Fri.
2: baru bangun
0: loh. Oh iya. Udah.
2: Semangka nonton bola.
0: Sampai jam 3:30.
2: Duhur aja udah 3:30 hari.
0: Oh iya. Kali bangunnya ya. Jam berapa semalam baru bisa tidur? Tadi pagi baru bisa tidur ya?
2: Habis sembahyang subuh tidur.
0: Oh gitu, pantes lah. Iya. Tapi ya jaga kesehatan ya Pak Amri ya. Karena hobi ya Pak Amri ya, susah dilewatin ya. Nanti teringat ingat ya.
2: Kita akan bekas pemain bola juga, tapi pemain bola kecil-kecil lah.
0: Oh gitu. Semalam dukung siapa Pak Amri? Jangan dukung yang menang.
2: Ya memang dukung Spanyol deh.
0: Oh memang dukung Spanyol. Oh iya. Alhamdulillah menang ya.
2: Alhamdulillah menang.
0: Nanti
2: malah dukung Argentina, entah siapa yang menang ya.
0: Oh iya. Argentina sama siapa nanti malam?
2: Nanti malam Argentina sama Inggris.
0: Oh sama Inggris, baiklah. Selamat menikmati ya.
2: Ya terima kasih banyak.
0: Padahal kalau bisa ini, kalau bisa bergabung atau wari-wari ada yang mau gabung.

0: Lumayan. Udah berapa persen?
1: Kira-kira udah 75% nih.
0: Oh iya, alhamdulillah. Mungkin
1: Pokoknya masih pokoknya masih bagus.
0: Pro 1. Tapi
1: Pro
0: memang
1: 1.
0: memang kalau kualitas memang lebih bagus Pro 1 sih ininya ya. Kadang-kadang ya.
1: Kayak ini kayak anak diri sama anak kandung nih. Anak kandung
0: Enggak.
1: Pro 1, anak diri Pro 4.
0: Ih, jangan gitu dong, sedih kami.
1: Ya, begitu. Maksudnya kayak gitu nih.
0: Oh iya.
1: Pak Beri bilang yang
0: Sedang.
1: sebenarnya nih,
0: Iya.
1: kan demi kita-kita juga kan.
0: Betul, betul, betul. Sedang diusahakan.
1: Ya, betul.
0: Iya.
1: Dulu sama soalnya, waktu masih Kak Cuk
0: Kak Cud
1: Syarika
0: ya.
1: sama.
0: Mungkin
1: Ini kenapa udah kurang?
0: karena cuacanya. Memang udah sebulan juga kondisinya seperti ini. Enggak kan? Baru-baru ini
1: Ya.
0: kan?
1: Ya, baru-baru ini sekitar sebulan lah.
0: Oh, sekitar sebulan.
1: Ya.
0: Iya.
1: Dulu-dulunya Pak Meri nggak berani bilang.
0: Gak apa-apa.
1: Nanti ada orang singgih nanti kan, nggak enak juga kan.
0: Iya, iya,
1: Ini
0: iya.
1: karena perompak nggak dapat lagi, makanya berani bilang kayak kemarin.
0: Oh, baik, Pak Amri. Nanti boleh ini kok beralih ke RRI digital juga. Oke kok, suaranya lebih jernih di sana.
1: RRI digital nggak ada filter kan.
0: Oh, iya, nggak apa-apa deh. Ya udah, kita dengerin lagu apa nih, Pak Amri, hari ini?
1: Kelambu biru dari
0: Kelambu biru dari
1: Megideth.
0: Maggie Z. Kelambu biru. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Nih.
0: Benang biru adanya enggak?
1: Kelambu biru.
0: Kelambu biru. Oh, mungkin Nurul yang salah ya. Coba kita cari dulu deh.
1: Kalau
0: Boleh,
1: ada
0: silakan
1: kelambu biru,
0: salam-salam.
1: benang biru boleh juga.
0: Oke,
1: Jangan
0: siap.
1: capek Nurul dari sayang.
0: Makasih pengertiannya. Tapi nggak apa-apa, kita usahakan kelambu biru dulu.
1: Ya. Salam-salamnya dari Nurul pertama buat dia. Semoga sehat selalu. Ha.
0: Amin ya Allah. Pak Amri juga ya.
1: Ya, terima kasih. Kemudian, Cima, ya, boleh kering. Ada lebih kan ke Eli, ke Anu, Pulau Gaya di Korea, Kak Inang Lamur, itu aja Renoro, terima kasih
0: Baik,
1: banyak.
0: Pak Amri, sama-sama. Tapi ini nggak dapat memang kelambu biru, adanya benang biru memang.
1: Boleh, boleh, boleh,
0: Benang biru
1: boleh.
0: aja ya.
1: Ya,
0: Oke, terima
1: terima kasih
0: kasih.
1: banyak.
0: Sama-sama, Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kota Malaka. Kita hadirkan Jangan Bilang-Bilang dulu ya, dari Saiful Jamil.

0: Oke, Sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Kak Yana dari Libya, juga Pak Amri dari Kota Malaka. Ada Jangan Bilang-Bilang sama Benang Biru tadi ya. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Salam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, yang Madi.
1: Iya, yang begitu. Gimana, panas di sana?
0: Panas tadi, yang Madi. Tapi sekarang sudah mendung, sudah berawan maksudnya.
1: Di sini pun luar biasa juga, tidak mendung juga.
0: Mendungnya tebal nggak, yang Madi?
1: Iya, betul.
0: Kira-kira hujan atau tidak?
1: Malam lah mungkin nih, kalau nggak ada angin mungkin hujan nih. Biasa kalau ada angin hilang ya.
0: Iya, itulah diterbangin angin. Jadi mencar awannya.
1: Iya.
0: Yahmadi, di Labui sedang apa nih Yahmadi? Di rumah?
1: Lagi istirahat nih, panas sama ada istri juga di rumah kan.
0: Oh,
1: biasa
0: iya.
1: Ngaji Rabu hari nggak pergi.
0: Oh iya, kenapa nggak pergi?
1: Istrinya nggak tahu lah, mungkin nggak enak badan. Biasa Jumat, Rabu ngaji ya.
0: Gitu, iya, temenin lah ya Madi ya.
1: Ya.
0: Salam buat ibu ya Madi.
1: Ya, alhamdulillah ada di sampingnya. Cepat nanti juga.
0: Halo ibu.
1: Ya.
0: Sehat selalu ya. Ibu apa manggilnya ya Madi?
1: Hah?
0: Ibu apa manggilnya?
1: Nur Hayati.
0: Ibu Nur Hayati, wah ya. Sama kayak Wareh kita yang di Korea.
1: Iya.
0: Ibu Nur Hayati, sesekali bergabung lah Bu.
1: Iya.
0: Biar
1: ya.
0: Seru.
1: Ketawa-ketawa aja dia.
0: Malu-malu ya. Semoga cepat sembuh ya Bu ya.
1: Iya.
0: Yahmadi mau diputarin lagu apa nih? Yang romantis nih berdua sama ibu apa? Ayo.
1: Ayu Tinting aja lah.
0: Ayu Tinting apa tuh? Lagi cantik?
1: Enggak, ini bukan. Alamat palsu.
0: Oh, alamat palsu. Waduh.
1: Kan belum pernah malah orang putar kan?
0: Malah dibawa nyasar ini Yahmadi. Alamat palsu. Oke, siap. Kita carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Boleh salam-salam dulu ya, Madi?
1: Salam biasa buat Nurul, semua lihat selalu, bertahumur, kasih.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat Cik Hayati, Cik Yana, Cik Eli, Cik Ani, Cik Ukitaya, buat yang lain semuanya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Madi.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, Madi dari Labui bareng Bu Nur Hayati. Sedang santai ya, di rumah. Baik, semoga selalu sehat sekeluarga ya, Ware-Ware. Dan ya, Madi juga akan, Bu Nur Hayati tadi. Di belakang ya, Madi. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Adik Nurul saya.
0: Halo Kak Eli.
2: Iya, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Tadi kemana, Pak?
0: Tadi tadi bukan jamnya Nurul. Udah terbiasa dengan Nurul ya. Jadi sehari apa setengah hari enggak ada langsung terasa ya.
2: Betul. Memang enggak ada ini seribu, enggak ada yang ada tuh dialog habis itu jam 11 masalah MKM habis sudah terlambat lagi kan.
0: Oh gitu.
2: Pertama ada bilang jam 11 habis itu enggak ditunggu, enggak ada dah jam 11 lewat berapa kan. Habis itu keluar waktu udah pulang dah jam 12 lewat. Rupanya ada.
0: Oh iya.
2: Nampaknya ya.
0: Mungkin ada kendala apa di alat mungkin.
2: Iya, kan terlambat datang apa ini ya kan.
0: Bisa jadi juga kan. Gak tahu iya, Nurul. Soalnya tadi Nurul di rumah. Alhamdulillah kan ada waktu senggang sedikit untuk bersantai ya kan. Kak Eli. Kak Eli.
2: Jangan sayang juga ya.
0: Oh Kak Eli sayang sama Nurul.
2: Gak ada.
0: Kak Eli sayang sama Nurul.
2: Oh bukan main sayangnya. Bantung gak dekat. Gak ada berpeluh-peluhan. Jadi
0: Utuh Nurul juga sayang gak sama Kak Eli.
2: Dek Lulu tuh bayangkan kan. Dek mana lah kan. Bisa Kak Eli bayangkan lah kayak itu orangnya.
0: Manja mengke ya.
2: Iya.
0: Kak Eli mau lagu apa sore ini?
2: Kak Eli udah lama gak dengar ini. Ini dah nih naik apa namanya tadi?
0: Apa tuh?
2: Doyo.
0: Belum.
2: Selain anda siapa yang apa semangat?
0: Ada rambut mau nggak? Gara-gara rambut itu lagunya.
2: Betul. Jangan gitu terus ya.
0: Udah ada ya.
2: Iya, makasih.
0: Sama-sama.
2: Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga bahagia selalu, ceria, semangat, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Nurul ya.
0: Amin. Kak Eli juga ya.
2: Iya, enggak lupa juga sih untuk ini untuk keluarga Kak Eli yang lagi di rumah ini, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Untuk Yahmadi dengan keluarga juga semoga bahagia selalu. Untuk Hayati di Korea juga dengan Dek Saira, untuk Kak Rizkayana, Cuk Nyaci, Amir Mahmud, Basri, dan untuk semua-semua yang lagi mantau ya.
0: Baik, terima kasih Kak Eli.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Semoga selalu sehat juga sekeluarga ya Kak Eli ya. Doa-doa yang baik semoga berbalik kepada yang mendoakan gitu. Kita dengarkan lagi lagu Ada Alamat Palsu tadi ya. Dibawa muter-muter dulu nih sama Ayu Ting-Ting bareng Yahmadi dan juga Bu Nur Hayati. Ada Evita Mala dengan Doyok. Iya, lagunya lagu Rambut.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Aduh, rambut siapa sih ini ya? Malah mengganggu jadinya ya. Jadi gak enak hati gara-gara ketemu rambut nih. Makanya harus jujur ya Mas Doyo ya sama Mbak Evita Mala. Semoga terhibur tadi Kak Eli dari Pagar Air dan juga Yahmadi tentunya ya, yang udah dikasih alamat palsu sama Ayu Tinting. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, halo sayang Dangdut dan jurus kita.
0: Mak Cek.
1: Ya betul.
0: Gimana kabarnya hari ini, Mak Ce?
1: Baik, hari ini sehat, maaf ya.
0: Alhamdulillah. Di sana hujan enggak, Mak Ce? Hujan enggak di sana?
1: Apa Anda dengar?
0: Ada hujan di sana.
1: Ada, reduk.
0: Reduk. Enggak hujan, reduk ya. Hampir aduh, hujan.
1: Sikit.
0: Oh, sikit, enggak banyak-banyak. Ya, jangan aduh, banyak-banyak.
1: Hujan,
0: iya, itulah. Enggak boleh banyak-banyak, nanti enggak habis.
1: Ya.
0: Mak C, mau langsung lagu ya?
1: Lagu hujan di malam minggu
0: lah. Hujan di malam minggu, tapi nanti malam malam Kamis.
1: Anakku.
0: Hujannya malam minggu, lama kali.
1: Hujan malam minggu, cuma diminta hari Rabu.
0: Pokoknya booking terus ya untuk malam minggu hujan ya.
1: Hari Sabtu minta lagi malam minggu.
0: Oh gitu. Dari siapa nih hujan di malam minggu? Hujan malam minggu.
1: Tahu siapa namanya itu.
0: Oh iya, ya udah deh, dari al artis KDI ini ada ya.
1: Lupa.
0: Enggak apa-apa. Kita maklumin.
1: Orang tua itu lupa.
0: Iya, Mak Ci. Siap, Mak Ci. Manusiawi kan kalau misalnya lupa itu kan. Enggak mesti tua, muda juga ada lupa. Nurani lupa kadang-kadang.
1: Orang tua banyak lupa lah.
0: Mungkin.
1: Orang muda banyak juga itu.
0: Itulah. Sama aja, manusiawi.
1: Manusiawi ya.
0: Mak Cik ada salam-salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama untuk Roy Sinaila. Terbagi semula selalu Roy. Selamat Imai bagi berjaya waktu.
0: Amin.
1: Jalan rayanya. Untuk Kak Eli yang kata mengundang Kak Masuk, untuk Ayah Madi, untuk Yana, untuk semua-semua dah.
0: Baik, terima kasih Mak Cik.
1: Terima kasih semua.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih, salam bertugas, selamat bertugas. Salam rumah berkat itu.
0: Waalaikumsalam.
1: Nanti sakit apa?
0: Oh, kok bisa?
1: Kayak tidak.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Oke, baik Mak Cik, sampai jumpa kembali. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik yang sedang sariawan. Gak pas ngomongnya katanya kalau misalnya lagi sariwawan ya. Di belakang Mak Cik, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Salam Pro Dangdut. Kita.
0: Iya, ayah gas ya?
2: Benar.
0: Hah?
2: Benar.
0: Betul, iya. Kok tapi hari ini kayak kurang power ya, guys. Kenapa ya?
2: Kenapa kurang power?
0: Kayak lemes kayak gitu suaranya. Kenapa ya?
2: Lemes.
0: Nah, ini baru keluar nih powernya. Power ya, guys, enggak boleh kendor. Harus tetap di gaspol.
2: Jauh ke depan, tapi 5 10 meter.
0: 10 meter. Lari ya, guys, barusan.
2: Bukan, maksudnya kan mau nengok itu depan, mau hitung apa tabung gas berapa kosong.
0: Udah pada kosong. Oh, sambil ngitung sambil telepon ini. Sambil ngitung sambil telepon.
2: Ya.
0: Nanti ngulang lagi kalau misalnya salah. Kalau sambil telepon nanti nggak fokus nggak?
2: Enggak.
0: Sudah profesional, jangan ditanya. Sudah ahli di bidangnya ya guys ya.
2: Itulah,
0: kapan masuk gas rencana?
2: Rencana kalau nggak nyari besok. Nyari dulu, ini banyak kali yang minta. Sekarang apa ikan nggak ada, jadi orang ini mungkin ke laut lagi.
0: Ya. Baik.
2: Kalau nggak ada ikan, orang itu kan udah bermalam-malam di sana, jadi kan
0: butuh banyak ada gas ya.
2: Nah, jadi harus apa masa kalau nggak ada dua macam nih. Dua macam, udah pulang terus.
0: Iya, betul.
2: Kan kasihan nanti kalau udah pulang nggak ada ikan, bayar pajak apa untuk kita?
0: Betul lah, betul. Biarkanlah mereka mencari rezeki dulu. Ya guys juga cari rezeki ya semua orang.
2: Saya juga yang sakit kepala.
0: Tambah terus
2: nanti udah sekian juta udah.
0: Oh iya. Baik ya guys. Mudah rezeki ya guys ya.
2: Amin. Aja ya.
0: Kawan-kawan ya guys juga gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, lagunya lagu apa nih?
2: Pengadilan cinta aja.
0: Gimana?
2: Pengadilan cinta.
0: Pengadilan cinta dari siapa?
2: Dari Imam.
0: Pengadilan cinta Imam S. Arifin. Coba kita cari dulu ya. Oh ini sudah dapat nih, langsung dapat keluar ya.
2: Kalau untuk ayah kan memang cepat dapat.
0: Iyalah, diledaki. Ngeri ya.
2: Ayah gas suka dangdut.
0: Iya betul. Ya gas paling suka dangdut.
2: Iya.
0: Oke, sudah ada ya gas. Ada salam-salamnya ya gas.
2: Salam-salam buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Dan sama teman-temannya yang ada di studio RRI.
0: Iya.
2: Siapa yang udah masuk, saya tapi enggak dengar.
0: Oh, gitu. Jadi lagunya dengar tapi nih.
2: Lagu hampir habis makanya tekan terus.
0: Oh baru aja ya, baru aja putar. Oke, siap.
2: Ini sih siapa?
0: Ada makcik barusan.
2: Makcik Kak Diana, Sidi, Kak Eli Pagar Air.
0: Iya.
2: Kak Busi, Kak Nur Pulau Aceh. Kak Nana Impur, Bunda Nini, Tante Nur.
0: Oke, semuanya.
2: Semuanya ya.
0: Baik, terima kasih ya guys.
2: Nah, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya guys dari Lampulo Warihlon ya. Sebelum kita tutup acara Prodangdut, kayaknya bisa kita terima satu penelpon lagi nih yang mau bergabung di Prodangdut edisi hari ini. Silakan lewat nomor 0651470055 yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
3: Waalaikumsalam, Prodangdut adalah kita.
0: Kak Nina.
3: Iya.
0: Kemana aja Kak Nina selama ini?
3: Kak Nina kan kurang sehat. Alhamdulillah sekarang udah 70% ya.
0: Udah pergi?
3: Enggak, udah 70% sehat.
0: Oh, udah 70% sehatnya. Alhamdulillah. Kemarin tuh memang di rumah atau di rumah sakit Kak Nina?
3: Iya, di rumah.
0: Dirawat di rumah ya?
3: Bosan juga rumah sakit itu terusan.
0: Iya sih, betul. Habis itu apa ya, kalau di rumah kan lebih nyaman kita ya. Kalau di rumah sakit kan bukan rumah kita, jadi kayak aduh mau gerak, mau ngapa-ngapain, jadi gak bebas ya. Cepat sembuh ya Kak Nina ya.
3: Amin, ya Allah, amin. Dengan doa Nurul.
0: Amin. Iya, obatnya
3: sehat?
0: Alhamdulillah, masih sehat. Alhamdulillah. Doain ya Kak Nina ya. Kak Nina, banyak-banyak berdoa kalau lagi ini kan, karena cepat kali diijabah kalau lagi sakit kita.
3: Iya,
0: sama-sama. Oke, Kak Nina, ada lagunya sore ini?
3: Ada ya.
0: Lagunya lagu apa?
3: Miss Call aja ya.
0: Miss Call?
3: Iya.
0: Dari siapa Miss Call?
3: Dari Ria Amelia ya.
0: Oh gitu, Miss Call. Ini karena gak ada pulsa atau kenapa nih Miss Call?
3: Enggak, karena selama Kak Nina sakit banyak yang Miss Call.
0: Banyak Miss Call, iyalah dicariin Kak Ninanya kemana ini. Kok gak ada kabar-kabarnya gitu. Kan kangen sama Kak Nina. Miss Call Ria Amelia. Oke, sudah dapat.
3: Selamat malam buat Nurul. Sehat selalu, ceria selalu, selamat tugas sampai nanti.
0: Amin, ya Allah.
3: Itu buat Isa di Perendiji, Mama Sri di Sigi, buat Baru Sri di Surin. Makasih ya, udah ngawatin Nina.
0: Iya.
3: Itu buat Kak Eli Pagar Air, buat Mati tadi ya. Dan buat semua.
0: Oke, siap. Tadi Bang Rusli di Surin yang udah ngobatin Kak Nina. Oh, Kak Nina berobat ke Bang Rusli?
3: Enggak kenal.
0: Oh.
3: Lewat ya Kak Nina, sampai dari Bang Kak Nina.
0: Oh, iya. Baik. Selalu sehat ya. Amin. Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gecu, Warihlon. Kak Nina sedang dalam masa pemulihan. Semoga lekas sembuh ya Kak Nina ya. Dan untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau, semoga selalu berbahagia juga, selalu sehat, jaga kesehatan ya warih-warih ya. Karena banyak sekali orang-orang yang sayang kepada Anda tentunya ya. Walaupun kita kadang merasa ketika sedang diterpa musibah, kadang kita ngerasa kayak kenapa ya kita selalu diterpa kayak ujian terus ya dapatnya. Padahal itu loh salah satu cara bahwa Allah mencintai kita, menyampaikan rasa kasih sayangnya kepada kita. Karena di saat kita sedang sakit, seperti yang Nurul katakan tadi, seperti yang kita ketahui juga bersama ya, bahwa doa ketika kita sedang sakit itu sangat mustajab ya. Jadi mudah-mudahan semua warih-warih yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kurang prima, kurang fit, diberikan ketabahan oleh Allah. Dan selalu ingat bahwa kesehatan itu luar biasa nilainya, dan tentunya tetap semangat menjalani hari-hari Anda. Warilon, kita tutup dulu Perdangdut untuk edisi hari ini. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan. Dan kita hadirkan 3 nomor lagu. Sampai jumpa kembali di Prodangdut mendatang. Terima kasih tadi ada Kak Yana dari Libya yang sudah bergabung, Pak Amri dari Kuta Malaka, ada Yahmadi dari Labui, Kak Eli dari Pagar Air, Mak Cik dari Lamara, terus ada Yahgas dari Lampulo, ada Kak Nina barusan dari Gece. Sampai jumpa kembali Warehlon di Prodangdut mendatang.

Demikian warahilan lagu Ria Amelia dengan judul Miss Call sesuai permintaan Kak Nina dari Gecu. Semoga sudah terhibur dan saat ini sudah pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kita dengarkan lagu-lagu religi sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok
1: Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan warga antusias. Informasi lainnya, Iliza serahkan satu unit kendaraan operasional bagi guru Lam Teba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Assalam Uin, Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Bidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar RRI Banda Aceh, gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan masyarakat Banda Aceh meramaikan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira, bioskop keliling, dan dengar bareng di halaman kantor RRI Banda Aceh pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi ruang hiburan sekaligus ajang kebersamaan bagi masyarakat ini dihadiri ratusan warga yang antusias menyaksikan pertandingan bola gembira antara Prancis dan Spanyol. Ketua DPRK Kota Banda Aceh Irwan Syah turut hadir dan membaur bersama masyarakat dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif RRI Banda Aceh yang menghadirkan hiburan gratis dan menjadi wadah mempererat silaturahmi antar warga.
2: Terima kasih untuk RRI sudah gelar turnamen nonton bareng ini, dan katanya RRI besok buat lagi. Yes. RRI besok buat lagi bagi fans Argentina dan Inggris. Ya udah, datang malam besok.
3: Sampai seni, nah, sampai
2: final. Sampai ke babak perebutan 3 dan perebutan juara 1 final.
1: RRI Banda Aceh tidak hanya menggelar nonton bareng pada pertandingan Prancis melawan Spanyol. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama rangkaian turnamen, yakni pada 16 Juli untuk pertandingan semifinal, 19 Juli perebutan tempat ketiga, dan 20 Juli untuk laga final. Melalui kegiatan ini, RRI Banda Aceh berharap dapat menghadirkan ruang hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana mempromosikan karya-karya sineas Aceh kepada masyarakat luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sanduddin Jamal, menyerahkan satu unit kendaraan untuk operasional para guru di Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Selengkapnya, dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan bantuan Yayasan Iliza Center untuk operasional para guru yang mengabdi di Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Iliza berharap bantuan dapat memudahkan perjalanan dan mendukung aktivitas belajar dan mengajar di daerah terpencil. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para guru karena selama ini tidak memiliki kendaraan operasional yang layak.
5: Bantuan dari pribadi kami, jadi agar bisa meringankan beban dari para guru di Lam Teba, ya kami tahu perjuangannya sangat susah. Selama ini tidak memiliki kendaraan yang layak, walaupun ini juga belum begitu sesuai harapan, tapi inilah yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu para guru dan bisa mempercepat bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan pendidikan yang baik di Lam Teba.
4: Menurutnya, pendidikan yang baik harus dapat dirasakan oleh seluruh anak di berbagai wilayah. Adapun ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, ketersediaan beras di Kota Los Mawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Maimun Akbar.
3: Ketersediaan beras di Kota Los Mawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harga beras di sejumlah pasar dilaporkan mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Pemisrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sprindakop dan UKM Kota Los Mawe, Nelvia Surimeina mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan gabah dari petani. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga gabah di tingkat penggilingan hingga akhirnya memenuhi harga beras di pasaran. Meski terjadi kenaikan harga, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Kota Los Mawe masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi warga.
6: Untuk ketersediaan beras saat ini tergolong masih dalam kondisi aman, tercukupi. Namun untuk harga beras pada saat ini mengalami sedikit kenaikan harga. Hal itu disebabkan karena adanya kelangkaan gabah di petani.
3: Pemerintah daerah melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar dan menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Azwar Anas raih juara 1 Duta Grup CBP Rupiah tahun 2026 dan akan mewakili Los Mawe ke Duta CBP Rupiah tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Anita Dayana.
7: Perjalanan panjang sejak Mei 2026 akhirnya mengantarkan Azwar Anas meraih juara 1 Duta Guru Cinta, Bangga, dan Paham CBP Rupiah tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Los Mawe. Guru Matematika Sekolah Sukma Bangsa Los Mawe itu berhasil menjadi yang terbaik setelah melewati serangkaian seleksi ketat. Kompetisi tersebut menguji kepengetahuan peserta tentang CBP Rupiah, kemampuan public speaking, kreativitas dalam ciptakan media pembelajaran hingga personal branding. Kepada RRI, Anas mengatakan proses seleksi dimulai sejak Mei 2026 pada tahap awal. Seluruh peserta diminta mengirimkan video perkenalan diri untuk dinilai kemampuan public speaking sebelum akhirnya disaring menjadi 20 finalis. Para finalis kemudian mendapatkan pembekalan dari Bank Indonesia dan kembali mengikuti seleksi dengan membuat inovasi media pembelajaran. Peserta juga diminta menunjukkan cara mengajarkan nilai cinta, bangga, dan paham rupiah kepada murid secara kreatif dan mudah dipahami. Dari tahapan tersebut kemudian terpilih 10 besar untuk tampil pada grand final. Pihak yang diminta melakukan pitching atau mengajar langsung di atas panggung selama 4 menit sebelum disaring kembali menjadi 6 besar, kata Anas.
8: Nah, setelah 20 finalis terpilih, kemudian diberikan pembekalan oleh Bank Indonesia. Setelah itu dilakukan seleksi kembali di mana Bank Indonesia meminta peserta

0: dipilih, kemudian yang terbaik baru mendapat juara satu. Nah, penilaiannya sendiri itu ada tiga komponen. Yang pertama pengetahuan tentang CBP Rupiah, yang kedua ada public speaking, yang ketiga ada personal branding. Ke nasional sendiri harapannya semoga bisa menjadi juara kembali dan bisa memberikan yang terbaik untuk Bank Indonesia Loksemawi.
1: Dari tahapan akhir tersebut, Azwar berhasil tampil sebagai peserta terbaik dan meraih juara satu. Keberhasilan itu sekaligus mengantarkan Anas mewakili wilayah kerja KPWBI Loksemawe pada ajang Duta Guru CBP Rupiah tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Anas berharap prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, khususnya di kalangan pelajar. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman tentang rupiah sebagai alat pembayaran sekaligus simbol kedaulatan bangsa. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, agar siswa tidak lagi berenang ke sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengerahkan mobil Trantip kecamatan untuk angkutan siswa dari Desa Cangai ke Desa Jambak. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
3: Siswa dari Kampung Cangai yang biasanya berenang menyeberang sungai untuk ke sekolah kini sudah dimobilisasi kendaraan. Sejak hari pertama sekolah 13 Juli 2026, siswa SDN Alulu dan SMPN 3 Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat sudah diantar jemput mobil jenis pick up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI menyampaikan, upaya ini sebagai solusi alternatif jangka pendek. Pemkab Aceh Barat mengerahkan mobil kecamatan melakukan mobilisasi siswa setiap hari.
4: Berdasarkan instruksi Pak Bupati, pada hari ini dan mulai dari kemarin, Pak Bupati telah memfasilitasi anak-anak kita dari Cangai untuk dimobilisasi dengan menggunakan mobil Trantip dari Kecamatan Pantai Cermin untuk diantarkan dari Kampung Cangai ke lokasi sekolah SD yang ada di.
3: Pemerintah Aceh Barat juga berencana melakukan relokasi SDN Alulu karena sebagian konstruksi sudah rusak saat bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 lalu. Meski kondisi mobil sudah agak keropos, namun semangat anak-anak tetap terlihat. Mereka tidak ragu-ragu menaiki mobil pickup warna hitam yang tidak beratap dan tidak ada pengaman layaknya bus sekolah. Kondisi medan jalan yang sulit serta kondisi mobil yang banyak kendala membuat T. Sulaiman, sopir mobil, was-was membawa 24 orang siswa di belakang mobil sejak hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Menurut T. Sulaiman yang merupakan kepala desa Cangai ini, mobil ini menjadi solusi alternatif jangka pendek siswa dari Kampung Cangai yang bersekolah ke Desa Jambak. Mereka sudah tidak diperbolehkan menyeberang sungai saat akan ke sekolah.
5: Ini cuma baru 2 hari karena ingin dicoba arahan Pak Bupati kemarin dikasih mobil, karena mobil ini sudah kami coba 2 hari ini ada kendalanya. Di mana kendalanya? Di karena kami harus nyeberang sungai di Kerung Lawit lagi. Kalau mobil Trantip ini memang enggak bisa pakai kan. Bukan enggak bisa sama sekali, kalau musim kemarau baru bisa. Kalau musim hujan memang sama sekali enggak bisa pakai. Yang pertama karena jalan licin, yang kedua nyeberang sungai kami sebelah sana.
3: Dalam satu lingkungan sekolah ini terdapat 2 jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Pada saat bersamaan juga tim Kita Bisa bersama relawan mengenakan rompi Kemendikdas berkunjung dengan serangkaian kegiatan. Fania Kamada sebagai head of partnership Kita Bisa menyampaikan, berdasarkan pengamatannya, sekolah tersebut sudah layak dan harus segera dibangun dan direnovasi ulang.
6: Bantuan sekolah lain?
7: Kalau berdasarkan yang kami temui di lapangan, tentunya sangat layak ya Pak ya, untuk dibangun dari kondisi yang kami temui, baik itu dari sisi ruang kelasnya karena masih berbagi, terus juga dari sisi aksesnya gitu. Jadi ya harapannya kita bisa saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mempercepat prosesnya.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai merehabilitasi jembatan penghubung dari Kampung Cangai menuju Kampung Jambak dan juga sebaliknya, di mana juga terdapat 2 sekolah di daerah setempat. Proyek ini dikerjakan CV Melati dengan nilai kontrak Rp990,8 juta rupiah yang dimulai 3 Juli hingga berakhir pada 29 November 2026. Anwar Yunus melaporkan.

0: Mendengar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat memberikan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah dalam rangka masa ta'aruf murid madrasah di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah yang digelar dalam rangka Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Mulyani hadir sebagai pemateri dan memberikan edukasi kepada sekitar 210 murid baru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dalam pemaparannya, Mulyani menegaskan bahwa praktik bullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga semangat belajar peserta didik. Karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selain menyampaikan materi edukasi, Mulyani juga mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai pelapor sebaya apabila menemukan tindakan bullying di lingkungan madrasah. Menurutnya, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh peserta didik. Pada kesempatan tersebut, para siswa turut diberikan brosur edukasi sebagai panduan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan. Sementara itu, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Barat, Jud Sari Lazuardi, mengatakan bahwa kasus bullying masih ditemukan di berbagai lingkungan pendidikan. Bentuknya tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antara siswa dengan guru maupun pihak lainnya. Karena itu, menurut Jud Sari, edukasi dini perlu terus dilakukan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami agar mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghormati dan mencegah terjadinya perundungan. Kepala MTS Harapan Bangsa Melabuh, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Barat dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak dan bebas dari praktik bullying.
2: Suwandi ini memikir sangat bermanfaat dan berguna untuk madrasah maupun sekolah. Sehingga kita harapkan lewat sounding beliau, bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih.
1: Pihak madrasah berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kasus perundungan di lingkungan pendidikan Aceh Barat dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Helioga lapor ada 12.000 hektar lahan kopi masyarakat rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Laporan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke wilayah Gayo kemarin. Dari kerusakan itu, kata Heli, pemerintah membutuhkan 12 juta bibit kopi untuk pemulihan lahan pertanian warga. Bupati Heli melaporkan dari data kerusakan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah membantu 4 juta bibit kopi untuk penanggulangan.
4: Kehadiran Bapak Menteri Pertanian yang kita tunggu sudah lama, Pak. Jadi kami Bupati Aceh Tengah perlu menyampaikan, Pak, 2 hari yang lalu tim Bapak, tim PHU datang ke Aceh Tengah untuk melihat bibit kopi. Di Aceh Tengah, saya menyampaikan kepada tim PHU, kalau ini ada yang salah, tim PHU-nya yang salah. Karena begitu bagus, Pak, bibit kopinya. Bagus sekali. Itu ada 4 juta bibit kopi. Kemudian yang rusak kebun kopi kita ada 12.000 hektar. Berarti butuh 12 juta bibit lagi, Pak, untuk Aceh Tengah.
3: Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah pusat konsen untuk pemulihan ekonomi petani pasca musibah hidrometeorologi. Menteri Amran juga menyahuti permohonan bantuan tambahan untuk bibit kopi pada tahun 2027.
5: Peningkatan pendapatan bisa 4 triliun. Kita tambah nanti minimal satu kabupaten ini bisa 10 triliun ke depan. dan insya Allah rakyat sejahtera.
3: Pemerintah katanya juga terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor pertanian kopi di wilayah Tengah Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pendengar, melalui program Polisi Masuk Sekolah, Satlantas Polres Bener Meriah tanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada pelajar. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
6: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Polisi Gustu School dengan memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa baru di SMA Negeri Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, sekaligus membentuk karakter pelajar yang disiplin dan taat terhadap aturan di jalan raya. Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi kepolisian kepada kalangan pelajar agar memiliki kesadaran dalam berlalu lintas, serta mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam momentum MPLS diharapkan dapat membekali para pelajar dengan pengetahuan dasar tentang etika dan keselamatan berlalu lintas sejak memasuki lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Bener Meriah berharap tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang semakin baik di wilayah hukum Polres Bener Meriah melalui meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dalam mematuhi aturan lalu lintas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai dipadati masyarakat yang berburu kebutuhan anak sekolah. Selain menawarkan harga promosi, bazar tersebut juga menyediakan berbagai perlengkapan lengkap dan program undian berhadiah yang menarik minat pembeli. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Sejak dimulainya tahun ajaran baru, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai didatangi masyarakat. Berbagai kebutuhan sekolah ditawarkan dengan harga promosi sehingga membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak. Bazar yang digelar sejak pertengahan Juni 2026 menyediakan beragam kebutuhan siswa, mulai dari buku, alat tulis, tas, hingga aksesoris sekolah dengan harga terjangkau. Kehadiran bazar ini menjadi salah satu tujuan warga untuk berbelanja menjelang masuk sekolah. Pemilik bazar Muhammad Dani mengatakan, selain menawarkan harga promosi, pihaknya juga menyiapkan program undian berhadiah sepeda motor. Program tersebut diberikan kepada pembeli yang berbelanja minimal Rp100.000.
2: Satu Muharram, ketika semua alat-alat perlengkapan sekolah dikeluarkan, dibuat bazar, itu mulai ramai. Lakunya satu hari sampai 10-15 juta. Kan tahun lalu dan tahun ini kan promosinya karena ada sepeda motor. Sepeda motornya pembelian setiap 100.000 satu kupon. Kita undi 1 Agustus nanti.
1: Menurut pedagang, produk yang paling banyak dicari adalah buku tulis dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Promosi juga dilakukan melalui media sosial dan siaran langsung untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Sementara itu, salah satu warga Sabang, Aldi, mengaku kehadiran bazar sangat membantu masyarakat. Kebutuhan sekolah dapat diperoleh di satu tempat dengan harga yang lebih hemat.
2: Adanya bazar ini sangat membantu juga, dengan promonya juga banyak, alat-alat tulisnya juga banyak dipromokan di sini kan, jadi sangat membantulah untuk kita cari alat tulis. Kita setiap tahun juga belanja di sini karena apa yang kita cari insya Allah dah lengkap lah, alat tulis, buku, atau apa yang kita mau cari insya Allah lengkap di sini. Nah, lumayan dapat kupon dan dapat harga murah juga.
1: Bazar ini diharapkan terus menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah dengan harga terjangkau. Selain memudahkan warga Sabang mendapatkan perlengkapan sekolah tanpa harus keluar daerah, bazar tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan lokal pada tahun ajaran baru 2026-2027. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Senang dan cukup bahagia sekali untuk kebersamaan sore hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersua bersama Anda di edisi hari ini di perjalanan Rabu 15 Juli 2026. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini. Dan untuk saat sekarang Warilun, kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di kesempatan baik ini. Sembari terus menemani mengawal kebersamaan sore Anda hingga nanti penghujung tugas ataupun hingga nanti ke waktu kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Terima kasih Wiriluna, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88.6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fadli R tadi Warilun Cinta Yang Pun sudah menemani kebersamaan sore baik anda di kesempatan hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kami berharap dari beberapa lagu pilihan yang sudah saya pilihkan tadi, sekiranya ada satu atau dua di antaranya lagu kesukaan, lagu yang sudah lama anda nanti anda ingin dengarkan, mudah-mudahan sudah sedikit terhibur dan bahagia di malam hari ini, di sore hari ini ya. Sembari terus kami temani sore bagi anda, bagi yang saat ini sudah tiba di rumah ataupun di kediaman, dari tempat aktivitas ataupun dari tempat kerja, ataupun sebagian lainnya masih ada saudara kami yang masih berada di perjalanan ya, tengah mendengarkan kami melalui audio mobil anda, mudah-mudahan ya dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk arus lalu lintas memang agak ramai, cukup sibuk ya untuk jam sore seperti saat ini. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik, kita tinggalkan suara Fadli R dengan Cinta Yang Fun ya. Kali ini kita coba pilihkan masih teman lama lewat suara Win Kelana, Kutanaga.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Proput budaya anu nanggrong.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah beserta seluruh jamaah Radio Baitur Rahman, mari sama-sama seperti mana biasa yang ada di dalam masjid kita beriktikaf kepada Allah sambilan kita menunggu salat Isya, agar iktikaf itu menjadi niat bagi kita untuk mendapat pahala lebih dari Allah. Seperti mana biasanya kami sampaikan kajian mengenai tarikh Islam, sejarah Islam. Jadi kita sudah urut beberapa rangkaian sebelum nanti kita masuk ke sejarah Islam, yaitu dimulainya Nabi Adam alaihi salam. Tentu terlebih dahulu kita mengenal sejarah terciptanya makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah dan para pendengar Radio Baitur Rahman, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait mengenai malam dan hari. Malam itu ciptaan Allah, hari itu ciptaan Allah. Malam itu biasanya ada bulan, hari itu biasanya ada matahari. Matahari ciptaan Allah dan malam juga ciptaan Allah. Oleh karenanya perdebatan para alim ulama, baik dari mutaqaddimin mutaakhirin, kemarin sudah kita bahas, ada ulama yang mengatakan makhluk Allah yang paling pertama diciptakan itu dalam struktur waktu adalah malam. Para alim ulama lain menyebut ya, yang diciptakan Allah itu bukan malam tapi hari. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Ulama seperti Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa makhluk Allah yang bernama malam itu lebih dahulu diciptakan daripada siang. Sedangkan ulama mutaakhirin menyebut bahwa siang itu lebih dahulu diciptakan daripada malam. Nah, begitulah seterusnya pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam ini kita ingin mendengarkan sedikit kisah terkait tentang matahari. Nah, jadi bak malam yang berbahagianya, kita akan terdengar bacut penjelasan Sayyiduna Maulana Muhammad terkait matahari. Jadi matahari itu yang selalu kita lihat setiap hari bersinar, panas dan seterusnya, dia punya sifatnya sendiri. Jadi makhluk Allah ini walaupun ada ruh di dalam tubuh, ada kebiasaan yang rutin yang dilakukan tapi kita tidak tahu. Nah, ini dia. Sama seperti pohon kayu. Pohon kayu itu kalau kita lihat secara zahir, secara nyata di depan mata kita, ya dia hanya bergoyang-goyang saja. Pohon kayu itu ke kanan, ke kiri, kalau ada angin nanti terhempas dedaunannya. Tapi pohon kayu itu dia punya sifat pribadi, hubungan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi contohnya seperti contoh burung. Burung itu kalau kita lihat secara zahir, kasat mata kita, ya dia seperti mana biasa, burung itu terbang. Nanti dia pergilah ke arah terbangnya kemana, nanti dia balik kembali dan seterusnya. Tapi burung itu punya sifat pribadi, tingkah laku pribadi yang hanya Allah dan burung itu tahu. Nah sekarang kita mau tanya sama Nabi, matahari itu punya enggak tingkah laku pribadi

0: yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi itu punya mujizat, wajah beliau itu kalau dilihat semua masalah hilang. Bahagia, orang kalau lihat Nabi itu bahagia, senang. Kalau lagi sedih, hilang sedihnya. Kalau lagi marah, marahnya hilang. Mujizat Nabi itu. Itu kata Imam Tirmizi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, ini kitab Syama'il bagus sekali untuk dibaca. Syama'il itu, Syama'il Muhammadiyah ini kitab fisik Nabi. Nabi itu rambutnya bagaimana, mulut beliau bagaimana, dahinya bagaimana. Itu disebut di situ. Sesuai riwayat-riwayat. Nah, jadi kita lanjut. Abu Zar Al-Ghifari itu suatu hari menjelang sore, mau-mau sore itu, beliau pegang tangan Nabi itu. Setelah dipegang tangan Nabi, maka Abu Zar bercerita, "Wa nahnu natamasya jami'an nahwal maghrib." Saat aku pegang tangan Nabi, aku berjalan bersama Nabi jalan-jalan menjelang sore. Menyebabkan ayo menjelang sore. JJS, jalan-jalan sore. Itu Abu Zar dengan Rasulullah itu jalan-jalan sore. Nah, jadi posisi ketika jalan-jalan itu waktunya sedang sore menuju malam. Sehingga Abu Zar bercerita, waqad talafat asy-syamsu fama zilna nanzuru ilaiha hatta ghabat. Waktu kami jalan sore dan bersama Nabi, saya pegang tangan Nabi, kami melihat matahari. Matahari itu mau tenggelam. Jadi kan beda sunset. Sunset dengan kon sunset beda kan? Menyang sunset biasanya kan kailuk matawara becu dah. Yang disebut sunset. Yang kalau miluk nunggu. Matahari belum masuk. Sikit lagi mau masuk, mau terjadi sunset. Nah, jadi saat Abu Zar Al-Ghifari lihat matahari itu, entah bagaimana beliau tanya sama Nabi. Kata beliau begini, "Ya Rasulullah, aina taghrub?" Itu matahari itu, matahari itu Nabi tenggelamnya, dia pergi kemana Nabi? Abu Zar tanya dia, itu matahari nanti Nabi waktu dah hilang itu, dia itu kemana dia pergi? Nanti kita bahas sedikit kalau sempat waktu. Pertanyaan ini itu pertanyaan, bukan pertanyaan sain. Kalau pertanyaan sain, bukan begini jawabannya. Karena perputaran bumi, ini matahari, bumi berputar, maka tentu matahari tidak pergi kemana-mana kan? Dia orbit pada tempatnya kan? Ya begitu. Matahari putar, ini bumi. Nah, matahari dia berputar pada tempatnya, bumi dia berputar melingi matahari. Jadi yang ditanya oleh Abu Zar ini bukan matahari secara sain. Dia tanya ruhnya matahari itu kemana? Waktu tenggelam itu kemana dia pergi? Jadi pertanyaan aneh yang ditanya oleh Abu Zar Al-Ghifari. Lalu Nabi bilang, lalu Rasulullah bersabda, "Taghrubu fis sama," kata Nabi. Kamu tahu enggak matahari kalau tenggelam kemana dia pergi? Enggak tahu Nabi. Dia itu pergi ke langit. Nabi sebut dia itu tenggelamnya, setelah tenggelam itu dia pergi ke langit. Abu Zar tidak tanya ke langit mana. Abu Zar diam itu, karena jawaban Nabi belum selesai. Lalu Rasulullah bersabda, "Thumma turfa'u min sama'in ila sama'in hatta turfa'a ila sama'i sabi'atil ulia." Jadi matahari itu ketika tenggelam, dia diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh. Langit ketujuh, tempat Nabi dulu pernah singgah Isra Mi'raj. Itu dipanggil oleh Allah sampai ke langit ketujuh. Ngapain di situ dia? Ngapain matahari di situ? Ditarik oleh Allah itu, diangkat oleh Allah. Hatta takuna tahtal arsy. Sampai-sampai kata Nabi, matahari waktu di langit ketujuh itu mendekati dirinya dengan arasy Allah. Sedikit lagi hampir dekat di arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi arasy Allah, matahari, baru nanti langit ketujuh. Apa yang terjadi? Maka Nabi bersabda, fatakhiru sajidatan. Matahari itu menunduk. Khara itu menunduk. Menunduknya itu beda. Kalau khara itu lebih kepada ruku tapi hampir sujud. Itu khara namanya itu. Menyambung makna mana? Lagi orang Jepang. Karena orang Jepang, nantan kalau orang Jepang waktu dia menunggu kepalanya itu, nah itu khara itu begitu. Matahari begitu. Yang bina bayangkan nunggu mata orang naki naulayana. Beda ni. Beda. Hanya Allah yang tahu pergerakan matahari. Lalu ketika dia sujud itu, dia meruku sampai menuju sujud, kata Nabi, fatasjudu ma'aha al-malaikatu al-muwakkaluna biha. Maka kata Rasulullah, ketika matahari itu sujud, malaikat juga ikut sujud. Malaikat itu sujud, semua sujud. Maka oleh karenanya Nabi bersabda, thumma taqulu ya Rabbi. Nah, barulah matahari diberi izin bicara. Kata Allah, matahari, silakan bicara. Lalu matahari bicara. Apa kata matahari? Ya Rabbi, wahai ku, Tuhanku, ata'muruni an atlu'a. Wahai Tuhanku, aku sudah sampai ke langit ketujuh. Aku sudah sujud di depan. Pertanyaanku, ya Allah, esok aku terbit dari mana? Ya? Besok, ya Allah, aku terbitnya dari mana? Itu setiap hari begitu. Maka kata Rasulullah, amin maghribi au min matla'i. Nabi, ya Allah, aku terbit dari baratkah atau aku terbit seperti mana biasa? Jadi matahari itu kata Rasulullah dia setiap hari laporan sama lagi sapam nunggu. Sapam menyokap hidup gas tetap laporan pada tengah malam. Pak Katiap, masjid kabareh. Kemudian dia laporan kepada Allah, ya Allah, aku sudah menenggelamkan diri, aku sudah bersujud kepadamu. Kalau begitu ya Allah, aku minta, ya Allah, pendapat dan kudrat-Mu ya Allah, kemana aku terbit esok hari? Aku terbit dari baratkah? Aku seperti mana biasa aku terbit? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsu tajri li mustaqarrillaha." Dalam surat Yasin. "Wasyamsu tajri li mustaqarrillaha," dan bermula matahari itu berjalan pada garis edarnya. Ah, biasa aja. Kau terbit seperti mana biasa. Nah, itulah aktivitas matahari setiap hari. Nyo malamnyo mungkin malamnya tengok berhabar dengan Allah. Nyan tengok, ya Allah, dari pak kamu terbit. Jadi Nabi ingin kasih tahu bahwa matahari kalau sudah mulai terbit dari barat, itu tanda bahwa sudah habislah segalanya. Menyobatahronyo kia kiamat. Jadi gitu dia. Maka setelah itu datang makhluk Allah namanya malaikat Jibril. Nabi melanjutkan cerita. Wahai Abi Zar, kau dengarkan baik-baik. Fayatiha Jibril. Jibril itu datang ke matahari. Setelah matahari bicara dengan Allah, saya mau terbit lewat mana ya Allah, lewat barat atau biasa? Ah, biasa saja kata Allah. Setelah jawaban itu, maka matahari didatangi oleh malaikat Jibril. Ngapain Jibril? Kata Nabi, bihullatin daw'in min nuril arsh. Dia sambungkan, menyobatannya mungkin surah, disambungkan itu. Cahaya matahari itu diambil dari cahaya aras. Aras itu punya cahaya ya. Itu turunnya nanti langsung ke matahari. Coba kita mau loncat sedikit ke pembahasan yang lain. Dalam kitab Ya'natu Talibin jilid 1 terkait tentang masalah mayit Mayit itu kalau di dalam kubur, dia itu meminta-minta tolong. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab, mereka itu seperti hanyut di dalam laut. Dia minta tolong itu. Tolong doakan. Tolong doakan, dia minta tolong. Jadi di dalam penjelasan itu, Said Abu Bakar Syata menjelaskan bahwa di aras itu dia diletakkan ruh-ruh orang-orang yang beriman. Dan ada cahaya di situ. Kendi, dan kalian kendi, kendi menyoba sadayo panyot, kira? Menyoba sadayo jamun panyot. Kalau hari ini kendi namanya itu. Nah, kendi itu ada cahayanya itu. Nah, itulah kata Abu Bakar Syata dalam kitab yang Anabtul Libin itu. Disitulah ada ruh-ruhnya. Maka aras punya cahaya sendiri dan bisa menurunkan cahaya ke tempat lainnya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang cahaya aras. Jadi datang malaikat Jibril, dia sambungkan itu cahaya aras ke cahaya matahari. Ini tanda bahwa cahaya masih hidup. Berarti orang kiamat dalam na. Yang tengok menyokak kiamat, cahayanya hanali aku. Gupu putuh oleh Jibril, hanali. Misalnya nanti matahari terbit dari arah berlawanan, itu cahaya di atas aras itu terputus ya, enggak ada lagi. Apa yang terjadi? Ketika cahaya mati, maka matahari itu meredup, cahayanya hilang. Kalau cahaya hilang, efek yang terjadi adalah garis edar planet akan menjadi kekacauan. Garis edar planet itu yang berputar-putar itu terjadi kekacauan. Kenapa? Karena cahaya dan matahari itu adalah pusat magnet untuk seluruh planet yang berputar di sekeliling matahari. Kalau matahari hilang magnetnya, disitulah nanti akan terjadi tabrakan yang luar biasa antara bumi dengan planet Jupiter dan planet-planet Jupiter dengan planet-planet lainnya. Kapan terjadi? Wallahu alam. Yang jelas hari Jumat. Begitu kata Nabi di dalam kitab Mukhtaru Al-Hadis. Ura kiamat, ura Jumat. Yang baik nanya Jumat saja anakku. Anakfum ni. Hari kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi aja tak tahu hari kiamat. Kan pernah Jibril datang kan? Apa kata Jibril? Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Kata Jibril, Muhammad, kasih tahu pada aku, kiamat itu kapan? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang bertanya lebih faham daripada yang ditanya. Nabi bilang, Jibril, engkau lah lebih faham daripada saya. Nabi aja tak tahu kiamat. Ya. Sudah, lanjut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan cerita. Setelah disambungkan cahaya itu, ala maqadiri sa'atin nahari. Maka setelah disambungkan cahaya, itu cahayanya dibuat menyobat hagedanya tungku na istilah kalkulator. Jadi cahayanya itu menyinari bumi berapa detik, berapa menit. Kemudian cahayanya diserap oleh tumbuhan berapa kadarnya, itu dihitung itu. Kemudian nanti ketika cahaya matahari turun adanya redup, adanya redup mau turun hujan, itu cahaya matahari yang menyerap awan hujan itu dihitung juga. Jadi pergerakan matahari dihitung oleh malaikat. Yang baik tanya, kita cari hitungnya, nomfumnya. Semua ada keahlian masing-masing. Begitulah Jibril memberi cahaya itu, maka dari sa'atin nahar, diberi berapa panjang hari engkau. Kau terbit jam 7, misal, kau terbit jam 7, maka harus tutup cahaya jam 5. Misalnya, itu babdanya ujian. Contoh kan? Nah, itu dikadarkan itu oleh para malaikat, begitu kata Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan fi tulihi fi saif. Kemudian dihitungnya juga kadarnya, yaitu panjang musim panas. Dihitung panjang musim panas. Hai matahari, kau di jam 11 harus mengeluarkan cahaya lebih agar terjadi musim panas. Ah, ini sekarang sedang musim panas. Berarti kadarnya itu dihitungkan oleh malaikat. Ah, tapi saya ingin jelaskan sedikit, posisi kita hari ini tambahan sedikit ilmu, posisi kita hari ini kaum muslimin itu tadi jam berapa tadi? Jam 4.15 kalau tidak salah. Menteri Agama sudah memberi instruksi bahwa seluruh masyarakat Indonesia sudah boleh menghitung kiblat secara mandiri, sebab matahari tadi sore itu berada di tepat Ka'bah. Nah, kalau ini Ka'bah, di sini posisi matahari. Ah, ini dia. Ah, coba nanti, tapi sudah telat, ada lagi ya. Jadi gitu. Maka cara menghitungnya, cara mandirinya, jangan pakai Google, jangan pakai apa ini, karena aplikasi Euronyo yang cerita kalian, mudah saja. Misalnya ini tongkat, posisi tadi berarti jam 4.15, maka letakkan tongkat. Kalau bayang-bayang tongkat tuh di sini, maka kiblatnya ke sana, ya, berbalik arah ya. Itu cara mandiri untuk mengecek kembali arah kiblat. Nyom becut penjelasan. Dan begitulah juga sudah dikadarkan oleh malaikat kepada matahari untuk panas agar terjadi kemarau. Kemudian Nabi bersabda, "Auqisarin ya wa fi syata." Dan kata Nabi, dikadarkanlah juga pendek musim dingin. Musim dingin dihitung juga. Matahari, kau jangan terbit di jam 9, jangan kau terbit di jam 10, jangan kau terbit sampai sore agar terjadi musim dingin. Nah, itu dikadarkan. Kemudian auma baina dzalika fil kharifi war rabi'i, begitulah juga diperhitungkan kadar matahari pada musim gugur dan musim semi. Nah, maka oleh karena itu Nabi bersabda, qala, bersabdalah Nabi, fatalbasu tilkal hullati kama yalbisu ahadikum fiyabahu. Maka matahari itu, dia memakai cahaya itu seperti mana kamu memakai baju. Nah, ini Nabi mengibaratkan, ini kita pakai baju. Matahari itu bajunya mana? Mana baju matahari? Kata Nabi, baju matahari itu adalah hullah. Hullah itu sinarannya, cahayanya, itu baju dia itu. Nah, jadi matahari punya baju. Nah, bajunya itu. Pernah lihat enggak inti matahari bagaimana? Matahari yang kita lihat hari ini, menurut astronomi yang sudah dideskripsikan oleh para ahli astronom, itu matahari yang kita lihat hari ini bukan matahari wujud inti, itu hanya cahayanya yang takkan uronyo, yang takkan uronyo matahari dia tu kan, yang cahaya tengku, yang kan bentuk aslinya, yang mantang kulit dia tu kan cahaya. Dari cahaya dan api-apinya menuju ke inti matahari itu perlu perjalanan memutar bumi sekitar 1000 kali. Putarlah bumi 1000 kali. Begitulah jarak cahaya itu masuk ke intinya. Gimana cara kerja aman terputar bumi teriwayaknya? Mesti gua mendoakan ini. Begitulah Allah Maha luar biasa. Allah menciptakan matahari yang begitu sangat megah dan terbaik matahari. Sudah ya. Tsumma tantaliqu biha fi jawis samai hatta talu'a min matli'iha. Kata Nabi, setelah matahari itu turun dari langit tadi, maka seperti mana biasa, dia itu berputar. Fi jawis sama. Seperti mana dia itu? Berputar dan terbit seperti mana biasa. Faka'annama qad husibat miqdara thalathi layalin. Seolah-olah dia, matahari itu ditahan dengan kadar 3 malam. Nah, kata Nabi nanti akan terjadi perlakuan matahari yang begitu aneh yang kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah dengar. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu. Tapi Nabi memberi penjelasan sedikit. Nanti ada satu tingkah laku matahari yang aneh. Kata Nabi, husibat miqdara thalathi layalin. Matahari itu dia akan memberi tingkah laku yang aneh. Itu tiga malam, tiga hari itu dia tidak ada itu, hilang. Jadi akan terjadi malam tiga kali malam. Ah, ini aneh kata Nabi. Ini Nabi jelaskan ini. Suatu saat nanti kalian akan lihat, kalian akan mengalami masa malam seolah-olah malam itu tiga kali. Itu matahari tidak tahu kemana itu. Seperti ditahan kata Nabi. Khusibat, ditahan. Ya tentu Allah yang menahan. Maka apa yang terjadi ya Rasulullah? Thumma la tuksa daw'an. Waktu ditahan itu cahayanya meredup. Cahayanya sikit-sikit meredup, meredup, meredup, meredup sikit-sikit. Karena ditahan oleh Allah tidak bisa bergerak, maka meredup sikit-sikit. Hilang. Hilanglah matahari. Kemudian waktu maru antatla'a min maghribiha. Disinilah Allah suruh matahari. Hai matahari, aku sengaja memberhentikanmu selama tiga hari dan kuhilangkan cahayamu. Sekarang kau terbit dari arah yang berlawanan. Maka matahari keluar dari arah berlawanan. Nah, disinilah ketika matahari itu, nah ini kita diberi tanda oleh Rasulullah, masih ada taubat. Ini diberi tanda oleh Nabi, nanti kalau engkau melihat di mana matahari tidak muncul, tiga malam kau akan rasakan, ingatlah itu matahari sudah berhenti. Taubatlah selagi masih bisa bertaubat. Yang punya seperti ini, pandangan seperti ini, hanya orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang hanya ajak berdengku. Hanya pikir, aku teruk kanan. Dia tengok, kaki aman. Tiga hari itu. Tiga hari, ingat tiga hari. Kan mati lampu lewro, nyabet. Mati lampu nunggu lewro. Nggak ada urusan tu. Kalau dah berhenti matahari tiga hari, maka kata Allah, waktu maru antatla'a min maghribiha, kata Nabi, maka saat itulah Allah menyuruh matahari keluar dari arah berlawanan, yaitu dari barat. Maka Abu Zar tadi itu dari Nabi jelaskan, beliau tidak ada bantah, tidak ada ngomong apa-apa, itu pegang terus tangan Nabi. Kan tidak ada itu, tidak ada balasan dari Abu Zar kan. Abu Zar tanya tadi, Nabi waktu matahari tenggelam kemana arahnya? Nabi jelaskan panjang. Abu Zar tak ngejawab apa-apa. Lalu Rasulullah melanjutkan, fadhalika qawluhu azza wa jalla, idha syamsu kuwirat, kata Nabi. Disitulah nanti berlaku ayat Allah, idha syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung. Bukan dimatikan, bukan dihancurkan, bukan diledakkan, tapi digulung. Sama seperti karpet digulung. Ya kan? Digulung oleh Allah. Bayangkan itu matahari digulung, bukan dihancurkan. Wallahu alam, entah bagaimana Allah menggulung nanti kita enggak tahu. Maka Nabi menjelaskan lagi, wal qamaru kadzalika fi batla'ihi. Dan demikian juga lah setelah aku menjelaskan kepadamu matahari, bulan itu begitu juga kata Nabi. Bulan itu bulan yang empat malamnya ada galonya. Dia gitu juga ada laporan ke Allah. Ya Allah, apa perlu saya terbit besok malam? Tak terbit seperti mana biasa. Dia tengok aja Allah, ya Allah, apa perlu saya terbit besok malam? Ah, sudah berhenti aja. Tak usah terbit lagi. Maka ketika matahari meredup, cahaya bulan hilang. Kamu nak nunggu? Cahaya bulan itu dari mana dia? Dari mana cahaya bulan? Dari matahari. Nah, jadi cahaya bulan itu mati seketika kalau matahari terhenti. Kalau matahari terhenti, sifat magnetik yang maha besar pada yang terbesar kita sebut pada matahari, itu planet itu tidak akan berjalan. Sedangkan bulan, radiatornya bumi, yang perlu akan cahaya matahari, maka pergerakan radiator bumi juga hilang. Disitulah hancur bumi, bumi gempa. Bumi sudah gempa. Efek gempanya apa? Hancur gunung, meluapnya air laut, berteberangannya nuklir yang pernah ditanam nggak pernah meledak, maka berhamburanlah manusia, maka terpecahlah dataran bumi. Kenapa bumi gempa? Radiatornya mati. Kenapa radiatornya mati? Cahaya mataharinya hilang. Ini hikmah bahwa kita itu nggak bisa hidup sendiri. Perlu ada orang lain, perlu ada makhluk lah. Jadi sombong dah tengku bagi urung anak anak pulung pulung dia tirom dong. Nggak bisa. Nanti mati siapa yang kuburin? Mati siapa yang kuburin? Siapa yang mandiin dan seterusnya. Nah, dah habis ayat hadis Rasulullah tadi. Maka oleh karena itu sekarang baru kita bahas. Hadis ini kalau dibaca di depan ilmuwan muslim, bukan ilmuwan muslim, di depan mereka yang ateis, mereka pasti menghina hadis ini. Ya kan? Tadi Abu Zar tanya, Nabi, matahari itu kalau udah tenggelam kemana dia pergi? Kalau didengar oleh sains, oleh mereka ateis, mendengar hadis ini ngibul, kata mereka. Kenapa? Mereka akan berbicara fakta. Faktanya secara sains dalam ilmu astronomi, matahari itu tidak kemana-mana, dia menetap pada garis edarnya. Ya, kalau begitu pertanyaan muncul, bagaimana jawabnya? Gimana jawabnya? Gimana nunggu? Menyong sama-sama kita nyong hanam salah jawaban. Alah kapatih juga nak pula menalam kitab juga. Oh, kabar nanti. Menyong sama-sama ada nyong. Tapi enggak bisa kalau orang depan orang kafir. Itu Rasulmu itu, Muhammad kamu itu, apa dijelaskan tadi? Enggak masuk di akal itu. Masa ada pertanyaan matahari kemana? Mau kemana? Matahari nggak mana-mana. Menan kebuka lewatnya nunggu kalau urutannya. Nah, baru kita bahas sekarang. Ketahuilah kaum muslimin, dalam surat Al-Isra itu ada kalimat firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Perhatikan pada kalimat ma dan yusabbihu. Yusabbihu lillahi, semua bertasbih. Semua bertasbih. Ma bukan man. Apa bedanya man dengan ma? Coba kita baca ayat ya. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu satu. Kita pakai, ini bukan merubah ayat, kita pakai contoh. Man fis samawati wa man fil ardi. Apa bedanya? Itu satu huruf, beda makna. Makanya menyo baca Quran salah-salah nunggu, satu huruf bisa merubah makna. Kalau ma itu adalah laisa bi'aqil, dia tidak punya akal, jadi semuanya masuk. Tumbuhan, hewan, sapi, gunung, air, meja, angin, hujan, semua masuk. Ma fis sama. Tapi menurut para ahli nahu yang lain, man itu menyebut itu berakal. Jadi ketika man fis samawati itu tertuju kepada manusianya atau yang berakal. Tapi dalam ayat ini ma bukan man. Oke, berarti semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Cara bertasbih, tidak ada satupun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka tadi Nabi menyebut bahwa matahari pergi, itu bisa jadi ruhnya matahari yang pergi. Wallahualam, kita tidak tahu. Satu, kalau demikian Tengku, tolong jawab Tengku, bagaimana kami membawa hadis ini dan ayat surat Al-Isra ayat 44 itu ke dunia sains? Ah, ini pertanyaan besar. Gimana caranya? Sebab orang kafir tidak akan pernah percaya dengan Quran. Bagaimana caranya hadis tadi dengan ayat tadi ma yusabbihu, yusabbihu lillahi ma fis sama, bertasbih semuanya dalam dunia sains. Bagaimana caranya? Silakan buka di Google, ada salah seorang ilmuwan, dia bukan orang Islam, dia 10 tahun yang lalu dia menemukan ada aktivitas suara yang berasal dari dedaunan. Itu ilmuwan itu, saya tidak tahu siapa namanya, nanti coba buka di Google itu. Entah 10 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan, dia pakai itu radio, entah radio apa, dia pakai rekaman, entah rekaman bagaimana, ada aktivitas suara secara rutin dari dedaunan. Dan anehnya aktivitas suara itu terjadi sesuai sebab, ketika disinari matahari suara itu berubah, suara daun itu berubah dia. Ketika malam terjadi angin berhembus, itu suara dedaunan tadi berubah lagi yang lain. Itu dedaunan. Maka secara sains, apa yang sudah disebut oleh Allah 1400 tahun lalu untuk Rasulullah sendiri cocok kan? Cocok kan? Mungkin suara dedaunan itulah cara bertasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti lain yang kedua, itu dedaunan yang bukan bernyawa, yang bukan berruh, oh maaf, yang bukan punya ruh seperti kita. Ada ilmuwan lain yang 10 atau 13 tahun yang lalu meneliti tentang pergerakan suara semut. Suara semut. Kon bahasa semut lagi pemagu. Konian. Nyampe talah ketik itu, katalah ketik itu, katalah mami. Bukan itu. Ada ilmuwan, saya lihat dalam video itu, dia letakkan tabung, ada tabung itu, semutnya dia masuk ke dalam, dia pakai komputer, entah bagaimana dia rekam, semut itu pun bersuara. Dan anehnya, suaranya tergantung sebab. Kalau ada makanan, suaranya lain. Kalau ada ratu datang, ratu semut, suaranya juga lain. Nah, suara-suara itulah yang bisa jadi ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, begitulah Allah menurunkan Al-Qur'an. Cuman anehnya, yang bahayanya, umat muslim sekarang baca Qur'an hanya baca ayat saja, tapi tak mau merenungi maknanya, tidak mau mengambil manfaat ilmunya. Padahal Quran itu kitab super segala halnya. Kenapa saya sebut begitu? Seorang ilmuwan peneliti makam Fir'aun, siapa namanya itu saya lupa juga ilmuwan, peneliti Fir'aun itu, seluruh kitab naskah yang dia baca untuk meneliti bagaimana tingkah laku Fir'aun, tidak ada satu pun yang puas dia ambil kecuali Al-Quran. Alhasil dia masuk Islam ketika melihat zat asin dalam tubuh Fir'aun yang dijelaskan oleh Allah ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Qur'an. Silakan baca Qur'an, jangan hanya lafadznya, jangan hanya tulisannya, renungi maknanya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pelajaran pengajian kita malam ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa. Yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki 2 baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: Terima kasih Warilun, manteng sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Senangan cukup dan bahagia mbak kesempatan malamnya ulun tuan Dedi jilun bengan lom tatana malam urung ren mbak Editi uroyo tanggai 15 Juli 2026 mbak uro rebu lagi beta warilun yang kena gabung kena damang lantung jilun degan mbak 06 5 1 7 0 5 5 atau 0 8 11 6 7 1 8 8 6. Dan juga kalian dilihat 0650 tawarilun tona ke dilikot yang kagupreh bak ujung telefon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Adili.
0: Dengan tau
1: warga Turin.
0: Warga Turin, giban hamba malamnya warga Turin.
1: Alhamdulillah sehat inang giban.
0: Alhamdulillah sehat cit. Nak kurung sapa malamnya wah.
1: Mudah-mudahan lagi lebih.
0: Amin amin amin amin. Malamnya giban. Nah, talim yang kena ni tapa tidur ada dua.
1: Yang pertama lagi kepada di Pusia Sabi, Ceria Sabi, Radio Berkahmu, berkah sikit sama Tuhan yang akhiran.
0: Amin, amin, amin.
1: Aku selalu berlindung dalam bahasa Tanda.
0: Amin.
1: Yang ke Bang Basri, ke Yabin, ke Kak Yana Lambaro, Kak Heli Pekair, Kak Indang Lamrim, ke Cucan di pulau, Kak Nur di pulau, ke Nanda di Lamlong, ke Mujaria, Kak Indah di Lunga. Ini yang ke Pak Amri di Kota Melaka. Ke mana-mana macam tu?
0: Gak.
1: Lagu urutan macam tu juga.
0: Lagu urutan lun?
1: Ya.
0: Gak.
1: Aku lihat mana siapa?
0: Okey, gak terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sorang ayo warga Turin, dilikut warga Turin warihlun, dah coba kalian dahin lom. Yang kata tambung ran 0811. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dandedi.
0: Dengan to?
2: Surat keluarga Pulau.
0: Warga Pulau Aceh. Iban, haba malamnya sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Iban Dedi Iban.
0: Alhamdulillah sehat, Jin. Nah, nak kurung sapu malamnya.
2: Ayo berdoa sehat mendengar.
0: Amin, amin, amin. Talim kata tu, mentang malamnya warga Pulau Aceh.
2: Talim kata Bandadi, semoga Bandadi tak sabi. Lekah umur karya rezeki selama iman yang Aceh dan keluarga.
0: Amin.
2: Akhirnya aku baru sendiri. Turin dari entahnya ya. Akhirnya aku kak cu, semoga kak cu di rumah. Akhirnya aku kak ni, semoga kak ni sakit. Kedek Nurun, kedek Emat. Akhirnya aku bergaria, kak Irma, kak Tiana. Yang dalam baru, dan yang tak nak tak beri, yang sedang bateri. Lima-lima-lima juga banyak juga. Lagu ni kita apa? Amirami, Bahtera lagi.
0: Bahtera dan lagi.
2: Terima kasih banyak dia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seorang tanya. Warga Pulau Aceh, Warilun. Gedamang kaget apa pada-pada dorakan ceritanya dan dilikut warga Pulau Aceh kedua dro berarti tak putai le lagu untuk dari wang lom dan balik lom yang kena damang ikutan tak terima mbak 0650 usa put 7 0 5 5 atau 0 8 11 6 7 1 8 8 6.

0: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Dan Warilun yang kena damo ikutan jid langsung lom ne menggunakan len telepon gedayo malamnyo yang bak lemboi 0651 7055 dan 0811 67 886. Kamu bide warilunnya yang kena nepe ramai nonton bareng bak ke RRI malamnyo yang jid ne jak kena ontre eh jid dan nonton sama-sama dan jid upi sama-sama deno ke pokoknya ta meriahkan nonton bareng malam nyoba ke RRI eh? Yang hana rencana aja tahu ataupun terkadang warung kopi penuh nelangkah lah juga nak kamu buat ke RRI lantung dinan eh. Okey, 065 saya lada kalan warilun. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan tu ya warga Tabang. Salim, silakan warga Tabang ke tau-tau mantang.
1: Semoga tetap beramal dengan Allah. Selamat nonton bonya. Saya jadi lagu dari Armawati Abakar Api Nyon Mini.
0: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut warga Tabang Warilun dah coba kalian tahu kegerangan yang kagak preheret kotong 8 sebelah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang
0: Nedi. Iya, dengan tu
2: Lambaru.
0: Warga Lambaru, iban hamba malamnya sehat.
2: Alhamdulillah sehat,
0: orang sihat. Ha. Alhamdulillah sehat, jid anak kurang tapu malamnya. Salam ketua tu mantang.
2: Salam yang kata mata-mata mendukung ke DTC, ke Kak Eli, ke Bu Jariah, ke Fitri, ke Kak Esah, ke Bang Basri, dan ke mendukung-mendukung juga. Selamat siang kedua, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
2: Nanti nonton bola ada.
0: Oh, kadang tu menyohanan nonton bibit nonton rok likut mata anda.
2: Kisah cerita nonton rok likut.
0: Hai, tengen.
2: Nonton rok lumpur. Okeylah.
0: Get.
2: Tumang nasih, Bang Daddy. Golom. Lagu Golom. Lagu dari... dari Bang Ramlan Yahya Menteng.
0: Judul ji?
2: Mebeneng Cinta.
0: Mebeneng Cinta. Mebeneng. Lagi ke mecut.
2: Bukan je mecut.
0: Anak berempok le lagu kan.
2: Tapi lagu mecut ji. Ketika halulu kan.
0: Mebeneng Cinta. Okey, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Lambaru di likut warga Lambaru Warehlon, tak terima lom yang kena damang ikutan oleh dua buah lagunya.

0: Terima kasih Berilun, mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 Sakilaj. Armawati air, ngana bakar air, bunuh Berilun, apu ingan minyi, olingan lagu kedua atau lagu permintaan kedua, judulnya Mebeneng Cinta. Dari Manglom 0650 7055 atau 0811 67 Saleh 886. Dan juga kalian delay yang kata sambung red 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, hamba
1: sehat.
0: Tehat lun, tinan teh hajit kan?
1: Nuruh sama mau malam yo.
0: Hana malam.
1: Lagi tinan.
0: Nyampah nah taco gerundung patung ba tetet tapoh ya apa ya bit nah. Ba getolek berhabar nah. Oh, tanya awak cahaya bancah menang Mekah juga. Buka tadi buka tuan-tuan menang
1: Mekah.
0: Talim
1: kebang baby si dalam main-main dunia. Saya kadik lelal baru tak beri sekayan. Saya hati di Korea. Selalu seni di sini. Kenagar ilang lom. Pak Amri di Kota Melaka dengan ibu negara.
0: Ya.
1: Kecolong aku. Mak Amri saya naik damang malam.
0: Tahanan.
1: Ada ubat tinggi. Habis ubat apa tinggi ni apa?
0: Habis ubat apa tinggi ni?
1: Gabi
0: ubah ba. Pakai je kemana?
1: Ubah ba.
0: Oh nah. Gabi talim dalam. Ah, okey. Gabi talim.
1: Ya, lagu-lagu pun ni juga tambah lagu rukun Palembang juga.
0: Jut.
1: Terima kasih
0: dan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Covid yang di kawasan Ule Karing 06 Limongsa. Halo, assalamualaikum.
1: Dengan nama Dedi.
0: Dengan to?
1: Ulfadiana.
0: Ulfadiana, kau berkenan atam lumah lemah li?
1: Nak. Ada Bang Dedi nak bisa masuk pagi, nak bisa masuk. Hai.
0: Oh.
1: Malam.
0: Berat ibu.
1: Apa Bang Dedi sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Anak kurang tapi malam yo. Tak dengar dam.
1: Apa tu Bang? Salam ya buat Bang Dedi.
0: Okay.
1: Lalu.
0: Amin.
1: Kak Edi juga di Pasaraya ini. Nek Bu juga. Buat Kak Ina juga di Marso. Kak Enong juga di Lambring. Jadi Bang Dedi. Lagu dari Sabiri Lamno Bang Dedi lain-lain ya.
0: Oh, again.
1: Ya Bang Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaduari Luna. Tor ayo Ulfa Diana. Lagu Ji Laila Tuara Tabirin. Oka Laila Laila Laila. Lagu jin ada nak mendang tu lun terdat nyo lun puta ju lagu ni le dang dang di main lagu nyo tu lun terdat lam lagu ni an munyo hana bati munyo hana di puta ana kadang kagade insyaallah nah.

0: Terima kasih Rilan Mandang, sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. Nah, suara Sabirin Buno lagu Tunnel Ma Sisi Buno ya, dengan judul lagu Jilaila. Mandang nasi sahabat yang kebersamaan gerai warih lun sekitar 6 menit uke untuk program Poh Cakra Malam Nyongon Nulun Tuan Dedi tampuan deba Poh Sipluh atau Poh 22 Wadi Indonesia Barat ni 0651 Pudujo 055 atau 0861 Salih 886 0861 Hila Dakalan. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum
0: Lady. Dengan to.
1: Pak Tatuso.
0: Dengan Pak Tatuso.
1: Oh.
0: Gimana Pak malam yang Pak Tatuso? Lagi biasa. Gimana nonton bola malam yang Pak Tatuso?
1: Ana.
0: Pakai nana nonton bola.
1: Boleh.
0: Oh, tak buat telat main lah. Gelah nak bubuh menan. Ni jap main duk kena. Dah kalan layu yang buat layu yang naik pelumah awak. Tepat-tepat bahan.
1: Ayah kau dah melangu-langu.
0: Kan apa itu nak boat draw ni je. Ni jap je. Ni mantan nak watak terus. Ni jap kena. Hei main bola kan pun dua ke?
1: Ayah kena putih kepala yang kepala tabu yang melampau dia ni.
0: Bo boleh dak dari gugup kena ulele paling 2 jam kan?
1: 2 jam.
0: Ha, 2 jam tegar han terus 2 jam setengah ke?
1: Tanggu.
0: Mantang terus ne nonton awak tepat bahan bak layu empat no.
1: Tanggu.
0: Yang baik lagi minyu motolar bak lon ke minyu bot. Bukan. Pada tu toh, talim ke tu pandang?
1: Apa ke dah, bapa seri. Ya, kawat tamu-tamu nak ayam ni lagu nukte
0: lah. Lagu apa? Baru,
1: ha? Lagu baru dah.
0: Lagu?
1: Lagu baru.
0: Lagu oh, lagu baru. Lagu apa judul je?
1: Pandang dia. Dah udah sekejap baru lah ni, orang.
0: Kipan lagu ni kan?
1: Ha? Anak ya?
0: Lahu dah teken orang kampung lon.
1: Oh, ne yang baru ne.
0: Oh, lagu baru yang kenji lahu dah.
1: Ah.
0: Oh, yang toh yang ayah atau yang bungong.
1: Oh, tu iya. Ia lagu baru ini ne lagu lagi lagu bang ni.
0: Rizal kan penyanyi ji Rizal kan?
1: Ya, nanti toh. Ne lagu di bawang.
0: Ah? M. Rizal nyo dua boh nak lagu ji ayah taboh bungong taboh olehnya lam lumpuh han bahagia taboh tu lagu yang paling baru kita
1: tuang tu pun lagu-lagu lah udah tepung tu.

0: Dari
1: lubuk Rangka Rijet. Ana yang judul Ji Rangka Rijet.
0: Okay lah.
1: Insyaallah.
0: Tiga
1: lewo lemu. Get. Nah. Yang undang? Get. Ya, ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, warilu na pat tatuto buno yang nanti kediaman dilikut pat tatuto kotong 6 limongsa. Mudah-mudahan mantang na cedera gedai di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dedi.
1: Sehat. Aget tang tu turung jaman urung awai. Cuman kan alung kuju debak betul ya tauhan lah.
2: Pendatang baru sejauh lama.
1: Ho broken man.
2: Nah, dia dalam laut Bang Dedi.
1: Dalam laut. Hana ni wawo man.
2: Hanai bi woi laut. Satu tak ee laut bro.
1: Pekan hanai bi woi man. Oi woi bahasa Belade Grute ya.
2: Woi, bata Belade.
1: Woi.
2: Ini sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Antam rompok liu lah.
1: Eh, yang ke dan ke dah tibuk lam laut, makaji. Hana merempok ke dayong kah?
2: Betul. Mana ni tu nak lagi pegang apa? Yang pun lagu bila lah bo.
1: Lagu apa?
2: Lagu dah lihat di Yuta je, lagu Pancuri pi je.
1: Pancuri
2: je dah lihat di Yuta je.
1: Okey, band lelaki yang kengken.
2: Eh, di Yuta, kengken dua, di Yuta. Yuta pandai perang mah, eh, pada belau.
1: Okey lah, lanjut.
2: Bang Dedi.
1: Nampak.
2: Ani muda curi naik damo enggak?
1: Kiban?
2: Ani muda curi naik damo enggak?
1: Ani muda
2: curi.
1: Curi.
2: Bangsa cari.
1: Hana ke?
2: Hana ke? Gaknya lalu ke tu yang.
1: Kadang tengahnya yang mantang mutin bodrin kadang tadi kan?
2: Enggak ada mutin, ia ada hati yang berakhirnya boleh.
1: Ana dada oh.
2: Ini oleh baca urung doa.
1: Kanan lagu. Okey. Empat.
2: Kanan lagu.
1: Lagu ka kana meo keren nyan lagu jijit. Ha. Ya. Nan depu pu lagu ya?
2: Ana depu pu yang nebuka lagu itu yang nyak tu. Sakit pun kan. Sama gede ya.
1: Get. Nya mantang.
2: Yang ke tali yang pondak gerong ni le.
1: Mudah baik. Get.
2: Kalian juga cula mati. Juga ku bangunawan. Juga yang nak di Lambaru. Kak yang nak di Kampung Mulia. Ke Anis di Turki juga.
1: Be.
2: Rumah-rumah yang lain yang meninggal di tamu-tamu menolak.
1: Get.
2: Selamat Bang Dedi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, so puno warga Pieng menyobek telah. Kan warga Pieng, warga Cet Keung. Yeah. Pak Afan menyobek telah menyohan gantonan dong ke. Ya, buat muduri berjeh. Pak Afan keberahan andro kadang jino kaganto. Ana dadah. Oh, ana doh tahu ke. Okeylah, terima kasih ke rakan-rakan mandum yang kan damang lakim ah menyonatalah tilap kata baklum duan mutenda berah-berah abak ke anak oh kero babah aku lagi babah aku pupu berah juga itu bit lah pupu juga. Terima kasih ke warga Turin, warga Pulau Aceh, warga Tabang, warga Lambaru, Naya, Habib, Ulfa, Diana, Patatuto, Puno, Lihanto, Lomnyo. Napa Afan juga. Terima kasihlah ke Mamendum ya yang kan damang ataupun yang anak damang yang dengar mantang rumah. Alhamdulillah je kan tim dengar suara lunduan. Insyaallah mantang lagu-lagu Aceh lainnya warilut sampun dapat 12 malam dan syabaran.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Gunongan. Gunongan merupakan simbol dari kekuasaan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Pang atau Putra Pang, yang berasal dari Pahang, Malaysia. Alkisah, Putra Pang seorang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintah bangunan gunongan tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga dan bertingkat dengan tingkat utama.

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: akan daripadaku akan nikmatnya Allah. Andaikan lupa bersyukur taat kepada Allah, maka Allah menghilangkan nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka najid sebahagian ladum pajan tingat kepada nikmat yang gebila Allah, wateka tu sakit, nyawateka tu sakit. Andaikan tehat lung-lung ibadah kepada Allah, nyawateka tu sakit. Cuman menteng kekiragat, karena nyankan hikmah gebisa kila Allah. Dikala gebisa kila Allah, rupanya nganyan tingat kepada Allah. Dikala watetuh gasian baru tingat, andaikan kaya lung lagi awai, lung nuk mensedekah, lung nuk bantu rurung yat, anak-anak yatim, rurung balai dan sebagainya. Lung nuk bantu dayah, lung nuk bantu masjid. Pajannya natanyan penyesalan, dikala ni'matnya kagada. Dikala ni'matnya kagada cabul ya Allah. Tapi manteng kiragat, karena manteng merasa penyesalan. Mungkin dengan gebi yang lagian ya Allah, sehingga timah penyesalan gaknya. Dengan gebi sakit, menyesal dia teh tiga yang gebi ya Allah berken anggetim pakai bang ibadah. Dikala gebi gasin, wate kaya gaknya lalengan harta, hanaruh kusumbangkan hartanya bak jalan Allah. Jadi pajan timuh penyesalannya. Dikala Allah menghilangkan nikmat kepada hambanya, nah kadang-kadang yang lagi rupa. Wa yuzikuni ba'asahu wa ni'matah. Dan Allah Ta'ala mencampak akan daku, akan azabnya Allah dan ukubahnya Allah. Ba'asah dengan ni'matah yang adalah dua buah lafad yang dinamakan dengan lafad muradif, dua buah lafad yang sama makna. Ba'asah adalah azab, ni'matah ukubah, siksa Allah. Kapan mendapatkan azabnya Allah dan siksanya Allah? Dikala manusia lupa bersyukur di atas nikmat Allah, dikala manusia lupa taatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, wa yuzikuni ba'asah wa nikmatah, dan mencampak ianya Allah akan azabnya Allah dan siksanya Allah kepada manusia tersebut. Pada ayat yang lain Allah berkata di dalam Al-Quran, lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Lain syakartum, sungguh jika kamu syukur akan nikmat yang telah aku beri, la azidannakum, Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang melebihi daripada nikmat yang Allah, yang telah Allah berikan. Akan tetapi, wala in kafartum inna azabi lasyadid, andaikan nikmat yang telah Allah berikan dikufur, tidak syukur di atas nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sungguh azabku, kata Allah, yang sangat pedih. Maka di dalam ibarat kitab, wa yuzikuni ba'asah, Allah mencampakkan kepadaku, andaikan aku lupa akan nikmatnya Allah, lupa daripada bersyukur nikmatnya Allah, Allah akan mencampakkan ba'asah azabnya Allah, nikmatah dan siksanya Allah. Wa Waqad ba'asa ilayya rasulan ayyadahu bil mu'jizatil khariqah lil adatil kharijah an maqduril bashar. Bagaimana kita ketahui itu adalah nikmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bersyukur di atas nikmatnya Allah? Siapa yang memberitahu kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa taala, waqad ba'asa ilayya rasulan, dan sungguh membangkit ya Allah kepadaku akan rasul. Ayyadahu bil mu'jizatil khariqah, dan Allah menguatkan rasulnya dengan mu'jizat-mu'jizat yang keluar adat, yang keluar daripada kuasa manusia. Tandanya kerasulan, Allah memberikan mu'jizat kepada rasulnya Allah. Mu'jizat itu adalah perkara yang menyalahi adat, menyebab adat hamungkin. Umpama belian jitren daripada langit jilup lan sampai badai Nabi, yang kan secara adat han mungkin ubina raya belian ubina raya sampai badai Nabi. Tetapi itulah namanya mukjizat, adalah perkara yang menyalahi adat. Ba rasul namanya mukjizat, pada aulia dan ulama namanya karamah, pada orang-orang yang jahil namanya sihir. Dan itu semuanya adalah perkara yang menyalahi adat. Cuman lain-lain itu lain-lainan itu ba para nabi rasul mukjizat. Gebila Allah ba ulama aulia itu namanya karamah, ba ururung yang jahil ya nen namanya sihir. Ada ulama yang menyatakan Allah gebangkitlah Allah yaitu rasul untuk menyatakan tentang nikmatnya Allah. Sesudah rasul berpindah-pindah sampai ulama-ulama masa getanya dina untuk menyatakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu, Allah memerintahkan bersyukur kepadanya Allah, kepada nikmat yang Allah berikan. Wa akhbarani bi anna li rabba jalla zikru qadiran aliman hayyan muridan mutakalliman ya'muru wa yanha. Dan mengkhabar ianya rasul akan daku dengan bahwa bagiku Rabban jalla zikruh, Allah yang maha tinggi, qadiran, Allah yang bersifat dengan sifat qadiran, Allah yang maha kuasa, aliman, Allah yang maha mengetahui, hayyan, Allah yang maha hidup, muridan, Allah yang maha berkehendak, mutakalliman, Allah yang maha berkalam. Ya'muru wa yanha, memerintahkan ianya Allah, memerintahkan ianya rasul, wa yanha dan melarang ianya rasul, maknanya na yang geperintah, na yang geyu, na yang gelarang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah kadang-kadang atanyen geuyeuh la agama. Nah kadang-kadang atanyen geudham. Sehingga qadiran ala ayyu aqibain asaitu, Allah Ta'ala yang kuasa, qadiran Allah yang kuasa di atas bahwa mengazab ianya Allah, mengsiksa ianya Allah, in asaitu jika aku maksiat akannya Allah. Wa yusibu in ata'tuhu 'aliman bi asrari wa ma yaftaliju fi afkari. Dan Allah Ta'ala memberi pahala ianya Allah, in ata'tuh jika aku taat akannya Allah. Allah mengsiksa, in asaitu jika aku maksiat akannya Allah, aku langgar akan perintahnya Allah. Wa yusibu in ata'tu, dan Allah memberi pahala, memberi syurganya Allah, bimahdi fadli, dengan semata-mata anugerahnya Allah, in ata'tu jika aku taat akannya Allah. Andaikan hamba taat kepadanya Allah, Allah memberikan pahalanya kepada hamba tersebut. Aliman bi asrari wa ma yaqtaliju fi afkari. Allah yang maha mengetahui, bi asrari dengan segala rahasia-rahasia, dengan segala rahasia-rahasiaku, dengan segala rahasia-rahasianya hambanya Allah. Makna asrar itu adalah batinul qalbi, sesuatu yang ada di dalam hati. Hana dapat tasum puta yang dalam hati Allah netepu. Hana yang tersembunyi ba Allah Ta'ala, hana yang tersembunyi daripada ilmunya Allah. Wa ma yakhtaliju fi afkari, dan sesuatu yang tergerak, fi afkari di dalam pikiranku, sesuatu yang tergerak dalam pikirannya hamba. Aliman, Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran-pikirannya hamba. Waqad wa'ada wa au'ada, dan Allah menjanjikan, man amana wa amila salihan bisawabi wal jannah, siman yang beriman kepada Allah dan wa'amala salihan bisawabi wal jannah, dan beramal ia akan amal yang saleh dengan fahalanya, dengan fahala wal jannah dan surga. Wa au'ada, wa'ad janji baik, wa'id janji buruk. Man kafara wa'asa bil ikabi wan nar, siman yang kufur ia akan Allah, wa'asa dan maksiat ia akan Allah, bil ikabi wan nar, dengan siksanya Allah, wan nar dan neraka. Maka hamba yang bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, balasannya fahala dan syurganya Allah. Orang yang kufur di atas nikmatnya Allah, balasannya Allah ikab wan nar, neraka. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirul kalam, mohon maaf di atas kekurangannya. Terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid

0: Pernah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Sari berita. RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan warga antusias. Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun lalu. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling. Ratusan masyarakat Banda Aceh meramaikan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira, bioskop keliling, dan dengar bareng di halaman kantor RRI Banda Aceh pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi ruang hiburan sekaligus ajang kebersamaan bagi masyarakat ini dihadiri ratusan warga yang antusias menyaksikan pertandingan bola gembira antara Prancis dan Spanyol. Ketua DPRK Kota Banda Aceh Irwan Syah turut hadir dan membaur bersama masyarakat dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif RRI Banda Aceh yang menghadirkan hiburan gratis dan menjadi wadah mempererat silaturahmi antar warga.
2: Terima kasih untuk RRI sudah gelar turnamen nonton bareng ini. Dan katanya RRI besok buat lagi. Yes. RRI besok buat lagi bagi fans Argentina dan Inggris. Ya udah, datang malam besok.
3: Sampai sampai final.
2: Ke babak perebutan 3 dan perebutan juara 1 final.
1: RRI Banda Aceh tidak hanya menggelar nonton bareng pada pertandingan Prancis melawan Spanyol. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama rangkaian turnamen, yakni pada 16 Juli untuk pertandingan semifinal, 19 Juli perebutan tempat ketiga, dan 20 Juli untuk laga final. Melalui kegiatan ini, RRI Banda Aceh berharap dapat menghadirkan ruang hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana mempromosikan karya-karya sineas Aceh kepada masyarakat luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Bupati Aceh Tengah Helioga lapor ada 12.000 hektar lahan kopi masyarakat rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Laporan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke wilayah Gayo kemarin. Dari kerusakan itu, kata Heli, pemerintah membutuhkan 12 juta bibit kopi untuk pemulihan lahan pertanian warga. Bupati Heli melaporkan dari data kerusakan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah membantu 4 juta bibit kopi untuk penanggulangan.
5: Kehadiran Bapak Menteri Pertanian yang kita tunggu sudah lama, Pak. Jadi kami Bupati Aceh Tengah perlu menyampaikan, Pak, 2 hari yang lalu tim Bapak, tim PHU datang ke Aceh Tengah untuk melihat bibit kopi. Di Aceh Tengah, saya menyampaikan kepada tim PHU, kalau ini ada yang salah, tim PHU-nya yang salah. Karena begitu bagus, Pak, bibit kopinya. Bagus sekali. Itu ada 4 juta bibit kopi. Kemudian yang rusak kebun kopi kita ada 12.000 hektar. Berarti butuh 12 juta bibit lagi, Pak, untuk Aceh Tengah.
4: Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah pusat konsen untuk pemulihan ekonomi petani pasca musibah hidrometeorologi. Menteri Amran juga menyahuti permohonan bantuan tambahan untuk bibit kopi pada tahun 2027.
6: Peningkatan pendapatan bisa 4 triliun. Kita tambah nanti minimal satu kabupaten ini bisa 10 triliun ke depan. Dan insya Allah rakyat sejahtera.
4: Pemerintah katanya juga terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor pertanian kopi di wilayah Tengah Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saddin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan untuk operasional para guru di Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
7: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan bantuan Yayasan Iliza Center untuk operasional para guru yang mengabdi di Kemukiman Lamteba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Iliza berharap bantuan dapat memudahkan perjalanan dan mendukung aktivitas belajar dan mengajar di daerah terpencil. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para guru karena selama ini tidak memiliki kendaraan operasional yang layak.
8: Bantuan dari pribadi kami, jadi agar bisa meringankan beban dari para guru di Lamteba yang kami tahu perjuangannya sangat susah. Selama ini tidak memiliki kendaraan yang layak, walaupun ini juga belum begitu sesuai harapan, tapi inilah yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu para guru dan bisa mempercepat bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan pendidikan yang baik dalam Lamteba.
7: Menurutnya pendidikan yang baik harus dapat dirasakan oleh seluruh anak di berbagai wilayah. Adapun ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Ketersediaan beras di Kota Lok Sumawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Maimun Akbar.
10: Ketersediaan beras di Kota Lok Sumawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harga beras di sejumlah pasar dilaporkan mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop dan UKM Kota Lok Sumawe, Nelvia Surimeina mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan gabah dari petani. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga gabah di tingkat penggilingan hingga akhirnya memenuhi harga beras di pasaran. Meski terjadi kenaikan harga, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Kota Lok Sumawe masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi warga.
11: Untuk ketersediaan beras saat ini tergolong masih dalam kondisi aman, tercukupi. Namun untuk harga beras pada saat ini mengalami sedikit kenaikan harga. Hal itu disebabkan karena adanya kelangkaan gabah di petani.
10: Pemerintah daerah melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar dan menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat memberikan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah dalam rangka masa ta'arud murid madrasah di MTS Harapan Bangsa Melabu. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah yang digelar dalam rangka Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Mulyani hadir sebagai pemateri dan memberikan edukasi kepada sekitar 210 murid baru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dalam pemaparannya, Mulyani menegaskan bahwa praktik bullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga semangat belajar peserta didik. Karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selain menyampaikan materi edukasi, Mulyani juga mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai pelapor sebaya apabila menemukan tindakan bullying di lingkungan madrasah. Menurutnya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh peserta didik. Pada kesempatan tersebut, para siswa turut diberikan brosur edukasi sebagai panduan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan. Sementara itu, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Barat, Jud Sari Lazuardi, mengatakan bahwa kasus bullying masih ditemukan di berbagai lingkungan pendidikan. Bentuknya tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antara siswa dengan guru maupun pihak lainnya. Karena itu, menurut Jud Sari, edukasi dini perlu terus dilakukan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami agar mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghormati dan mencegah terjadinya perundungan. Kepala MTS Harapan Bangsa Melabo, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Barat dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak dan bebas dari praktik bullying.
13: Suwandi ini ngepikir sangat bermanfaat dan berguna untuk madrasah maupun sekolah. Sehingga kita harapkan lewat sounding beliau, bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih.
12: Pihak madrasah berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kasus perundungan di lingkungan pendidikan Aceh Barat dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabo Ilham Shah melaporkan.
0: Demikian Wartam Kutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Roped Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih mendengarkan program Mampan RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini di edisi Kamis 16 Juli 2026 dan saat sekarang sudah pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Bersama Dedi di pagi hari ini akan menemani kebersamaan pagi Anda Warilun hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini, menemani Anda bersiap untuk melakukan berbagai aktivitas ataupun kegiatan yang sudah Anda rencanakan, Anda planikan di hari ini. Ya. Suara awal kebersamaan kita, Marilun, suara Dedi Ron Rindu Hati Lun ini dia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.